0: dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Muas. Namun sebelum itu, mari terlebih dahulu kita bersama dengarkan headline info dunia Islam pada kesempatan di pagi ini. Dan berikut headline info dunia Islam.
1: Headline info dunia Islam.
0: Pemerintah Kota Kendari siapkan anggaran 24 miliar rupiah untuk pembangunan TPST Puatu. Pemerintah Kota Bau-Bau latih tenaga laboratorium guna perketat deteksi malaria. Suhu di Aceh Besar tembus 36 derajat Celcius. BMKG waspada potensi karhutla. Negara-negara Arab desak dekat PBB hentikan serangan Israel ke Suriah. Krisis Gaza memburuk. 1,6 juta pengungsi hidup di tenda. Sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kumpulan headline info dunia Islam pada penanggalan 29 Agustus 2026 Masehi, dan insyaallah taala kembali terlebih dahulu bersama kita simak kumpulan berita dalam negeri berikut ini.
1: Info dunia Islam.
0: Kita beralih ke berita pertama dilansir dari antarasultra.news.com. Pemkot Kota Kendari siapkan anggaran 24 miliar rupiah untuk pembangunan TPST Puatu. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyiapkan alokasi anggaran sebesar 24 miliar rupiah untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu ataupun TPST Puatu pada 2027 mendatang. Kepala Bapeda Kota Kendari Muhammad Syaiful saat dihubungi di Kendari mengatakan bahwa kesiapan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta bentuk kesiapan mengikuti program Local Service Delivery Improvement Project ataupun LDLSDP. Syaiful menjelaskan bahwa kesiapan infrastruktur tersebut ditunjang dengan berbagai program penguatan pengelolaan sampah seperti gerakan ASN membawa sampah, pilot proyek pengelolaan sampah di Kecamatan Kadia, hingga pembentukan lembaga pengelolaan sampah ataupun LPS di tiap kecamatan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman yang memimpin peninjauan bersama Tim Bangda Kemendik meninjau langsung sejumlah fasilitas, mulai dari area pembuangan, jembatan timbang, sumur bor, hingga instalasi pengelolaan gas metan yang kini dimanfaatkan sebagai energi memasak. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemkot Bau-Bau latih tenaga laboratorium guna perketat deteksi malaria. Dilansir dari antarasultra.com, Pemerintah Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara melatih tenaga ahli teknologi laboratorium medik ataupun ATLM guna memperketat deteksi dini dan menjaga status daerah tersebut tetap bebas dari penularan malaria. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina saat dihubungi di Kendari mengatakan bahwa pelatihan penyegaran mikroskopis malaria tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan ataupun BAPEKLES Provinsi Sulawesi Tenggara. Yuslina menjelaskan bahwa secara nasional kasus malaria mengalami peningkatan dari 543 kasus pada 2024 menjadi 706 kasus pada 2025. Meski demikian, Kota Bau-Bau menjadi salah satu dari 401 kabupaten kota di Indonesia yang berhasil mempertahankan predikat eliminasi malaria. Yuslina mengungkapkan jika ia langkah tersebut dinilai sangat krusial untuk mencegah pengobatan tanpa konfirmasi laboratorium yang berpotensi memicu timbulnya terintis obat malaria. Yuslina berharap para peserta dapat menggasa keterampilan pemeriksaan secara tepat dan berkualitas sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan di vaksinasi masing-masing demi mendukung penemuan kasus secara cepat dan akurat. Kita beralih ke berita berikutnya, suhu di Aceh Besar tembus 36 derajat Celcius, BMKG waspadai potensi karhutla. Dilansir dari minanews.net, suhu udara di sejumlah wilayah Aceh mencapai 36 derajat Celcius. Kondisi tersebut terjadi di tengah atmosfer yang cenderung kering sehingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Sultan Iskandar Muda mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di wilayah yang menjalani kondisi cuaca panas dan minim curah hujan. Perkiraan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda Dedi mengatakan suhu maksimal yang mencapai 36 derajat Celcius di Aceh menjadi salah satu suhu tertinggi yang tercatat di Indonesia. Menurutnya, kondisi atmosfer yang relatif kering turut membuat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat perhatian. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khususnya di kawasan yang memiliki vegetasi kering. Kondisi panas juga dapat menyebabkan lahan dan material yang mudah terbakar menjadi lebih cepat kering. Karena itu, kewaspadaan masyarakat dinilai penting untuk mencegah kebakaran yang dapat meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kualitas udara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api ataupun indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diharapkan mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG sebagai salah satu antisipasi terhadap kondisi cuaca panas dan kering di sejumlah wilayah Aceh Besar. Ya, sahabat Muas dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kumpulan berita dalam negeri. Sebelum kita beralih ke berita mancanegara, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Barakallahu fikum.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian.
5: Program podcast yang membahas seputar agama, bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya.
7: Bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muat Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja. 94,3 FM,
1: Info Dunia Islam.
0: Ya sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan kumpulan berita dalam negeri, kini saatnya kita beralih ke berita mancanegara. Kita beralih ke berita pertama, negara-negara Arab desak DKPBB hentikan serangan Israel ke Suriah. Dilansir dari minanews.net, negara-negara Arab menggunakan sesi Dewan Keamanan PBB untuk mendesak tindakan internasional tegas menghentikan serangan Israel di wilayah Suriah. Berbicara atas nama kelompok Arab perwakilan tetap Qatar untuk PBB, Sheikh Alia Ahmed bin Saif At-Thani mengatakan blok tersebut sangat mengutuk serangan udara Israel yang menargetkan bandara militer Abu Al-Dur di barat laut Suriah. Sheikh Alia Ahmed menyebutkan sebagian eskalasi serius ini pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan integritas teritorial Suriah. Kelompok tersebut menekankan bahwa pelanggaran Israel yang berkelanjutan terhadap kedaulatan Suriah berisiko meningkatkan ketenangan, merusak perdamaian, dan juga stabilitas regional serta mengikis penghormatan terhadap hukum internasional dan piagam persatuan bangsa-bangsa. Kelompok Arab tersebut menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap tegas, jelas dan berprinsip menghadapi agresi yang sedang berlangsung terhadap Suriah. Kelompok Arab juga menegaskan kembali bahwa dataran tinggi Golan adalah wilayah Arab yang diduduki dan bahwa penerapan hukum serta administratifnya oleh Israel di sana adalah batal dan tidak sah, melanggar resolusi DKPBB 497 tahun 1981. Negara-negara Arab juga menegaskan dukungannya terhadap pemerintah Suriah dalam keadilan transisi, pemulangan pengungsi, serta menyerukan perluasan dukungan internasional untuk rekonstruksi. Mereka juga menyambut keputusan Amerika Serikat untuk mencabut penetapan Suriah sebagai sponsor terorisme 47 tahun setelah penetapannya. Kita beralih ke berita berikutnya dan merupakan kumpulan berita terakhir. Krisis Gaza memburuk, 1,6 juta pengungsi hidup di tenda. Dilansir dari minanews.net. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza semakin memburuk setelah perang dan blokade memasuki tahun ketiga dengan 1,6 juta pengungsi hidup di tenda-tenda. Jutaan warga kekurangan makanan dan air, serta menghadapi kehancuran infrastruktur dan layanan dasar, dikutip dari Palinfo. Keluarga-keluarga bertahan hidup di tenda yang tidak memiliki kebutuhan dasar. Kondisi ini semakin berdampak pada anak-anak, perempuan, dan orang sakit. Pemerintah kota Gaza juga semakin kesulitan menyediakan air bersih, sanitasi, dan layanan kebersihan. Menurut Hamad, tenda-tenda pengungsi kekurangan jaringan air minum, dan juga makanan pokok. Kondisi itu diperparah oleh kehancuran besar-besaran infrastruktur dan juga fasilitas pengelolaan air. Persediaan air bahkan telah menurun di bawah standar internasional. Hamad juga memperingatkan penurunan tajam jumlah truk bantuan serta suplemen nutrisi bagi anak-anak dan perempuan hamil meskipun terdapat keputusan-keputusan PBB. Sekitar 500 ribu warga disebut mengalami kelaparan. Sejumlah itu diperkirakan dapat meningkat menjadi 1,8 juta orang pada akhir tahun. Hamad juga memperingatkan kemungkinan sekitar 500 ribu anak mengalami penyakit akibat kekurangan gizi. Data tersebut mengacu pada laporan 15 lembaga internasional, termasuk Integrated Food Security Pest Clarification ataupun IPC. Di bidang pendidikan, Hamad juga mengatakan pemerintah berkoordinasi dengan organisasi internasional dan lokal untuk menyediakan perlengkapan sekolah dan mendukung pusat-pusat anak yatim. Namun, sebagian besar bantuan tersebut masih tertahan di perbatasan. Dalam bidang sosial, Hamad menyoroti meningkatnya perpecahan keluarga dan angka perceraian akibat kehidupan yang berlangsung lama di dalam tenda. Jumlah anak yatim ataupun anak yang tidak didampingi kini mencapai sekitar 55 ribu anak. Upaya untuk mengaktifkan kembali pusat-pusat perlindungan bagi mereka terus dilakukan. Direktur Jaringan Organisasi Masyarakat di Sipil di Jalur Gaza, Muhammad Saleha, Selasa memperingatkan terjadinya bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Muhammad Saleha mengatakan ruang yang tersedia bagi kehidupan warga telah menyusut menjadi kurang dari 30% dari total luas Jalur Gaza akibat perintah evakuasi paksa yang terus berlangsung serta serangan terhadap pusat pengungsian dan wilayah penduduk. Jaringan tersebut pekan lalu juga menyatakan Gaza menghadapi kebijakan kelaparan sistematik akibat pembatasan ketat Israel terhadap masuknya bantuan. Pasokan yang dimasukkan ke Gaza menurut jaringan itu hanya memenuhi sekitar 20-30% kebutuhan dasar penduduk. Ketua jaringan tersebut memperingatkan kondisi kemanusiaan dan bantuan semakin memburuk karena pembatasan arus bantuan dan kenaikan tajam harga barang-barang penting di pasar lokal. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Palestina melaporkan pada Juli lalu bahwa 67% penduduk Gaza mengalami kerawanan pangan, sementara sekitar 10% penduduk mendekati ambang kelaparan. Kantor PBB dan Koordinasi untuk Kemanusiaan di Palestina juga menyebutkan sekitar 1,4 juta warga Palestina di Gaza mengalami kerawanan pangan. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa kondisi darurat pangan dapat berkembang menjadi kelaparan apabila bantuan kemanusiaan tidak terus mengalir dan situasi di lapangan tidak membaik. Sekitar 2 juta warga Palestina di Gaza kini hidup dalam kondisi kemanusiaan yang sangat buruk akibat blokade dan pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dalam jumlah yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan kekurangan gizi dan penyakit terkait semakin menyebar. Rumah sakit juga kesulitan memberikan pelayanan karena kekurangan obat-obatan dan perlengkapan medis. Akhibat itulah, sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan beberapa kumpulan berita yang telah kami sajikan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara ke ruang dengar sahabat Muas sekalian. Insyaallah kita akan kembali bersama dalam program Info Dunia Islam di waktu yang sama pada kesempatan berikutnya. Oleh karenanya, sahabat Muas, tetaplah dengarkan terus program-program yang hanya kami siarkan di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
11: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
10: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
11: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
10: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
8: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
12: Halo Sobat Fitness.
13: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
14: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
13: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube. Lengkap.
14: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
13: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
14: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
15: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islami Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
13: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
16: Labbaik Allahumma labbaik.
17: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
18: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كَثِيرًا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
3: Ar-Rahmanir-Rahim.
4: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Maliki Yaumiddin.
4: Pemilik Hari Pembalasan.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
4: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لَهُمْ.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأي من قرية هي أشد

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya, sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya, perbuatan buruknya, dan mengikuti keinginannya.

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أفلا يتدبرون القرآن.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لكم.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: أبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
8: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
9: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ya sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian tentunya di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, mungkin di waktu-waktu seperti sekarang ini yang tepatnya pada pukul 9.01 waktu Indonesia Tengah, segala aktivitas kita sudah mulai beralih. Ya mungkin tadi sahabat muat sekalian lagi sibuk-sibuknya di rumah, ya kan liburan ataupun juga yang masih bekerja. Mungkin di saat-saat pagi seperti sekarang ini sudah mulai berarih, ada yang sudah keluar rumah, ada yang ke pasar belanja ataupun lain semisalnya. Namun sahabat muas yang dimuliakan Allah, ingatlah untuk kita senantiasa di sela-sela aktivitas kita, kita sertakan Allah Sang Jalla Jalalu. Karena ingat sahabat muas, segala nikmat yang kita rasakan mulai dari hirupan udara dan juga langkah-langkah kaki kita yang masih Allah beri kesempatan adalah karunia yang tak terhingga untuk kita semua. Oleh karenanya mungkin bagi sahabat muas bisa kita amalkan zikir-zikir yang ringan dirisan, tapi juga berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu salah satu amalan juga yang bisa sahabat muas terapkan di sela-sela waktu pagi ini ya kan, adalah dengan kita meneladani kisah-kisah inspiratif dari para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sahabat muas sekalian, dengan kita mendengarkan sirah-sirah mereka, ini akan menjadi penguat keistiqomahan kita dan menambah iman-iman kita, serta menjadikan kita mungkin semakin dekat dengan sosok-sosok yang tentunya senantiasa menegakkan syariat-syariat Allah di bumi ini. Oleh karenanya, sahabat muas yang dimuliakan Allah, jangan beralih frekuensi dulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM, karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan menemani ruang dengar sahabat muas dalam program Ensiklopedi Islam, edisi Kisah Sahabat. Barakallahu fikum.
12: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat muaz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji syukur kita hanyalah milik Allah Sang Jalla Jalalu yang masih memberikan kita kesempatan hingga detik ini sahabat muaz, sehingga dapat kembali kita bersua dalam program Ensiklopedi Islam. Salawat serta salam semoga lisan kita senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya merupakan teladan terbaik sepanjang masa. Dan tentu sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita juga lebih dekat dengan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara kita senantiasa mendengarkan sirah-sirah beliau. Adapun juga kita juga bisa mendengarkan sirah-sirah dari para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabat muas sekalian, insya Allah sebentar lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar sahabat muas program Ensiklopedi Islam edisi Kisah Sahabat dengan tema yang sangat menarik nih, masya Allah. Sosok Abu Talha, sahabat Nabi yang suka bersedekah. Gimanakah kisah kehidupan dari beliau? Mari bersama kita kembali teladani dan kita dengarkan hanya dalam program Ensiklopedi Islam berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
12: Ensiklopedi Islam.
11: Ya sahabat muas yang dimuliakan Allah, di antara banyaknya kisah inspiratif di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu yang paling mengesankan adalah kisah Abu Talha radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang terkenal akan keberaniannya dan ketulusannya dalam membela agama Allah, yakni agama Islam. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah, tidak hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang, Abu Talha radhiyallahu anhu juga dikenal dengan kedermawanannya yang sangat luar biasa, mewakafkan harta yang paling dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talha, nama lengkapnya adalah Zaid bin Sahal ataupun juga salah satu sahabat sekaligus pengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha merupakan salah seorang dari kalangan Ansar, penduduk Madinah yang menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para muhajirin dari Mekah dengan tangan terbuka dan juga hangat. Abu Talha, sahabat muas yang dimuliakan Allah, adalah salah satu tokoh yang terkenal karena kedermawanannya dan sifatnya yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat-umat Islam terdahulu. Pada masa itu, sahabat muat sekalian, Abu Talha radhiyallahu anhu mewakafkan salah satu harta yang paling berharga, yaitu kebun Bayroh, yang sangat ia cintai. Kebun ini terletak di dekat Masjid Nabawi dan terkenal dengan buahnya yang sangat subur, sahabat Muas, serta berkualitas tinggi. Hal ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Talha radhiyallahu anhu adalah salah seorang Ansar yang memiliki banyak harta di kota Madinah berupa kebun kurma. Ada kebun kurma yang paling ia cintai yang bernama Bairaha. Kebun tersebut berada di depan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasukinya dan minum dari air yang begitu enak di dalamnya. Nah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, ketika ayat Al-Quran diturunkan yang mengatakan, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Al-Imran ayat ke-92. Lalu sahabat Muas, Abu Talha radhiyallahu anhu berdiri menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menyatakan, wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Al-Imran ayat ke-90 dia. Sungguh, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairaha. Sungguh, aku wakafkan kebun tersebut karena mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan simpanan di akhirat. Aturlah tanah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadamu. Lalu sahabat Muas yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bah, itu harta yang benar-benar beruntung. Itulah harta yang benar-benar beruntung. Aku memang telah mendengarkan perkataanmu ini. Aku berpendapat hendaknya engkau sedekahkan tanahmu ini untuk kerabat." Lalu Abu Talha membagikannya untuk kerabatnya dan anak pamannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Abu Talha ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Abu Talha juga tidak hanya memberikan sesuatu yang berharga, tetapi juga menunjukkan bahwa ketika melakukan kebaikan harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas, terutama dengan memberikan sesuatu yang amat kita cintai. Semoga sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dapat menginspirasi kita untuk memberikan sebagian dari apa yang kita cintai untuk membantu orang-orang lain dengan berwakaf demi mendapatkan pahala yang berlimpah dan bekal kita semua untuk akhirat kelak. Dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beralih ke kisah sahabat yang lainnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya sahabat Muas, jangan beralih frekuensi dulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
13: Ensiklopedi Islam.
14: Hadirati sada. Yurja intibah.
15: Halo, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan di sini makan ayam potong terus.
16: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
15: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
17: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
18: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480. 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
13: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
19: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
19: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
20: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
21: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
20: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: 94,3 FM Ensiklopedia Islam.
11: Ya sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam edisi Kisah Sahabat. Dan tentunya sahabat muas, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan sirah ataupun kisah dari sosok Abu Talha, sahabat Nabi yang suka bersedekah, maka pada kesempatan kedua ini kami akan mengangkat satu buah kisah lagi nih sahabat muas, yakni kisah dari salah satu Amirul Mukminin pertama, yakni kisah sahabat Nabi Abdullah bin Jahsy. Nah, sahabat muas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Jahsy adalah putra dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umaymah binti Abdul Muthalib. Di samping itu, Abdullah bin Jahsy juga merupakan ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saudara perempuannya, yakni Zainab binti Jahsy, adalah istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muas yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Jahsy memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Karena itu sahabat muas, ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam ataupun as-sabiqun al-awwalun. Nah, sahabat muat sekalian, ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman baru sahabat muat. Sebelumnya, Abdullah pernah hijrah ke Habasyah. Hanya saja kali ini ia bersama istri, anak-anak, dan keluarga terdekatnya. Ketika Rasulullah SAW membentuk laskar Islam, beliau memilih 8 orang yang dipandang mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam kelompok tersebut, sahabat muas sekalian, akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah di tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jahsy memegangnya. Karena itu sahabat muas sekalian, ia dikenal untuk orang-orang dan juga dikenal sebagai orang untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin. Setelah dilantik sebagai amir, ia diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian sahabat Muaz. Rasulullah melarang beliau untuk membuka surat perintah. Beliau melainkan setelah 2 hari perjalanan. Nah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, setelah 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jashi membuka surat tersebut dan membacanya. Bunyi surat tersebut, "Bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Mekah. Berhentilah di antara Taif dan Mekah, amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segera laporkan kepada kami." Nah, sahabat Muaz sekalian, sesuai dengan isi surat yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu meneruskan perjalanannya dan tiba di Naklah. Di tempat tersebut, mereka mempersiapkan pos pengintaian. Ketika mereka tengah bersiap-siap, sahabat Muaz, tiba-tiba di kejauhan terlihat sekelompok kabilah Quraisy yang membawa barang-barang dagangan mereka. Abdullah bermusyawarah dengan pasukannya. Apakah kabilah itu akan diserang atau tidak? Saat itu, hari terakhir bulan haram. Nah, sahabat Muaz sekalian, jika mereka melakukan penyerangan, berarti melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika dibiarkan lewat, mereka masuk ke tanah haram, Mekah, berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman karena di sana dilarang untuk berperang. Akhirnya, sahabat Muaz sekalian, mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraisy, 2 orang tertawan, dan seorang lagi melarikan diri. Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu dan pasukannya membawa harta rampasan dan 2 orang tawanan itu kembali ke Madinah. Begitu tiba di hadapan Rasulullah SAW, beliau langsung marah karena Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu dan pasukannya bertindak di luar perintah SAW. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan, apalagi membunuh. Aku hanya memerintahkan kalian supaya mencari berita mengenai orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka, kemudian melaporkan kepadaku." Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu menyadari kecerobohannya itu memberi peluang ampun bagi kaum Quraisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab guna memusuhi kaum muslimin. Bahkan sahabat Muaz sekalian tidak menutup kemungkinan akan mengundang terjadinya agresi militer. Tak dapat dibayangkan sahabat Muaz, bagaimana beratnya beban moral yang ditanggung oleh Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu. Namun kendati demikian, imannya tetap tegar. Dia selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat Muaz sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan turunnya ayat yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepadanya, menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-217. Nah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, setelah ayat tersebut turun, tenanglah hati Rasulullah SAW. Rampasan harta perang itu yang disita dan disimpan di Baitul Mal dan 2 tawanan dimintai tebusan. Rasulullah setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu dan juga pasukan beliau. Nah, sahabat Muaz sekalian, ketika terjadinya Perang Badar, Abdullah ikut berjuang bersama kaum muslimin. Dalam peperangan tersebut, ia mengalami cedera yang cukup parah. Pada saat Perang Uhud, terjadi sebuah peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saat itu keduanya berada di sebuah tempat yang agak terpencil. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan berilah aku kemenangan." Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu mengamini doa tersebut, sahabat Muaz. Seraya menambahkan doa tersebut, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan aku
0: tewas di tangannya. Dia kemudian memotong hidung dan telingaku. Nah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, ketika perang Uhud berakhir, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau. Para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu gugur seperti doanya. Hidung dan telinganya buntung dan tubuhnya tergantung pada seutas tali. Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan pahala syahid bersama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Keduanya pun gugur dan dimakamkan dalam satu liang lahat. Air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir membasahi kuburan mereka, menambah harumnya jasad syahid yang bertumpah melumpuri jasad. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi telah bersama kita menyimak kisah dari salah seorang Amirul Mukminin pertama, yakni kisah dari sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu. Semoga kisah yang telah kita dengarkan ini, sahabat Muaz sekalian, dapat menjadi pengingat kepada kita semua bahwasannya ketika kita hendak melakukan sesuatu ataupun hendak mengamalkan sesuatu, perlu kita ketahui dan perlu kita cross-check lagi. Apakah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah SWT telah memerintahkan hal tersebut? Jika setidaknya hal tersebut belum ada perintahnya, ataupun merupakan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ataupun bid'ah, maka hendaknya sahabat Muaz kita hindari dan kita jauhi. Karena bisa jadi sahabat Muaz, itu merupakan salah satu tabiat syaitan untuk menjauhkan kita dari agama Allah yang hak dan benar ini. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya telah membahas kita bahas dua kisah tentunya, yakni kisah dari Abu Talha radhiyallahu anhu dan juga kisah dari Abdullah bin Jashi radhiyallahu anhu. Semoga kedua kisah ini sahabat Muaz sekalian dapat menjadi peneman aktivitas pagi hari sahabat Muaz yang tentunya semakin padat. Oleh karenanya sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk dengarkan terus program-program yang hanya kami siarkan tentunya di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
22: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
23: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
22: Banyaknya itu dijual.
23: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
22: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
24: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
25: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes. Tes 1-2 dicoba.
26: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
25: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
26: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
25: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
26: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
25: Begitu Di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
26: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
27: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811 4020 2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
27: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
27: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
7: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan oleh Islam.
8: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
9: Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhaffathu.

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sahabat Muadz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ada dosa yang kita sadari, ada pula kesalahan yang mungkin telah kita lakukan berulang kali. Namun sahabat Muadz, jangan pernah merasa bahwa pintu ampunan Allah Subhanahu Wa Taala telah tertutup bagi kita semua. Ketika hati sudah mulai lelah dengan dosa dan maksiat, ketika kita ingin berubah tetapi merasa begitu sulit untuk meninggalkannya, saat itulah kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon dengan penuh kerendahan hati. Ya Allah, lepaskanlah aku dari dosa, bersihkanlah hatiku, kuatkanlah langkahku, dan mudahkanlah aku untuk kembali taat kepadamu. Sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, jangan tunggu menjadi sempurna untuk bertaubat, karena taubat adalah jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kini sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, mari kita kembali bersama-sama menyimak kajian yang penuh hikmah dengan tema Ya Allah, lepaskanlah aku dari dosa, yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafizullah Ta'ala. Semoga sahabat Muadz sekalian, kajian ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kita senantiasa berusaha meninggalkan dosa dan maksiat serta memperbaiki diri kita. Tetaplah bersama kami hanya di Radio Muadz 94.3 FM. Selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Dan janganlah dan perbaikilah seluruh urusan kami. Dan janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekejap mata pun. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah, ya Allah lepaskan aku dari dosa. Perkataan ya Allah itu saya inginkan dari tema ini adalah untuk orang-orang yang dia benar-benar sudah ingin meninggalkan dosa apapun bentuknya, baik itu dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Dosa besar seperti dosa kesyirikan, dosa besar seperti dosa membunuh, mencuri, kemudian berjudi, minum khamr, berzina, dan semisalnya. Atau dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Saya meletakkan tema, ya Allah, ini seakan-akan dia sudah benar-benar ingin bertobat. Tapi kok enggak bisa? Susah melepaskan dosa tersebut. Susah untuk benar-benar bertobat dari dosa tersebut. Maka ya Allah lepaskanlah aku dari dosa. Dia ingin, dia tahu ini maksiat membahayakan dia dunia akhirat. Dia tahu bahwasanya ini maksiat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok selalu kembali kepada maksiat tersebut. Ada orang yang benar-benar ingin meninggalkan perbuatan kesyirikan. Meninggalkan jimat, meninggalkan percaya kepada dukun, pada orang pintar, meninggalkan sesaji-sesaji, meninggalkan ngalap berkah yang diharamkan dalam agama Islam. Maka dia ingin, akan tetapi kok tidak bisa terlepas darinya. Selalu saja setelah beberapa lama dia kembali ke situ. Orang yang membunuh, ya, pembunuh bayaran misalkan, dia ingin bertobat dari membunuh tersebut. Ingin mencari harta yang halal daripada dia membunuh orang mendapatkan ratusan juta. Dia ingin bertobat, tetapi kok kemudian ada lagi yang mengajak dengan tawaran yang lebih, wah. Orang yang minum khamr ataupun orang yang minum minuman yang memabukkan, pil ekstasi atau yang semisalnya. Baik itu untuk anak muda ataupun orang-orang yang setelah anak muda, tetapi tetap melakukan hal tersebut, menutupi akalnya dengan khamr, dengan obat-obat seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, dia bukan hanya sebagai pemakai, dia pengedar. Dia sudah lama berhenti, dia tahu anak bininya kasihan dengan harta haramnya. Dia tahu bagaimana kalau dia lagi mabuk, bininya berusaha seperti itu susah. Berusaha untuk mengurusnya. Tatkala lagi sakau dia berat. Ya, dia tahu istrinya capek mengurus dia. Tetapi bukan malah dia berhenti, tetapi malah dia jadi pengedar sekarang. Pengedar pun dia berhenti sudah lama dia berhenti. Tapi kok ada lagi, timbul lagi dengan tawaran. Kamu cuma bawa ke sana dapat ratusan juta. Berzina begitu juga, dia berhenti, ingin berhenti. Sang pelacur ingin berhenti dari melacur diri. Hanya mendapatkan 1 juta, 2 juta, 3 juta per malam. Akan tetapi kesuciannya hancur, dirinya kotor. Ya, kemudian kehormatannya direnggut, kemudian tidak ada nilai untuk dirinya. Kemudian keturunannya tercampur baur karena dia hamil di luar nikah dan semisalnya. Dia ingin berhenti, akan tetapi kok sulit sekali. Sulit sekali untuk dirinya berhenti. Berhenti dari riba. Dia tahu riba itu dilaknat oleh Allah. Serendah-rendah riba adalah seperti berzina dengan ibunya, dia tahu. Laknat itu diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selalu saja dia sudah mulai nih, sedikit lagi hutang ribanya selesai, dia sudah mulai, tapi kok wah, harus berhutang lagi Ustaz. Enggak mau tidak bisa tidak Ustaz. Bagaimana caranya? Dia ingin terlepas dari dosa itu, benar-benar terlepas. Selain riba, mencari harta dengan cara yang haram. Mencuri, berjudi,
6: kemudian menipu, mengoplos, memalsukan, apapun bentuknya. Kemudian menerima uang sogokan, menjual barang-barang yang diharamkan. Maka dia ingin lepas dari itu, dia tahu. Mungkin dia sering termenung, ya Allah, bagaimana caranya? Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Contoh yang lain misalkan, sebagian orang meremehkan. Menonton film porno, kemudian melihat gambar-gambar porno, foto-foto wanita, dilihat, padahal itu haram untuknya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum." Katakan, wahai orang-orang yang beriman, dari laki-laki, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan. Kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Berat. Orang yang ingin meninggalkan musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya la a'lamanna ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku, dari kaumku yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamr, dan minuman keras, wal ma'azif, alat-alat musik. Dia ingin meninggalkan musik. Dia tahu itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia ingin benar-benar tenang, sebenar-benar tenangnya. Bukan ketenangan semu dengan musik dan lagu, enggak. Habis itu masih puyeng, masih banyak masalah. Dia ingin lebih memfokuskan dirinya kepada berzikir, tapi kok gak bisa, susah. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, dilihat dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Ya, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, alangkah begitu pentingnya. Apalagi kalau kita perhatikan beberapa poin yang akan saya sebutkan sekarang. Kenapa tema ini sangat penting? Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Kenapa tema itu penting? Satu, karena syaitan telah bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu manusia. Lihat dalam surat Al-A'raf. Syaitan telah bersumpah. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa na'imanim wa ansyama'alim wa la tajidu aktharahum syakirin. Lihat surat Al-A'raf dari mulai ayat 17 sampai 19. Kemudian aku akan benar-benar mendatangi mereka. Mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ini sumpah syaitan iblis kepada Allah. Di hadapan Allah untuk mengganggu manusia. Makanya tema ya Allah lepaskan aku dari dosa sangat penting. Karena kita senantiasa diliputi oleh syaitan. Yang siap membisikkan apapun. Bahkan tatkala orang sholat. Tatkala di hadapan Allah. Sholat, syaitan membisikkannya. Dengan cara Allahu Akbar langsung ngob. Oh, Allahu Akbar, ingat mana itu kunci. Allahu Akbar yang aturan Allah lebih besar. Dia malah mengingat. Dia malah di dalam sholatnya mengatur perkara. Subhanallah. Itu bukankah tipu daya iblis dan syaitan? Tatkala ibadah diganggu oleh syaitan. Bukan hanya tatkala maksiat. Bukan hanya tatkala leha-leha. Enggak, tatkala ibadah. Alangkah pentingnya tema ini. Ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua. Allah dan Rasulnya salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih. Atau sebelum yang kedua saya sebutkan lagi tentang syaitan tadi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Sangat dekat. Sangat selalu membisikkan hal yang maksiat. Maka penting sekali tema ini. Sebab yang kedua, karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan manusia banyak dosa. Allah berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula. Dan manusia adalah seorang yang zalim dan jahul. Seorang yang selalu berbuat zalim dan selalu melakukan kebodohan, melakukan dosa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Selalu, bukan sekali. Ini adalah penegasan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudari enggak lepas dari dosa. Makanya penting tema ini, ya Allah lepaskan aku dari dosa. Yang ketiga, di dalam diri kita manusia itu ada hawa nafsu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya diri seseorang, hawa nafsu seseorang memerintahkan kepada hal yang buruk. Ya, memerintahkan kepada hal yang buruk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi surat Yunus, Yusuf ayat 53. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari, lingkungan yang kadang-kadang mendukung kita untuk bermaksiat dan berdosa di hadapan Allah. Lingkungan itu bisa berupa teman, bisa lingkungan masyarakat yang kadang-kadang tidak mendukung seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan susah kita untuk mengatur lingkungan karena kita tidak bisa mengatur hati-hati manusia. Yang bisa hanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pentingnya kita membahas tema ya Allah lepaskan aku dari dosa. Bahkan untuk tema ini seorang ulama besar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin menyebutkan 25

meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Keadaan yang sempit maksudnya apa? Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lepas dari dosa. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sholat subuh tepat pada waktunya. Dia sudah menyediakan jam. Dia sudah tidur pada waktunya. Dia sudah mengingatkan istrinya dan kawan hidupnya. Akan tetapi, tetap saja dia terlambat. Berdosalah dia. Karena dia bersengaja terlambat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai yang membolak-balikkan hati, dengan rahmat-Mu kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah dalam hal ini. Orang yang kecanduan maksiat tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ingat itu baik-baik. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Dan jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Kita enggak bisa melepaskan diri dari maksiat kalau untuk ukuran kekuatan kita sendiri enggak bisa. Harus dengan pertolongan dari Allah. Makanya tema kita, ya Allah, lepaskan aku dari dosa. Baik. Sekarang bagaimana cara melepaskan dari dosa? Yang pertama adalah kita harus mengagungkan Allah. Agungkan Allah di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, dan bahkan dalam doa-doa beliau banyak sekali pengagungan terhadap Allah. Beliau mengatakan, Allahumma inni 'abduk wa banu 'abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmu adlun fi qada. Subhanallah, ini pengagungan. Ya Allah, aku hamba-Mu dan aku adalah anak laki-laki dari hamba-Mu yang laki-laki. Dan aku adalah anak laki-laki dari hamba-Mu yang perempuan. Bapak kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengagungan Allah. Anda ingin lepas dari dosa, agungkan Allah di dalam diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 67. Sebab kenapa orang musyrik mensyirikkan Allah? Kenapa orang bermaksiat kepada Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. وَالْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِأَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, dengan sebenar-benar pengagungan. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Di sini terdapat pelajaran menarik. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, oke, saya ingin mengagungkan Allah, tapi caranya gimana? Maka perhatikan alam semesta. Resapkan di dalam diri kita itu semua ciptaan Allah. Gunung sebesar itu, setinggi itu adalah ciptaan Allah yang Maha Agung. Maka kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan-ciptaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Surat Ghafir ayat 57. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Maka agungkan Allah dengan melihat keagungan-keagungan ciptaan-ciptaan Allah yang agung. Langit dengan segala macam antariksa yang ada padanya. Bumi dengan segala macam tatanan yang ada di dalamnya. Dari mulai lautan, daratan, udara. Bukankah ini keagungan yang patut kita agungkan Allah Subhanahu wa taala? Makanya banyak ayat yang memerintahkan kita untuk memikirkan tentang keagungan-keagungan Allah. Ini semua adalah sebagai sarana agar kita mengagungkan Allah, dan dengan mengagungkan tersebut akhirnya kita tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu
di antara

0: Antaranya yaitu ayat yang banyak sekali menyebutkan ilahun ma'allah. Ya, apakah ada sembahan bersama Allah? Lihat surat An-Naml dari mulai ayat yang ke-59 sampai kepada ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulil hamdulillah." Katakan wahai Muhammad, segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan semoga keselamatan atas hamba-hamba rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik daripada sembahan yang mereka syirikan? Kemudian Allah menyebutkan keagungannya. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an. فَأَمَّتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kata-kata siapakah ini bukan pertanyaan untuk dijawab, enggak, tetapi pertanyaan untuk mengingkari. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menurunkan hujan bagi kalian dari langit, yang dengan hujan tersebut tumbuh tumbuhan yang merekah, yang segar? Enggak ada kecuali Allah. Ini cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah yang agung, yang besar. Memikirkan tentang malaikat, baina syahmati udhunaihi wa atiqihi, antara daun telinga malaikat dengan pundak malaikat itu ya seperti 70.000 perjalanan. Burung berjalan dari Banjarmasin selama 70.000 tahun. Itu sampai kemana? Itulah besarnya daun telinga, antara daun telinga dengan pundaknya malaikat. Sebesar itu. Maka selama kita mengagungkan Allah, kita tidak akan pernah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya kita ingin melakukan maksiat, atau sedang melakukan maksiat, atau kembali lagi melakukan maksiat, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa tema ini sangat cocok untuk orang-orang yang, ya Allah lepaskan saya ingin berhenti tapi gak bisa. Kenapa? Kadang-kadang dia gusar sendiri, kenapa gak bisa ya Allah? Maka agungkan Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu dalam surat Nuh ayat 13-14. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Allah yang telah menciptakan kalian bertahap-tahap, dari mulai tercampurnya sel mani dengan sel telur, kemudian menjadi satu kesatuan. Kemudian setelah itu menjadi 40 hari setelahnya menjadi seonggok darah, sekumpulan darah, 40 setelahnya menjadi sepotong daging, 40 setelahnya kemudian ditiupkan ruh, kemudian berkembang terus seperti itu. Bukankah ini menunjukkan kita harus mengagungkan Allah? Maka orang yang terdapat pengagungan di dalam dirinya terhadap Allah, maka dia insya Allah lepas dari dosa. Agungkan Allah. Saya pernah suatu ketika diceritakan orang di sebuah tempat siskamling main judi. Orang-orang yang lagi jaga malam main judi. Kemudian ada orang yang lewat. Kemudian yang lewat itu mengingatkan, "Hei fulan, itu di dinding, ya, di dinding siskamling itu ada foto ulama besar." Kemudian orang yang lewat ini mengatakan, "Eh, yang kalian berjudi, kalian gak takut tuh sama yang di dalam foto itu? Apa kalian gak menghormati?" Langsung mereka melihat, "Oh iya ya, masa kita tidak menghormati guru si fulan, ustadz si fulan, kiai si fulan?" Maka berhenti. Berhenti karena melihat foto itu. Padahal itu makhluk. Alangkah indahnya cara seperti ini kalau dia rasakan keagungan Allah. Rabbu dzul jalali wal ikram. Rabb yang maha agung, maha perkasa. Al-azim. Maha perkasa, maha besar. Ya, agungkan Allah. Maka saya katakan, azimillah fi nafsik. Agungkan Allah dalam dirimu. niscaya kamu akan jauh dari maksiat. Kemudian sarana yang kedua yang melepaskan diri kita dari maksiat, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, cintai Allah. Cinta Allah akan menumbuhkan kita untuk jauh dari yang dimurkai Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, hadza la'amri fil qiyasi shani'u, law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya, kamu bermaksiat kepada Allah padahal kamu mengaku cinta kepadanya. Ini demi Allah adalah sebuah analogika yang buruk. Ngaku cinta tapi malah bermaksiat. Ngaku cinta tapi malah menyimpang dari jalannya. Sesungguhnya kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, niscaya kamu akan taati dia. Orang yang mencintai kepada zat yang dia cintai sangatlah taat. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan seseorang dia cinta kepada Allah, niscaya dia akan jauh dari maksiat. Atau dia akan melepaskan segera maksiat tersebut. Atau dia tidak akan kembali lagi kepada maksiat. Karena seperti yang saya singgung di awal, tema ini terutama khususnya untuk orang-orang yang susah terlepas dari maksiat. Dia sudah sadar, ini maksiat Ustaz, ini syirik Ustaz, ini zina, ini khamr Ustaz, ini haram saya tahu, ini riba haram saya tahu. Tapi kok susah untuk bertobat Ustaz, susah melepaskan dosanya, kenapa? Ya, maka Bapak Ibu Saudara Saudari cintai Allah. Timbul pertanyaan, ada dua pertanyaan, bagaimana cara mencintai Allah? Tapi sebelumnya, sebelum pertanyaan ini, timbul pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa memang kalau kita cinta Allah kemudian kita bisa lepas dari maksiat? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mencintai Allah, dia akan minimal malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Masa ngaku cinta akan tetapi menyelisih perintahnya? Ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak menjalankan perintahnya. Ini persis sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwasanya surat Ali Imran ayat 31 itu adalah ayat imtihan, ayat ujian bagi siapa yang mencintai, yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Ujiannya apa kalau ngaku cinta? Ittabi'uni. Ikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya yuhibbukumullah, datanglah ganjaran Allah. Allah akan mencintai orang tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ayat ini ayat imtihan, ayat ujian bagi yang mengaku cinta Allah. Kenapa cinta Allah bisa menahan seseorang dari maksiat, dari dosa? Kenapa cinta Allah bisa melepaskan seseorang dari dosa? Kenapa cinta Allah bisa menghalangi seseorang dari kembali lagi kepada maksiat? Karena orang yang mencintai Allah pasti dia akan tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana bisa mencintai Allah? Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah ingat. Ingat nikmat Allah yang begitu banyak. Kita akan cinta kepada Allah. Dan ini adalah sarana yang ketiga agar kita terlepas dari dosa. Ingat karunia Allah, ingat nikmat Allah. Dan perhatikan para pendengar sekalian, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, rubah mindset kita, pola berpikir kita. Coba dirubah. Apa dirubah ya Allah? Dirubah yaitu cara memaknai nikmat. Nikmat bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya emas, perak, bukan. Tetapi nikmat adalah salah satu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Itu semuanya nikmat. Maka ingat karunia Allah yang begitu luar biasa. Ingat hidayah. Kita diberikan dari mulai lahir mungkin bapak ibunya muslim, kakek neneknya muslim, muslimah. Sehingga dia pun keluar dalam keadaan tidak mengenal kecuali Islam sebagai agamanya. Bukankah ini nikmat dari Allah? Ini yang membuat seseorang akhirnya malas untuk bermaksiat karena dia mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, nikmat sehat. Bisa melihat, bisa berbicara, bisa bernafas, bisa mendengar, bisa menggunakan tangan, mengambil, mengelus, dan semisalnya. Bisa menjalankan kaki kemanapun dia ingin. Ya, nikmat sehat. Kemudian, nikmat harta. Nikmat tempat tinggal. Nikmat transportasi. Nikmat pendengaran, penglihatan. Nikmat kekuatan. Dia tumbuhkan di dalam diri untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah selalu ada dan akan selalu ada pada orang tersebut. Padahal kita tidak lepas dari dosa, tetap diberi nikmat oleh Allah. Subhanallah. Ya. Alangkah indahnya ini. Ini yang membuat seseorang akhirnya lepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik yang disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang hal ini, bahwa anna rajulan minal usat atahu wa nafsuhu tuhadithu fil ma'siyah faqala lahu kalaman ma'nah la ba'sa an ta'siya walakin idhhab fi makanin la yaraka Allah. Artinya bahwa pernah seorang yang ahli maksiat mendatangi seorang berilmu. Dan orang ini sudah punya niatan ingin bermaksiat. Maka orang berilmu menasihatinya. Silakan kamu bermaksiat, tapi di tempat yang mana Allah tidak bisa melihatmu. Silakan maksiat. Pikirkan. Silakan maksiat di tempat yang mana Allah tidak bisa melihatmu. Kemudian, qala la yumkinu dzalik. Mustahil itu bisa terjadi. Tidak ada tempat kecuali Allah melihatnya. Qala idzan la tasta'mil syai'an min ni'amillah 'alaika fi ma'siyatih. Baik, kalau engkau enggak bisa juga, kalau begitu jangan sampai gunakan nikmat Allah dalam perihal maksiatmu. Artinya silakan kamu bermaksiat, tapi jangan sampai gunakan nikmat Allah dalam keadaan kamu sedang bermaksiat. Jangan gunakan nikmat Allah. Maka orang tersebut kaifa yakunu dzalik, mengatakan bagaimana itu bisa terjadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, lihat di sini orang berilmu mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama, Allah Maha melihat. Yang kedua, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat luas. Jadi kalau seandainya seseorang ingin mencintai Allah, maka ingat nikmat-nikmat Allah, dan itu yang akan menahan kita untuk bermaksiat, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masa nikmat ini Allah kasih gratis, nafas Allah kasih gratis, masa kita gunakan untuk maksiat. Mata Allah kasih gratis, bisa melihat apa saja yang kita ingin lihat. Akan tetapi masa kita gunakan untuk maksiat. Sungguh durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang ketiga yang membuat seseorang akhirnya senantiasa terlepas dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa atau dia berhenti dari dosa yang dia kerjakan. Kemudian hal yang keempat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terlepas dari dosa, yakini baik-baik, orang yang bermaksiat akan disiksa oleh Allah. Allah akan balas dendam terhadap orang-orang yang bermaksiat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 55. Falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka asafuna, artinya mereka menjauh dari kami, mereka meminta maaf dari kami, maka di hari kiamat kami akan balas mereka. Kami akan balas dendam dengan memberikan siksa kepada mereka. Maka Bapak Ibu ingat baik-baik. Allah akan membalas dendam kepada orang-orang yang congkak dan sombong. Makanya ada hadis riwayat Imam Ahmad. Allah berfirman di hari kiamat, "Anal Malik, aku sang raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun." Mana orang yang sombong dengan maksiatnya? Orang congkak dengan maksiatnya, enggak tahu diri. Mana? Ini akan dimintai, Allah akan balas dendam kepada orang-orang tersebut. Maka kalau kita ingin bermaksiat, ingat balas dendam Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang bermaksiat di dunia dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila 'adzabin ghalid. Kami berikan nikmat bagi dia sedikit di dunia. Kami kemudian kami paksa mereka kepada siksa yang berat. Ghalid, 'adzabun ghalid. Yakin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dendam. Dan ini membuat seseorang akhirnya lepas dari dosa atau berhenti dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa. Ya, ingat senantiasa apabila diri kita ingin bermaksiat, Allah akan balas dendam ini. Allah akan balas dendam atas apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut dari dosa, baik itu meninggalkan ketaatan ataupun melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi yang keempat, kapan Anda ingin maksiat? Syirik, bid'ah, dosa-dosa besar, membunuh, minum khamar, berjudi, riba, ya, menipu atau apapun, atau dosa-dosa kecil. Maka ingat murka Allah. Ingat siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, sarana yang kelima agar terlepas dari dosa. Yakini baik-baik. Tatkala Anda bermaksiat, maka yakini baik-baik, jangan ragu-ragu ini. Anda akan kehilangan kebaikan yang banyak dari maksiat tersebut. Kehilangan kebaikan yang banyak dari maksiat tersebut. Kehilangan karunia yang banyak akibat maksiat tersebut. Ya, karena maksiat salah satu buruknya, kerugian yang dihadirkan oleh maksiat adalah menghilangkan keberkahan hidup, menghilangkan kebaikan hidup. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan seseorang akibat maksiat, sesuatu yang hilang dari dirinya yang paling agung adalah iman. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Orang yang berzina, tatkala berzina, dia tidak berzina kecuali dalam keadaan dia beriman. Enggak mungkin orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya imannya sempurna, enggak mungkin. Pasti imannya habis. Pasti imannya akan menipis, benar-benar tipis. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa imannya tersebut dicabut dari kepalanya. Dan tidak akan kembali kecuali dia setelah dia melepaskan dari perbuatan zinanya. Baru kembali lagi imannya. Ini keburukan. Maka tatkala orang ingin berhenti dari maksiat, tatkala orang ingin berhenti dari dosa, maka ingat bahwasanya dia kehilangan kebaikan yang banyak sekali akibat maksiat yang dilakukan. Mungkin hanya sesaat dia berzina, na'udzubillah, dia sesaat berzina merasakan kelezatan seperti itu. Akan tetapi ruginya dunia akhirat. Merasa kotornya dunia akhirat. Dan kehilangan kebaikan sebagaimana yang kita sebut sekarang, dunia akhirat. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri tatkala dia mencuri dalam keadaan beriman. Enggak, imannya tipis sekali. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Maka tidaklah orang yang minum khamar tatkala dia minum dalam keadaan dia beriman, tidak. Artinya imannya sangat tipis, sangat menurun. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah tatkala orang bermaksiat dia kehilangan ini, kehilangan kebaikan, kehilangan keimanan yang sempurna. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup Saya katakan cukup. Orang yang bermaksiat, dia kehilangan kebaikan, dan kebaikan yang paling patut dia merasa rugi atasnya ketika kehilangan adalah kehilangan nama keimanan. Kehilangan keimanan yang sempurna di dalam dirinya. Ini adalah sebuah perkara yang semestinya seorang muslim benar-benar memperhatikannya. Kalau saya bermaksiat berarti saya kurang imannya. Ini kehilangan yang sangat luar biasa. Belum lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasulullah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 97 telah menjanjikan, siapa yang beriman, beramal saleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sungguh akan diberikan kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh dalam keadaan dia barang siapa yang beriman dan beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka beriman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ahsana alladzi kanu ya'malu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, dan sungguh kami akan benar-benar memberikan ganjaran pahala lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Itu yang dibaca dari ayat ini, surah An-Nahl ayat 97. Sedangkan pemahaman dari ayat ini, barang siapa yang tidak beriman dan beramal buruk, beramal talih, maka kehidupannya pasti buruk. Ya, kehidupannya pasti buruk. Yang berpaling dari jalan Allah, maka kehidupannya pasti buruk. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan bahwasanya, yakini baik-baik, tatkala Anda dosa, maksiat, meninggalkan kewajiban atau melanggar hal yang diharamkan, maka pasti mendatangkan keburukan, kehilangan kebaikan. Ya, coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berpaling dari jalan Allah dalam surah Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Lihat, kerugian dunia akhirat, kehilangan kebaikan dunia akhirat bagi orang yang bermaksiat. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak mudah seseorang kembali lagi kepada maksiat, seseorang tidak melepaskan dosa, tidak mudah. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan kepada diri saya pribadi, kepada para pendengar sekalian, para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kalau di dalam hati kita ingin bermaksiat, maka ingat baik-baik. Tanamkan dalam diri kita, pasti akan ada kebaikan yang dicabut oleh Allah dari kita. Tatkala dirimu berniat untuk bermaksiat, maka tanamkan, pasti Allah akan mencabut kebaikan dari kita. Niscaya kita tidak akan pernah bermaksiat. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang bisa menyebabkan seseorang untuk terlepas dari maksiat adalah bahwa dia harus memaksa dirinya. Harus berusaha untuk tetap jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan harus dia melecehkan syaitan, iblis, jin dan seluruh yang mengganggu dia dari jalan Allah. Jadi intinya yang kelima, yang keenam ini adalah dia harus berusaha untuk jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memaksa dirinya untuk tetap tegar. Tatkala dirinya ingin melakukan kesyirikan, enggak, saya hanya minta kepada Allah. Apapun kesulitan saya, bagaimanapun permasalahan yang saya hadapi, enggak, saya akan minta hanya kepada Allah. Paksa, paksa diri. Ya, Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang, berusaha di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari harus usaha. Ya. Orang, seorang manusia yang kebiasaannya masturbasi, onani. Ya. Dia berzina dengan tangannya, dia berzina dengan dindingnya, dia berzina dengan hal-hal yang membuat dia masturbasi, onani. Ini biasanya kepada orang-orang yang menikah, yang belum menikah, yang tidak mampu untuk menjaga syahwatnya, akhirnya dia onani, mengerjakan perbuatan yang buruk tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu adalah penyakit, kata Imam Utsaimin. Penyakit hati. Maka apabila ada orang yang dihinggapi penyakit ini, dia harus berusaha untuk lepas darinya. Jangan sampai biarkan dirinya sendirian di dalam kamar. Kalau ada perasaan seperti itu, dia harus keluar berusaha, meskipun ngantuk, harus berusaha ngobrol dengan kawan, bergaul dengan orang-orang saleh, ya, agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Harus usaha. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dia untuk berusaha menjauhi syaitan. Ya, menjauhi syaitan. Jangan sampai dia mendekati syaitan dalam perihal seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketujuh yang membuat seseorang terlepas dari dosa atau berhenti dari dosa atau tidak jadi melakukan dosa. Ya, kalau tidak jadi berarti asalnya dia belum berdosa, tapi sudah ada punya niat. Oh, enggak jadi ah. Sarananya ini. Atau dia berhenti dari dosa. Dia sedang melakukan maksiat, maka dia berhenti. Atau dia tidak kembali lagi dari dosa. Dia sudah lama berhenti, tapi ingin lagi. Maka lihat sarana ini. Sarana yang ketujuh yaitu seseorang senantiasa mengingat bahwa apabila dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah engkau tinggalkan sesuatu karena Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untukmu yang lebih baik darinya. Subhanallah. Bapak Ibu, tinggalkan riba, tinggalkan sogok menyogok, tinggalkan menipu, memasukkan, mengoplos, akan digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ingat baik-baik yang ketujuh, bahwasanya jika seseorang masih sulit untuk berhenti maksiat, jika seseorang masih sulit untuk tidak kembali lagi kepada maksiat, jika seseorang masih sulit menahan dirinya dari berbuat maksiat, maka ingat, kalau dia tinggalkan itu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Contohnya, seorang laki-laki yang sudah menduduki seorang perempuan seakan-akan seperti seorang suami yang ingin menggauli istrinya, tetapi perempuan tersebut tidak halal untuknya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang perempuan berkata kepada sang laki tersebut, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqih, janganlah engkau rebut keperawanan ini kecuali dengan haknya, dengan cara yang halal. Maka laki-laki tersebut meninggalkan hartanya, meninggalkan cintanya demi Allah. Ya, demi Allah. Maka apa yang akan dia dapatkan? Dia akhirnya mendapatkan jalan keluar dari solusi, jalan keluar dari permasalahan hidup, permasalahan dunia. Bukankah itu cerita dalam riwayat Bukhari? Yang mana tiga orang masuk ke dalam goa, kemudian mulut goa tertutup dengan batu. Akhirnya setiap tiga orang ini berdoa masing-masing. Salah satunya tadi, saya punya anak paman perempuan, kemudian saya ajak untuk berzina karena dia membutuhkan uang. Saya kasih uang, akan tetapi dia harus berzina dengan saya. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sang perempuan pun akhirnya mau. Tetapi tatkala ingin direnggut keperawanannya, sang perempuan mengingatkan kepada Allah. Maka orang tersebut terperanjat dan meninggalkan cintanya dan hartanya. Apa yang dia dapat? Solusi untuk permasalahan dunia. Ya, ini Bapak Ibu, gantian yang lebih baik. Solusi untuk permasalahan dunia. Dan juga gantian yang lebih baik di akhirat. Seperti misalkan, yaitu rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Yang ngajak perempuannya, jadi gak perlu sweet-sweet lagi, gak? Yang ngajak perempuannya, jadi gak perlu lagi sulit-sulit untuk merayunya ataupun memaksanya agar bisa berzina dengan dia, gak? Yang ngajak perempuan kok. Maka bapak ibu saudara-saudara, tetapi laki-laki ini mengatakan apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Gara-gara dia seperti ini, yang meninggalkan sesuatu yang haram, padahal dia mampu. Jadi gini pak, ada orang meninggalkan maksiat karena gak punya kesempatan. Kenapa kamu gak nyuri? Banyak orang tadi, jadi gak jadi jangan nyuri. Kenapa kamu gak berzina? Gak ada kesempatan, gak ada yang mau. Ya, ini orang dia lepas dari dosa, tapi dia gak dapat pahala. Ada orang yang lepas dari dosa padahal dia mampu. Nah, ini yang berat, ini yang besar kedudukannya di sisi Allah. Mampu dia untuk melakukan dosa, tidak ada yang menghalanginya, akan tetapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya tanpa batas. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya oleh Allah tanpa hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Kenapa diberikan tanpa hisab pahalanya? Karena dia sabar, padahal dia mampu dan tidak ada yang menghalanginya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi riwayat Bukhari, seorang lelaki diajak oleh perempuan yang mengajak perempuan, dan perempuan tersebut mempunyai kedudukan dan kecantikan, semuanya sudah sarana untuk berzina sudah ada semua di hadapan mata, tetapi dia mengatakan apa? Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf di hadapan Zulaikha, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, kemudian orang tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia tinggalkan ini dan dia ingat gantiannya. Gantiannya apa? Tanpa hisab. Luar biasa. Gantiannya apa? Naungan di hari kiamat pada saat tidak ada naungan sama sekali. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara Saudari? Karena tadi dia meninggalkan maksiat dengan mengingat gantian yang lebih baik. Maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang sarana yang ke-8 agar kita meninggalkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Salah satu cara agar terlepas dari maksiat adalah meyakini bahwa kalau seseorang tidak jadi melakukan maksiat atau berhenti dari maksiatnya atau tidak mengulangi lagi maksiat tersebut, maka yakini baik-baik, dia akan mendapatkan ma'iyatullahil khasah, kebersamaan bersama Allah dengan kebersamaan yang khusus, privasi, VIP, menjadi orang yang very important person di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mudah mendapatkan kebersamaan Allah. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, kenapa memang kalau seandainya menjadi VIP di hadapan Allah, menjadi very important person di hadapan Allah, apa fungsinya, apa faedahnya?" Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Para ulama mengatakan, ma'iyatullahil khasah, kebersamaan Allah yang khusus kepada seorang hamba, itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, pertolongan. Ya, pertolongan. At-ta'yid, an-nasr, pertolongan. Yang kedua, yaitu pembelaan. At-ta'yid. Yang ketiga, yaitu penahanan dari mara bahaya. Ini orang kalau bersama dengan Allah, kita tahu dalam ilmu akidah kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu ada dua. Ma'iyatullahil khasah wa ma'iyatullahil ammah. Kebersamaan Allah yang umum itu seperti seorang kafir dan dia dilihat oleh Allah diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah perkataannya, itu namanya ma'iyah umum, kebersamaan Allah yang umum. Ada di sana kebersamaan Allah yang khusus, dan ini hanya diberikan kepada orang beriman. Kalau tadi kebersamaan Allah yang umum itu baik untuk orang beriman ataupun orang kafir, dua-duanya ada dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebersamaan Allah yang khusus hanya diberikan kepada orang beriman, di antaranya pemberian kekuatan, pemberian pemberian pertolongan. Yang ketiga yaitu penahanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keburukan, ditahan oleh Allah. Nah, ini yang disebut dengan al-ma'iyah al-khassah, perumpamaan yang khusus. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka tatkala seseorang masih mudah kembali kepada maksiat, padahal dia tahu, saya tahu Ustaz ini dosa, saya tahu Ustaz ini zina, ini dosa, saya punya istri Ustaz tapi gak bisa lepas, kenapa ya? Maka ya tanamkan di dalam diri, Anda ingin dapat ma'iyah khosah enggak? Ingin dapat kebersamaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9. Bapak Ibu saudara-saudari, agar terlepas dari dosa, tidak jadi melakukan dosa atau melepaskan dari dosa atau tidak kembali lagi kepada dosa, maka ingat kematian. Ingat kematian. Karena dengan kematian tersebut, ketika kita mengingat, kita akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Dan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seseorang kadang-kadang tidak menyadari, kita tidak tahu kapan kita mati. Pagi hari sehat walafiah, jam 10 mati. Subhanallah. Surat Luqman ayat 34, Allah berfirman, "Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Seseorang tidak mendapati apa yang akan dia perbuat besok, tidak tahu dia. Dan seseorang tidak tahu di manakah dia akan meninggal. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, semua ajal sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ajalin kitabun." Setiap batas waktu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam ayat yang lain, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika telah datang batas waktu mereka, tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat, walau secuil pun, walau sedetik pun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat kematian sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikra maut ukrima bi tsalatsah." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilu tawbah, bersegera bertobat. Bersegera tidak jadi melakukan maksiat, bersegera berhenti dari maksiat, bersegera terlepas dari maksiat tersebut, tidak mengulangi lagi. Ya, ta'jilut taubah. Yang kedua, qanaatul qalb, hati yang puas tenang dengan pemberian Allah. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Artinya, dan perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian, yakni al-maut, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Wallahu alam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang melepaskan seseorang dari maksiat, sarana agar jauh dari maksiat, maka ketahuilah baik-baik, semua dari kita akan dihisab. Hisab, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil, semuanya akan tertulis dalam kitab, buku catatan amal kita. Wa wudi'al kitab, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi, dan diletakkan di kitab, buku catatan amal. Fataral mujrimin musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan orang-orang yang banyak dosa akan melihat, dia takut kepada buku catatannya amal tersebut. Dia mengatakan bahwasanya, kenapa buku ini tidak ada yang besar dan kecil kecuali sudah tertulis semuanya? Maka ketika kita ingat buku catatan amal, ya, ketika kita ingat bahwasanya semua akan diminta pertanggungjawaban, maka pada saat itu kita harus ingat bahwa kita akhirnya menjadikan berhenti dari maksiat tersebut. Ya, kita akhirnya berhenti dari maksiat tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang menyebutkan tentang hisab. Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka sungguh kami akan hisab mereka dengan hisab yang mudah. Ya, dengan hisab yang mudah. Maka Bapak Ibu, semuanya akan dihisab. Semua dari kita akan dihisab. Maka yang seperti ini membuat diri kita akhirnya tidak jadi melakukan maksiat atau berhenti dari maksiat, atau Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang terlepas atau tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang ya Allah, lepaskanlah aku dari maksiat. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa membuat seseorang terlepas dari maksiat. Sebab-sebabnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan akhi Fawaz. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Assalamualaikum, kefahalu deng.
3: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Radio Muadz bin Jabal.
5: 94,3 FM.
8: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di kesempatan kita di pagi menjelang siang yang telah menunjukkan pukul 10:37 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, gimana kabar dari sahabat Muaz sekalian di pagi ini? Apa sudah mulai lelah? Mulai capek? Aha, Masya Allah, sabar sahabat Muaz, tetap semangat dalam segala aktivitas kita. Dan tentu yang terpenting adalah tetap ikhlaskan dan niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian sahabat Muaz, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisinya kelak. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dari sahabat Muaz yang di hari-hari ini ataupun mungkin di pekan ini sudah memiliki persiapan, yakni untuk melayangkan wedding ataupun juga pernikahan syar'i kan, yang mungkin masih bingung konsepnya bagaimana atau tempatnya di mana. Sahabat Muaz, jangan bingung lagi, kami punya solusinya. Sahabat Muaz bisa langsung ke Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Tentunya sahabat Muaz sekalian, pilihan yang disediakan oleh Syahid Aziza Syariah and Convention Kendari tersedia berbagai paket pilihan. Mulai ada itu paket Al-Wardah sahabat Muaz. Untuk 200 tamu undangan hanya sampai 25 juta rupiah saja. Kemudian ada paket lainnya, ada paket Yasmin untuk 500 tahun undangan mulai dari 60 juta rupiah saja. Tidak kala itu ada juga paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Mungkin sahabat Muaz mau lebih besar? Ada. Dengan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan mulai dari 110 juta rupiah. Tak hanya itu sahabat Muaz sekalian, tentu tersedia juga berbagai paket lainnya seperti contoh paket akikahan untuk momen istimewa buah hati kita, meeting room dan juga bucket facility yang tentunya sangat representatif. Nah, sahabat Muaz sekalian juga bisa nikmati pula fasilitas unggulan yang disediakan oleh Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari berupa kolam renang dengan konsep syariah, Masya Allah. Tentunya dengan area pria dan wanita yang terpisah. Dan juga ada fasilitas gym yang tentu berkonsep syariah juga. Jadi, insya Allah sahabat Muaz sekalian, lengkap dengan ruangan yang khusus pria dan juga wanita. Jadi sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, tunggu apa lagi? Langsung saja kunjungi Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari yang terletak di Jalan Panjaitan nomor 100 Wundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan reservasi, sahabat Muaz bisa langsung hubungi di 0811 451117 ataupun di 0811 4393 838. Kembali kami ulangi, 0811 451117 atau di 0811 4393 838. Mau cara apa saja? Ingat, Syahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah bersama kami pada frekuensi 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Karena sebentar lagi akan kami perdengarkan beberapa nasihat dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: kata beliau,
1: bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan tuanku,
0: yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah.
1: Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
2: FM Radio Muaz bin Jabal.
0: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu

0: القرآن ما هو شفاء ورحمة. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: 94,3 FM.
3: هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
4: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
5: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
6: "Kadzabta, kamu bohong,
5: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam. Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
1: Mana iman? Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
0: Lebih kita dahulukan harta kita. Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nasu

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan. Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
6: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala.
5: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
6: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
5: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
6: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
5: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muaz TV dan Facebook Muaz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muaz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuaz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
8: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Poin B-nya sholat jamak. Nah, digabungkan sekarang. Ya, ini biasa Anda dengar jamak qasar, gabung sama pangkas gitu kan. Poin pertama dalam masalah bahasan sholat jamak yaitu hukum sholat jamak sendiri, penggabungan sholat. Sholat jamak merupakan sebuah rukhsah dalam kurung keringanan yang boleh dilakukan kecuali menjamak dua sholat yaitu sholat duhur dan asar pada hari Arafah di Arafah serta menjamak dua sholat maghrib dan isya saat bermalam di Muzdalifah. Maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya. Berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dan asar ketika di Arafah dengan satu azan dan dua iqamah. Dan ketika di Muzdalifah, beliau menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Diriwayatkan Muslim nomor 1218. Ya. Jadi Anda menjamak ini sunnah, boleh. Misalnya duhur sama asar, kalau Anda musafir ya. Nah, duhur sama asar Anda sholat atau maghrib sama isya ya. Ini pilihan. Boleh juga Anda tidak menjamaknya di waktu masing-masing. Kecuali tadi beliau tekankan kalau lagi haji, ya, Anda lagi haji ya, syaratnya haji dan berada di Arafah. Kalau orang sedang tidak haji kayak petugas-petugas haji saya tidak masuk dalam masalah ini. Memang orang lagi berihram, lagi haji, maka hukumnya berbeda. Di situ mereka di Arafah menjamak duhur dan asar ya. Itu juga malamnya tanggal 9 Zulhijjah ya, malamnya hari malam Muzdalifah mereka juga menjamak maghrib dan isya. Seperti itulah. Walaupun duhur asar dikerjakan di Arafah di waktu duhur, jamak qasar takdim dimajukan, dan maghrib isya itu dilakukan secara takhir atau diterlambatkan di waktu isya. Poin kedua dalam masalah jamak yaitu tata cara sholat jamak. Kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungin. Jika jamak takdim dimajukan, maka ia menunaikannya pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir dijamak tapi diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim dikerjakan di waktu maghrib, maghrib sama isya, atau jamak takhir diterlambatkan di waktu isya, maghrib dulu baru isya. Dan ingat urutannya harus tetap sama ya. Di waktu duhur, misalnya kita mau jamak duhur asar, tetap duhur dulu baru asar, dua-dua rakaat jamak qasarnya ya. Kemudian kalau ditakhirkan, dilambatkan di waktu asar juga sama, tetap duhur dulu baru asar. Gak boleh asar dulu baru duhur, kena tetap harus berurut. Begitu juga dengan maghrib sama isya. Maghrib sama isya dulu waktu di waktu maghrib, atau di waktu isya tetap maghrib dulu baru isya. Saya ulangi kata beliau, adapun tata cara menjamak sholat ialah bahwa musafir hendaklah menggunakan atau menunaikan sholat duhur dan sholat asar dengan dijamak, digabungkan. Jika jamak takdim dimajukan di waktu duhur, maka ia menunaikan pada awal waktu duhur. Sedangkan jika jamak takhir diterlambatkan di waktu asar, maka ia menunaikan pada awal waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib sama sholat isya, baik jamak takdim dimajukan atau jamak takhir atau diterlambatkan, dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah SAW mengakhirkan sholatnya. Jadi duhur sama asar diterlambatkan di waktu asar, atau maghrib sama isya diterlambatkan di waktu isya. Lalu beliau pergi menunaikan sholat duhur dan asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi lagi menunaikan sholat maghrib dan isya dengan dijamak, di mana ketika itu beliau datang ke Tabuk untuk berperang. Disebutkan dalam riwayat Muslim nomor 706. Dibolehkan bagi penduduk sebuah daerah untuk menjamak antara sholat maghrib dan isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras, atau udara terasa dingin sekali, atau angin berhembus kencang, jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu sholat isya tiba. Karena Rasulullah SAW pernah menjamak antara sholat maghrib dan isya pada malam di mana ketika itu turun hujan deras. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 543. Ya. Jadi agak berbeda sedikit bahasan tentang qasar. Qasar itu kan memangkas. Pangkas ini hanya boleh bagi musafir. Duhur, asar, isya jadi dua rakaat. Kalau jamak menggabungkan, musafir boleh menjamak sekaligus qasar tadi, menggabungkan dan memangkas. Tapi bagi mukim, ada keadaan-keadaan tertentu dibolehkan untuk menjamak, tapi tidak qasar. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di waktu duhur boleh menjamaknya. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tapi di waktu maghrib itu namanya dijamak ya. Baik itu takdim atau takhir, tapi umumnya orang ditakdim, didahulukan ya. Itu karena keadaan-keadaan tertentu, keadaan-keadaan genting, keadaan kayak terjadi gempa, ya banjir. Kita enggak memungkinkan sama sekali untuk sholat masing-masing di waktunya. Maka semua ini tentu dibolehkan sebagaimana beliau bahasakan tadi ya. Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara dua sholat, yaitu sholat duhur dan sholat asar, dan sholat isya, maghrib dan isya. Orang sakit tidak memungkinkan dia bolak-balik kamar mandi segala macam, lagi stroke, lagi sakit parah ya, dirawat beberapa macam apa alat-alat yang ada di badannya, tidak memungkinkan. Maka ini dibolehkan dia menjamak, tapi tidak mengqasar ya, sekali lagi tidak memangkasnya. Mangkas itu hanya untuk musafir.

Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu kali menjamak sholat saat berada di tempat bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah sab'an wa thamanian adh-dhuhra wal 'ashra wal maghrib wal 'isya." Bahwa pada saat berada di Madinah, Nabi SAW mengerjakan sholat sebanyak 7 atau 8 rakaat, yaitu menjamak sholat duhur dengan sholat asar, serta itu di waktu duhur, serta menjamak antara maghrib sama isya di waktu maghrib. Diriwayatkan Bukhari nomor 4543 dan juga Muslim 705. Lalu dikatakan, di mana praktiknya bahwa Rasulullah SAW menangguhkan sholat duhur dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya, dan menangguhkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya di awal waktunya. Hal ini dikarenakan melaksanakan dua sholat secara berurutan pada satu waktu. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan poin C-nya, yaitu saya akan lanjutkan insya Allah ke 4 bahasan ya, karena masih ada waktu. Di poin C-nya, yaitu sholat orang sakit. Jadi ingat, kita sudah bahas tentang qasar, memangkas sholat yang 4 rakaat, duhur, asar, isya. Dan ini terjadi pada sholat wajib ya, dan bagi musafir saja. Kemudian kita sudah bahas masalah jamak, menggabungkan antara sholat-sholat tersebut yang sudah kita jelaskan. Kalau jamak boleh musafir, boleh juga orang mukim. Tapi mukim ini orang yang tidak musafir, harus ada alasan tertentu yang membuat mereka boleh menjamak ya. Sebagian ulama di waktu kita sekarang, misal juga diberikan gambaran kalau ada orang pasien yang sangat parah masuk di ruang operasi gitu kan, dan dia dioperasi sekian lama gitu ya. Misalnya pas menjelang azan duhur pasien masuk dan dia harus diselamatkan sekarang. Maka dokter itu kemudian mengoperasi dia. Ternyata operasinya berjalan lama sampai menjelang azan asar. Dia belum sholat duhur. Kalau dokter tinggalkan bisa mati orang ini. Maka di sini termasuk masalah yang dia boleh jamak dengan asarnya nantinya, gitu kan? Atau misalnya ya dia jamak dengan asar karena dia tahu operasi ini akan melewati waktu. Atau kasus seperti tadi ya, contoh yang sebelumnya ya. Misalnya dia terlewatkan karena dia tidak mungkin tinggalkan pasien, itu contoh saja ya. Tapi di sini diberikan gambaran misalnya banjir, gempa. Ya, kendala-kendala memang tidak memungkinkan kita sama sekali ya. Dan ini tidak boleh tentu kalau lagi santai-santai saja ya. Ya. Kemudian kita akan masuk di poin C-nya, yaitu sholatnya orang sakit. Kata beliau, jika orang sakit tidak mampu berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, hendaklah ia sholat sambil duduk. Kalau berdiri tidak bisa, boleh duduk kalau orang sakit. Jika ia tidak mampu duduk, hendaklah ia sholat sambil berbaring atau miring di atas lambungnya. Jika tidak mampu, hendaklah ia sholat sambil terlentang dengan melonjorkan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat dan melakukan sujudnya dengan cara membungkuk lebih rendah dari rukuknya. Jika ia tidak mampu melakukan rukuknya dan sujudnya dengan cara demikian, maka lakukanlah dengan isyarat, walaupun cuma isyarat mata ya. Dan ia tidak boleh meninggalkan sholatnya apapun alasannya. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seraya berkata, aku menderita penyakit wasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat dan beliau menjawab, Salli qa'iman fa'innam tasati' fa'qa'idan fa'innam tasati' fa'salli ala jambik fa'innam tasati' fa'mustalkian. Sholatlah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil berbaring atau miring di atas lambung. Dan jika kamu tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil terlentang. Diriwayatkan Bukhari nomor 1117. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membayar seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ya, itu jadi sholatnya orang sakit itu semampunya dia. Ya, semampu dia. Selama dia bisa berdiri, dia berdiri. Selama tidak bisa berdiri, dia duduk. Dan mungkin Anda sudah tahu, kalau Anda sholat biasa duduk, Allahu Akbar, Anda baca seperti itu, Anda ruku, turun sedikit, sami Allah liman hamidah, kalau Anda sujud lebih turun ke bawah, seperti itu kurang lebih itu kalau duduk, ya. Sampai Anda salam dalam kondisi duduk. Ini mungkin terjadi kalau Anda di atas pesawat, tidak ada sama sekali tempat untuk sholat, ya. Kecuali Anda dapat tempat space bisa berdiri, ya, tidak mengganggu lalang, segala macam, gitu. Apalagi kalau perjalanan jauh, ya, jauh. Kami pernah melakukan perjalanan dari Indonesia ke Amerika, waktu itu jauh sekali perjalanan dan sempat transit ke beberapa negara, sempat transit satu negara ya, di negara maskapai itu, dan itu tidak ada tempat sama sekali gitu, dan waktu itu luar biasa berubah-berubah gitu.
Maka ini tentu saya menemukan sebuah poin yang penting di sini, yaitu pada saat masuk waktu sholat, misalnya kita pas musafir, mau akan safar misalnya waktu duhur, waktu Jakarta. Udah, kita sholat duhur.

0: Terus sama asar jamak sekalian. Karena kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi. Ataupun kita baru naik pesawat, baru masuk waktu duhur, waktu Jakarta. Kita masih di lokasi sekitar Indonesia, waktu belum berubah. Langsung aja kita sholat sambil kita duduk. Karena tidak memungkinkan sama sekali. Satu-satunya mungkin pesawat yang menyiapkan musholat itu cuma Saudi Airlines. Ya, itu pun tidak semua penerbangannya sepertinya ya. Karena mungkin beberapa penerbangan yang ke negara-negara barat mungkin tidak disiapkan musholat di bagian belakang. Tapi umumnya orang yang dipakai umroh atau ibadah ini insya Allah ada. Ya, seperti itulah.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat-sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
5: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya, sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan, seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya,
6: Maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya. Maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
7: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
8: Eh, apa kita bikin?
10: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
9: Oh, begitu kah? Sini Pak Le, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
10: Eh, baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
10: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
11: Masya Allah.
9: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
10: Yang di mana itu?
9: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
10: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
12: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa, ba'da sholat maghrib, dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
13: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih. Setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya
12: bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah,
13: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
12: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
13: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
12: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدواتٌ نبويه.
15: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal: Ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
16: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
16: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: قدواتٌ نبويه.
15: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
16: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun Qudwatun Nabawiyyah.
17: An Abi Dharr radhiyallahu anhu aidha أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم
18: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
20: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
19: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
20: Bah, adakah rezeki yang gurih?
19: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
21: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
22: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
23: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
24: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
25: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
24: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
26: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
24: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
27: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
0: Maka nasihat anak kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
26: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab,
3: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
8: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullah alaihi wasallam.
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masyaallah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab.
9: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
10: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya. Begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun, berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka, sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka, belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa, padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? ya, langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
11: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
12: Alhamdulillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muznah. Bapaknya Zaid, ibunya Muznah. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
13: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
14: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
15: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
16: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
15: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
16: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
15: Iya kah, saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
17: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti

0: informasi dan konsultasi. Hubungi 0812 4584 3370. Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
4: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
3: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
4: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
3: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
5: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
6: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: الحمد لله رب العالمين

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.

0: bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Hadirat sada, yurja intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
6: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
10: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
11: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
13: Zaid ibn Sabit radhiyallahu an. Utsman ibn Sabit radhiyallahu an pernah berkata, "Siapa yang akan melayani tamu-tamu Allah dan kafilahnya kalau bukan Hasan dan putranya? Dan siapa yang akan memberi arti setelah Zaid ibn Sabit?" Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tahun 2 Hijriah. Kota Madinah sedang bersiap untuk menghadapi perang Badar. Untuk yang terakhir kali, Rasulullah memeriksa pasukan yang akan menyertai beliau

berjihad fisabilillah, dan mengokohkan kalimatnya di muka bumi. Datanglah seorang pemuda kecil, berusia 13 tahun. Dia nampak cerdas, penuh semangat dan fanatik. Di tangannya tergenggam pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Langsung saja dia menghampiri Rasulullah, seraya berkata, "Aku siap berkorban untuk diri Anda, Rasulullah. Izinkan aku ikut berjihad di bawah komando Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi pemuda kecil itu. Diam-diam beliau merasa kagum bercampur gembira. Dirailah bahu anak itu, ditepuk dengan kasih sayang, sambil dihiburnya, mengingat dia harus dikembalikan karena terlalu muda. Akhirnya tampak seorang bocah pulang sambil menyeret pedangnya. Wajahnya murung karena tak mendapat kehormatan menyertai Rasulullah dalam perangnya yang pertama. Sang ibu Nuar binti Malik radhiyallahu anha menyusul di belakangnya, tak kurang sedihnya daripada putranya. Ingin sekali dia melihat putranya berangkat bersama mujahid, bersama kaum lelaki yang lain di bawah panji-panji Rasulullah. Ingin sekali dia menyaksikan putranya menggantikan kedudukan ayahnya yang telah tiada. Bocah itu adalah Zaid ibn Sabit radhiyallahu an. Merasa gagal mendekati Rasulullah melalui perang, Zaid ibn Sabit memutar otak. Jalan mana yang bisa mendekatkannya dengan Rasulullah tanpa dikaitkan dengan faktor usia? Rasanya adalah jalan ilmu dan hafalan Al-Quran. Diutarakannya hal itu kepada ibunya, Nuar binti Malik merasa gembira. Dia bertekad untuk membantu sepenuhnya agar cita-cita putranya tercapai. Selang beberapa waktu kemudian, Nuar menyampaikan hasrat Zaid ibn Sabit kepada tokoh-tokoh kaumnya. Mereka kemudian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Nabiullah, putra kami Zaid ibn Sabit hafal surah ini dan surah itu dari Kitabullah. Dia mampu membacanya waktu diturunkan ke Anda. Dia juga pintar membaca dan menulis. Dia ingin mendekatkan diri kepada Anda. Dari jalan itu, bolehlah Anda uji dia kalau Anda berkenan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Zaid ibn Sabit radhiyallahu an tentang sebagian ayat yang dia hafal. Ternyata memang benar. Bacaan anak itu tepat sekali. Mantiknya jelas. Dan kalimatullah tampak gemerlapan di lidahnya. Laksana pantun bintang-bintang di permukaan telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gembira karenanya. Apalagi membuktikan kecekatannya dalam menulis. Beliau bersabda, "Ya Zaid, belajarlah bahasa Ibrani, karena aku tak percaya pada apa-apa yang telah dituliskan oleh orang-orang Yahudi itu." "Baik ya Rasulullah," jawab Zaid. Dia langsung belajar bahasa Abria atau bahasa Ibrani dan berhasil menguasainya dalam waktu singkat. Sejak itu, dialah yang menjadi sekretaris Rasulullah apabila beliau perlu

0: berkirim surat kepada orang-orang Yahudi dan membacakannya kalau orang-orang Yahudi menulis surat kepada Rasulullah. Atas perintah Rasulullah juga, dia belajar bahasa Suryaniyah atau Syria, sebagaimana belajar bahasa Arabia dulu. Zaid ibn Thabit radhiyallahu an berhasil menjadi penerjemah Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai kecerdasan, kejujuran, dan kemantapan berpikir Zaid. Untuk seterusnya, dia memberi amanah atas risalah langit, yaitu bertugas sebagai penulis wahyu. Bila sebuah ayat turun, Rasulullah menyuruh seseorang mencari Zaid ibn Thabit untuk menuliskan wahyu tersebut. Dengan cara itu, Zaid menerima Al-Quran dalam keadaan utuh dari lidah Rasulullah yang suci. Diikuti pula dengan penjelasan sebab-sebab diturunkannya. Jiwanya terang oleh cahaya hidayah dan akalnya gemerlap oleh rahasia-rahasia syariatnya. Anak yang beruntung itu telah lama menghususkan diri dalam penulisan Al-Quran dan menjadi tumpuan utama kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia adalah orang yang menguasai pengumpulan naskah-naskah Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan mengatasi perbedaan cara membaca pada masa pemerintahan Uthman ibn Affan. Adakah kedudukan yang lebih membanggakan daripada ini? Adakah kejayaan lain yang lebih menakjubkan daripada ini? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bukti karunia Al-Quran bagi Zaid ibn Thabit adalah ketika terjadi masalah Saqifah Bani Sa'idah. Dia berhasil menjernihkan suasana keruh yang bisa menyebabkan perpecahan pada umat itu. Masalahnya adalah tentang siapa yang harus menjadi pemimpin umat setelah Rasulullah berpulang. Golongan muhajirin berpendapat bahwa khalifah harus berada di tangan mereka, sebab merekalah yang lebih utama dan lebih berhak. Sebagian golongan Ansar berpendapat bahwa kekhalifahan harus diserahkan ke tangan mereka karena merekalah yang lebih layak. Sebagian golongan Ansar yang lain berkehendak membagi kekhalifahan dengan adil antara Ansar dan Muhajirin. Sebab Rasulullah kalau memakai satu dari Muhajirin selalu menyertakan pula satu dari Ansar. Perbedaan pendapat ini hampir saja menjadi ujian besar. Padahal jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membujur di antara mereka dan belum lagi dikebumikan. Pada saat-saat itu, perlu ada satu kalimat yang mampu menguraikan kemelut tersebut dengan hidayah Al-Quran. Perlu ada kata-kata yang mampu meredam fitnah dan menerangi jalan orang-orang yang kalap itu. Kalimat yang ditunggu-tunggu itu meluncur dari mulut Zaid ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai saudara-saudara Ansar, Rasulullah berasal dari golongan muhajirin. Alangkah baiknya kalau khalifahnya seorang muhajir seperti beliau. Karena kita adalah ansar, pembela Rasulullah. Maka sekarang kita menjadi ansar khalifahnya dalam kebenaran. Selanjutnya, dia membujuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah seraya berkata, "Ini khalifah kalian, maka bayatlah kepadanya." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Zaid ibn Thabit radhiyallahu an telah menjadi seorang guru besar. Pengertian dan pemahaman agamanya semakin dalam sejak dia menyertai Rasulullah. Dialah tempat bertanya bagi kaum muslimin. Dia tak pernah diabaikan dalam musyawarah yang diadakan oleh khalifah bila sedang ada kesulitan. Dia pula yang selalu dimintai fatwa oleh masyarakat dalam segala hal. Misalnya warisan, sebab di kalangan muslimin saat itu tak ada yang lebih pandai darinya dalam masalah faraid. Pada hari Al-Jabiyah, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an menyerukan kepada masyarakat, "Wahai saudara-saudaraku, barang siapa ingin bertanya soal Al-Quran, bisa datang kepada Zaid ibn Thabit. Barang siapa ingin bertanya soal fikih, bisa datang kepada Mu'adz ibn Jabal. Dan barang siapa ingin bertanya masalah keuangan, boleh datang kepadaku, Umar ibn Al-Khattab. Karena Allah menjadikan aku sebagai walinya yang akan membagi-bagikan hartanya." Para penuntut ilmu dari kalangan sahabat maupun tabi'in tahu persis bobot kualitas Zaid ibn Thabit. Oleh karena itu, mereka menghormati karena ilmu yang dia miliki. Suatu kali, sang samudra ilmu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an melihat Zaid ibn Thabit hendak pulang naik kuda. Abdullah segera meraih kendali, kemudian menuntun kuda tersebut. Zaid lantas melarangnya. "Lepaskan, wahai putra paman Rasulullah." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Beginilah kita diajar untuk menghargai guru-guru kita." Lalu Zaid berkata kepadanya, "Ulurkan tangan Anda." Begitu Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, Zaid langsung mencium tangannya seraya berkata, "Beginilah kita diajar untuk berbuat kepada keluarga Rasulullah." Ketika Zaid ibn Thabit radhiyallahu an wafat, kaum muslimin menangisi ilmunya yang ikut terkubur. Abu Hurairah berkata, "Hari ini adalah wafat. Hari ini adalah hari wafatnya guru umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai gantinya untuk kita." Adapun penyair Rasulullah, Hasan ibn Thabit meratap dengan syair, "Siapa nanti yang akan melayani tamu-tamu setelah Hasan dan putranya? Siapa yang akan menafsirkan setelah Zaid ibn Thabit?" Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
2: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, 150 ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: Gimana rasa nasi kebulinya?
11: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
10: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
11: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Masih bersama kami di Radio Muadz Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini di pukul 14 lewat 14 menit baru saja telah kita dengarkan bersama program Kisah Menawan Sang Teladan, yaitu kisah dari sahabat Zaid bin Sabit yang semoga dapat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah, Muad saat ini sedang mencari atau mungkin ingin membeli mic wireless atau mungkin router atau speaker bluetooth, HP, laptop atau perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi,

0: Nah, jadi sahabat Mu'ad, sebelum kita membeli, kita jangan cuma melihat harga dan fiturnya saja. Kita harus bisa memastikan bahwa perangkat telekomunikasi dan digital yang mungkin kita punya atau kita beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, sahabat Mu'ad. Karena caranya ini juga cukup mudah. Tinggal kita perhatikan saja kemasannya. Kita pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian, untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani, sahabat Mu'ad, yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai mungkin karena tergiur harganya murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya, sahabat Mu'ad. Ayo bersama-sama kita menjadi konsumen yang cerdas, sahabat Mu'ad. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi tentunya. Dan mungkin sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui pesan WhatsApp di nomor 0811 4020 2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Buat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kembali lagi akan menemani ruang dengar sahabat Mu'ad sekalian program kajian siang, di mana di siang hari ini sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama mendengarkan kajian siang dengan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan kajian berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memasukkan kita ke dalam surganya, dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang at-tanjim, yaitu terkait tentang ilmu nujum yang merupakan hal yang dilarang yang bisa menjatuhkan seorang kepada kesyirikan, yaitu beristidlal dengan kejadian-kejadian bintang terhadap apa yang terjadi di bumi. Itu sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Kita masuk ke dalam bagian yang berikutnya, itu bagian ke-8 dari perkara-perkara yang mengandung kesyirikan, yaitu al-istisqa'u bil-anwa, yaitu menyandarkan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Artinya adalah ibarah an nisbatil matari ila tulu'in najmi aw ghurubihi ala ma kanatil jahiliyyatu ta'taqiduhu min anna tulu'an najmi aw suqutahu bil maghibi yu'athiru bi inzalil matar. Al-istisqa bil anwa adalah ibarah tentang menyandarkan hujan kepada terbit atau tenggelamnya bintang, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah bahwasanya terbitnya bintang atau tenggelamnya bintang itu memberikan pengaruh kepada turunnya hujan. Fayaqulun, sehingga mereka orang-orang jahiliyah mengatakan, mutirna binaw'i kadha wa kadha, kita diberikan hujan dengan bintang ini atau bintang itu. Wahum yuriduna bidhalika an-najm, naw, yang mereka inginkan dari kata naw atau jamaknya anwa adalah bintang. Wa yu'abbirunahu ay wa yu'abbiruna anhu bin naw'i wa huwa tulu'un najmi. Dikatakan naw sebagai penyebutan dari kata bintang, yaitu terbitnya bintang, karena na'a yanu'u artinya adalah idza nahadha wa tala'a, jika dia terbit, jika dia muncul, maka dikatakan naw. Fayaqulun idza tala'a an-najmul fulani yanzilul matar, kalau terbit bulan ini atau bintang ini maka turunlah hujan. Wal muradu bi an bil anwa indahum, yang dimaksud dengan anwa menurut mereka orang-orang jahiliyah, yaitu manazilul qamar as-samaniyah wal ishrun, yaitu manazil, tempat terbitnya atau posisi munculnya bulan yang berjumlah 28. Fi kulli thalath asyrata layla yagrubu wahidun minha inda tulu'il fajri wa yattali'u muqabila. Yang mana bintang atau bulan yang dimaksud di sini adalah di dalam setiap 13 hari, di dalam setiap 13 hari atau 13 malam, maka akan muncul satu bintang atau tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain. Jadi selama 13 hari ini bintang ini selama 13 hari dia akan tenggelam, pas di 13 hari akan muncul bintang yang lain. Maka jumlah mereka, jumlah bintang tersebut adalah 28. Wa tanqadi jami'uha inda qida'is sanatil qamariha, akan habis semuanya yaitu ketika habis tahun qamariyah. Jadi selama setahun setiap 13 hari ada yang muncul, ada yang tenggelam. Wa taz'umul Arab, sehingga orang Arab beranggapan fil jahiliyah, fi jahiliyatiha, ketika masa jahiliyah dulu, annaha inda tulu'i dhalika an-najm fil fajri wa maghibi muqabilihi yanzil al-matar, maka ketika terbit bintang tersebut atau tenggelam bintang tersebut kemudian terbit yang lain, maka disitulah turunnya hujan. Maka dikatakan wa yusamma dhalika al-istisqa bil anwa, maka dikatakan itu adalah istisqa bil anwa, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Wa ma'na dhalika nisbatu suqya ila hadha at-tawali, artinya adalah menyandarkan hujan kepada tempat waktu atau terbitnya bintang tersebut. Wa hadha min i'tiqadil jahiliyah alladhi ja'a al-islamu bi ibtalihi wa nahyi anhu. Ini adalah termasuk ke dalam keyakinan jahiliyah yang Islam datang untuk membatalkan dan melarang perkara tersebut. Lianna nuzul al-matari wa ihtisabihi yarji'u ila iradatillahi wa taqdirihi wa hikmatihi. Karena turunnya hujan atau tertahannya hujan, turun dan tidak turunnya, itu kembali kepada keinginan Allah, kembali kepada takdir Allah, kembali kepada hikmah Allah. Walaysa litulu'in nujumi ta'thirun fihi, bahwasanya terbitnya bintang tidak memiliki pengaruh terhadap hujan dan tidak hujannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Dan sungguhnya ini benar-benar sumpah yang besar sekiranya kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim, sungguhnya dia adalah Quran yang mulia, bi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara, itu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak akan menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin, yang mana Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin. Apa bihadzal hadits antum mudhinun, apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Kemudian wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki yang kalian terima itu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, justru untuk mendustakan. Apa artinya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun? Maknahu adalah, artinya adalah, nisbatul matari alladhi huwa rizqul nazil min Allah ila an-najm, yaitu menyandarkan rizki yang turun dari Allah, hujan maksudnya, rizki yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu disandarkan kepada bintang. Sehingga mereka mengatakan, orang-orang jahiliyah, mutirna binaui kada wa kada, kita diberikan hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Wa hadha min a'zamil kadhib wal ibtira, ini merupakan kedustaan yang sangat besar, di antara kedustaan yang sangat besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan. Begitu juga Al-Imam Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rezeki kalian itu adalah syukrakum, kesyukuran terhadap rezeki tersebut, annakum tukadzibun, yang mana kalian gunakan untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala dengan kalian mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza, kita diberikan hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Ini adalah tafsiran dari wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah, wa hadha aula ma fussirat bihi al-ayah, inilah yang paling aula, yang paling utama di dalam menafsirkan ayat tersebut. Dan hal ini juga diriwayatkan dari Ali Ibn Abbas, Qatadah, Dhahhak, Atha dan yang lainnya, dan ini adalah qawlu jumhuril mufassirin, yaitu ucapan jumhur atau pendapat jumhur para mufassir, ahli tafsir, ulama-ulama tafsir yang menafsirkan bahwasanya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan rizki yang Allah turunkan kepada kalian itu kalian gunakan untuk mendustakan Allah, artinya adalah kalian jadikan syukur kalian terhadap rizki yang diturunkan oleh Allah kepada kalian yaitu berupa kalian mengatakan ini hujan diturunkan oleh bintang ini dan bintang ini. Disandarkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Itu ada empat hal. Ada empat hal fi ummati, masih ada di dalam umat ini. Di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min amril jahiliyah, dari perkala jahiliyah, la yatrukunahunna, yang tidak dia tinggalkan. Masih ada. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga dengan ahsab. Ahsab bisa berarti keturunan. Berbangga dengan keturunan. Kami ini keturunan darah biru misalnya, atau keturunan apa. Dia berbangga dengan keturunannya. Dan ahsab bisa berarti adalah kedudukan di masyarakat. Dia berbangga, mungkin dia jadi kepala apa, mungkin dia jadi kedudukan apa, mungkin jadi gubernur atau jadi apa. Dia berbangga dengan hal tersebut. Bisa berbangga dari sisi darah keturunan, atau bisa berbangga dari sisi kedudukan di masyarakat. Ini adalah perkara jahiliyah, al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga dengan leluhur, dengan keturunan. Sehingga ketika ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Dzar, yang mencela Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayartahu bi ummi, apakah kamu mencela ibunya? Inna fika mrun, innaka mrun fika jahiliyah. Sungguh engkau ini adalah seorang yang pada dirimu ada jahiliyah. Maksudnya ada sifat dari sifat jahiliyah, yang berbangga dengan keturunan atau mencela keturunan orang lain, bahkan di antara daerah dengan daerah yang lain dia berbangga dengan daerahnya dan mencela daerah orang lain, atau bahkan di satu tempat mungkin dia memiliki keturunan yang lain, kemudian yang lain memiliki keturunan yang lain, dia berbangga dengan leluhurnya, berbangga dengan keturunannya. Ini adalah perkara jahiliyah. Kemudian juga wata'nu fil ansab, mirip yang sebelumnya, itu mencela nasab orang lain. Mencela nasab orang lain, mencela keturunan orang lain. Nah, ini daerah ini dari keturunan ini, dari dalam bentuk celaan, dicela ada nasab orang. Bagaimana kisah Abu Dzar dengan Bilal tadi radhiyallahu anhum. Intinya adalah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemuliaan seorang hamba di sisi Allah itu dengan takwa. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keturunan, bukan karena kedudukan, tapi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada diri kalian ini adalah yaitu ketakwaan. Ketakwaan kalian. Bagaimana sahabat misalnya Salman Al-Faris, dia dari Persia sana. Bagaimana Bilal Ibn Rabah yang dari Habasyah. Mungkin keturunan nasab marga mereka tidak lebih mulia dari Quraisy misalnya. Tapi apa? Tapi mereka menjadi penduduk surga. Beda halnya dengan Abu Lahab, Abu Jahal yang dia keturunan mulia, keturunan Quraisy, tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi pembahasan kita, termasuk dari perkara jahiliyah adalah al-istisqa'u bin nujum, yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Yang keempat adalah an-niyahah atau merata. Wal muradu bil jahiliyah huna ma qabla bi'atsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah apa yang datang sebelum diutus atau dilakukan oleh seorang yang sebelum diutus nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditentang oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul fa huwa jahiliyah, maka semua apa yang menentang apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah jahiliyah. Maka ada kitab yang berjudul Masail Jahiliyah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu beberapa perkara jahiliyah yang ditentang oleh Islam, yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang kita baca itu, berbangga dengan nasab, kemudian mencela nasab orang lain, kemudian menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, kemudian merata. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bi ma'na hadis, apa kata Syekhul Islam rahimahullah di dalam memaknai hadis ini? Akhbara anna ba'd amri al-jahiliyah la yatrukuhu an-nasu kulluhum. Di dalam hadis ini mengabarkan bahwasanya sebagian perkara jahiliyah, yaitu manusia secara keseluruhan tidak meninggalkan. Maksudnya sifat-sifat ini masih ada yang melakukan. Dhamman liman lam yatrukhu, ini sebagai sebuah celaan bagi orang yang tidak meninggalkan perkara jahiliyah. Wa hada yaqtadi anna kullama kana min amril jahiliyati wa fi'lihim fahuwa madhmumun fi dinil Islam. Ini menunjukkan bahwasanya semua sesuatu yang merupakan perkara jahiliyah atau perbuatan jahiliyah, maka ia adalah madhmum, tercela di dalam agama Islam. Ya, perkara-perkara jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah yang ia ditentang oleh Islam. Maka penyebutan kata jahiliyah di sini adalah sebagai sebuah celaan. Walam yakun fi idafati hadhihi al-munkarat ila al-jahiliyah dhammun laha. Maka kalau tidak demikian, wa illa, maka tidak ada di dalam penyandaran kemungkaran-kemungkaran ini kepada jahiliyah sebagai sebuah celaan. Wa ma'lumun anna idafataha ila al-jahiliyah kharaja makhrajad dham. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya menyandarkan suatu perbuatan kepada jahiliyah itu adalah dalam bentuk celaan. Ini ada orang suka mengumpat, ini kamu ini suka mencela orang, mengumpat orang, ini pada dirimu ada perkara jahiliyah. Maksudnya ada masih sifat dari sifat jahiliyah. Wa hadha qawlihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj, berhias seperti berhiasnya jahiliyah yang dulu. Fa inna dhalika litabarruj dhammun lihalil jahiliyatil ula, maka dalam perkara ini tabarruj adalah tercela karena inilah kondisi jahiliyah terdahulu. Wa dhalika yaqtadi al-man' min mushabahatihim fil jumlah, ini menunjukkan sebagai sebuah larangan supaya kita tidak ikut-ikutan tabarrujna atau keserupaan dengan jahiliyah secara umum. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu fi hadzal hadits, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wal istisqa'u bil anwa' atau bin nujum, yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, Ma'nahu nisbatul matari ila an-naw'i wa huwa suqutun najmi bi an yaqula mutirna bi najmi kadza wa kadza. Ini menunjukkan akan penyandaran hujan kepada bintang, bahwasanya tenggelamnya atau terbitnya bintang tertentu. Kemudian orang mengatakan kita diberikan hujan oleh bintang ini dan bintang itu. Kemudian terkait hukum, para jemaah yang dirahmati Allah, wa hukmul istisqa bil anwa, bahwasanya hukum beristisqa menyandarkan hujan kepada bintang, annahu in kana ya'taqidu anna lahu ta'thiran fi inzalil matar. Yang pertama, kalau dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan, atau meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, fahadha syirkun wa kufrun akbar, ini adalah syirik besar atau kufuran besar. Wa huwa alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah, dan inilah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Wa in kana la ya'taqidu lin najmi ta'thira, jika tidak diyakini bahwasanya bintang memiliki pengaruh, dia meyakini wa annal mu'athirah wallahu wahdah, bahwasanya memberikan pengaruh turunnya hujan tersebut adalah Allah semata. Walakinnahu ajral 'adata biwujudil matar inda suquti dhalika an-najm, fa hadha la yasilu ila syirkil akbar wa yakunu minasy syirkil asghar. Kan tapi dia ajral 'adah, melihat kepada kebiasaan tentang adanya hujan ketika terbitnya atau tenggelamnya suatu bintang, maka ini tidak sampai kepada syirkun akbar wa yakunu minasyirkil asghar, ini termasuk syirik kecil kalau dijadikan bintang itu sebagai sebab. Dia yakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu Allah, dia mengatakan dengan sebab terbitnya bintang ini makanya hujan. Nah, ini adalah jatuh kepada syirkul asghar. Li'annahu yahrum nisbatul matari ila an-najm walau ala sabilil majazi saddan lidzari'ah. Karena diharamkan menyandarkan hujan kepada bintang walaupun dalam bentuk majaz, ini sebagai sebuah saddan lidzari'ah, sebagai sebuah nyetop sarana menuju kesyirikan. Wa qad rawa al-Bukhari wa Muslim an Zaid bin Khalid, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid, qal shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Khalid mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat as-subh bil Hudaybiyah, itu salat subuh di Hudaybiyah, ala athari sama'in kanat min al-lail, itu karena turunnya hujan pada malam hari. Jadi ada bekasnya di siang hari, tadi malam hujan, subuhnya Nabi salat bersama para sahabat. Falamman sarafa aqbala 'ala an-nas, maka ketika Nabi selesai salat subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat, kepada manusia. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, ya Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Maka di pagi hari ini dari hamba-hambaku itu ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Karena sekarang Nabi salat subuh bersama para sahabat, yang mana tadi malam hujan. Fa amma man qal, adapun orang yang mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, adapun orang yang mengatakan kita mendapatkan hujan ini karena karunia dan rahmat Allah, maka dialah orang yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada kaukab, kepada bintang. Kalau mereka mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berhenti hujan kita baca apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi.
3: Wa amma man qal, adapun orang yang mengatakan mutirna bi naw'i kadza wa kadza, kita mendapatkan hujan ini karena bintang ini dan bintang itu, padzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, maka ini adalah orang yang kufur kepada aku dan beriman kepada bintang. Artinya dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Ini bisa menjatuhkan kepada kekufuran.
2: Itu menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah.
3: Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, di pagi hari ini hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Wa fussira al-mu'min bi annahu alladhi yansibu al-matar ila fadlillahi wa rahmatihi, dan ditafsirkan orang yang beriman di dalam hadis ini bahwasanya ia adalah orang yang menisbatkan, menyandarkan hujan kepada karunia dan rahmat Allah. Sandarkan nikmat hujan ini kepada Allah, dialah orang yang beriman. Wa fussira al-kafir, dan ditafsirkan kafir bi annahu alladhi yansibul matar ila al-kawkab, dialah orang yang menyandarkan hujan itu kepada bintang. Wa hadha fihi dalilun ala annahu la tajuzu nisbatu af'alillah ila ghairillah, maka di dalam hadis ini terdapat dalil tidak boleh kita sandarkan perbuatan Allah kepada selain Allah. Yang menurunkan hujan Allah, jangan kita sandarkan menurunkan hujan ini kepada selain Allah. Wa anna dhalika kufrun, bahwasanya perbuatan tersebut adalah kekufuran. Bagaimana kekufurannya? Fa in i'taqada anna lil kawakibi ta'thiran fi inzalil matar, fa hadha kufrun akbar. Kalau dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang memiliki pengaruh kepada turunnya hujan, artinya bintang itulah yang menurunkan hujan, maka ini adalah kekufuran besar. Li'annahu isyrakun fir rububiyah, karena ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Wal musyrik kafir, dan orang yang musyrik itu adalah kufur. Wa illam ya'taqid anna lil kawakibi ta'thiran fi inzalil matar, kalau dia tidak meyakini bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh terhadap turunnya hujan, bukan bintang yang menurunkan hujan. Wa innama nasabahu ilaiha majazan, akan tapi disandarkan kepada bintang itu sebagai majaz, fa hadha muharram, ini adalah haram. Wa huwa minasyirikil asghar, ini adalah syirik kecil. Li annahu nasaba ni'matallahi ila ghairillah, karena dia menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah. Mungkin kita kadang ceplosan dalam perkara ini pada jemaah yang dirahmati Allah. Mungkin kita mengarungi lautan, kemudian badai besar, ombak besar, tapi nahkodanya hebat. Kemudian kita mengatakan ini nahkodanya hebat, ini kalau bukan karena dia tenggelam kita. Ini menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah. Keselamatan kita dari badai, dari ombak dan lain sebagainya itu adalah semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan seorang nahkoda. Maka ketika kita menyandarkan keselamatan kita dari ombak dan badai tersebut kepada kehebatan nahkoda, berarti kita sandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa kanat al-Arab إذا طلع النجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. Berkata Imam Al-Qurtubi, dulu orang Arab apabila terbit bintang dari timur, kemudian tenggelam bintang di barat, kemudian terjadi pada masa itu tenggelam dan terbitnya adalah hujan atau angin,

0: Begitu juga yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, fi sababi nuzuli qawlihi ta'ala, di dalam sebab turunnya firman Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kada wa kada. Kasungguh benar bintang ini dan bintang itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sampai wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Fa inzalul matar min Allah wa bihaulihi wa qiwatihi la dakhla li makhluqin fihi. Bahwasanya turunnya hujan itu dari Allah dengan daya dan kekuatan dari Allah, tidak ada ikut andil makhluk di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzirun. Tidakkah kalian perhatikan, kalian lihat air yang kalian minum, a antum anzaltumuhu min al-muzni, apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari awan, am nahnu al-munzirun, atau kami yang menurunkan? Jelas Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Faman nasaba inzal al-matar ila al-kawakib aw ila al-dhawahir at-tabi'iyyah kal inkhifad al-jawi al-manakhi faqad kadzaba wa abtara. Barang siapa yang menyandarkan hujan kepada bintang atau kepada dhawahir tabi'iyyah, kepada kejadian alam, oh ini hujan ini karena begini, karena begini, karena begini, atau angin atau udara atau apa, maka dia sungguh telah membuat-buat atau telah berdusta. Fahadha syirkun akbar, bisa menjatuhkan orang kepada syirik akbar. Wa in kana ya'taqidu anna al-munzil huwa Allah walakin nasabahu ila hadhihi al-asya' min babil majaz, fahadha haramun wa kubrun. Yang disebutkan tadi, jika dia meyakini bahwasanya menurunkan Allah tetapi disebatkan kepada sesuatu dari sisi majaz, maka ini haram dan termasuk kufur yang kecil, karena dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Wa ma aktsara at-tasahul fi hadzal amr, maka sungguh manusia banyak lalai dalam perkara ini. Ala al-sinati ba'd as-sahafiyyin aw al-i'lamiyyin, yaitu melalui lisan-lisan orang-orang yang mengiklankan, mengumumkan dan lain sebagainya. Maka fayajibu 'alal muslim an yatanabbaha li hadza, maka hendaknya orang Islam itu memperhatikan hal ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi yakinan bagi kita bahwasanya bintang itu tidak memiliki andil dalam turunnya hujan. Turunnya hujan adalah semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh.

0: enak sekali.
1: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
2: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok pandangan jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min,
6: halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apa, kah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
10: Sakina Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
9: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakina Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum kapan, Pi?
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Masih bersama kami di Radio Muad Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini di pukul 3 sore tentunya mungkin banyak sahabat Muat yang di sore hari ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarga. Dikarenakan mungkin hari ini termasuk di hari libur, kemudian besok juga hari libur, mungkin banyak yang saat ini sahabat Muat sedang merencanakan liburan bersama keluarga. Wih, masya Allah. Jadi sahabat Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang pembicaraan yang paling sering kita bicarakan kepada anggota keluarga yang lain atau mungkin kepada orang tua kita adalah terkait dengan masa depan sahabat Muat. Salah satunya adalah pernikahan sahabat Muat. Nah, jadi mungkin bagi sahabat Muat yang sekarang sedang bingung ingin melakukan pernikahan di mana, kemudian juga kira-kira ingin melakukan pernikahan syar'i yang bisa tuh tempatnya di mana. Nah, jadi sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sangat merekomendasikan yaitu tempatnya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari sahabat Muat, karena di sana juga bisa melaksanakan pernikahan dengan konsep syar'i. Kemudian juga tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mulai dari paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah. Kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 60 juta rupiah. Ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga 79 juta rupiah. Dan ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya 110 juta rupiah saja sahabat Muat. Dan tentu saja tidak hanya pernikahan syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita tentunya. Dan untuk kebutuhan bisnis atau mungkin untuk kebutuhan pekerjaan, ini Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facility yang representatif tentunya. Dan selain itu kita juga bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah, dan juga ada fasilitas gym berkonsep syariah sahabat Muat. Khusus pria, silahkan langsung saja mengunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Dan untuk informasi dan reservasi tentunya silahkan menghubungi nomor 0811 4511 17 atau di nomor 0811 4393 838. Mau acara apa saja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sore hari ini kembali kami menginformasikan bahwa waktu sholat asar jatuh di pukul 15 lewat 9 menit. Jadi sembari menunggu kumandang azan asar, mari bersama-sama kita dengarkan beberapa pesan dakwah yang akan lewat berikut ini. Dengarkan terus Radio Muat Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Manusia saat ini berdesak-desakan di pintu-pintu mal untuk mencari kehidupan dunia. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam menuntut ilmu syar'i. Mereka siap bersabar dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, jikalau itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Namun mereka tidak bersabar walau hanya sedikit menanggung kesulitan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk hatinya, tetap hati Fir'aun, hatinya tetap hati Fir'aun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman, kesombongan Haman, dia tidak dapatkan kecuali.
14: Tidak Tidak ada kenikmatan yang bisa dihasilkan oleh sebuah hati insan, melainkan kenikmatan

kenalnya dia kepada Allah penciptanya. Tidak ada kesempurnaan di dalam hati seseorang insan, melainkan apabila kesempurnaannya dalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terpenuhi. Sehingga yang terjadi adalah dia senantiasa senang dan tenang apabila ditemani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian adanya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situasi seperti apapun, di kegelapan malam sekalipun, dia akan tetap merasa dekat dengan Allah dan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya. Inilah yang sesungguhnya kenikmatan hakiki di permukaan.

0: 94.3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Sudah hutan yang selalu merusak, jika kita tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertahankan.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya. dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
4: Allahu Akbar,
3: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari, dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita menuntut ilmu dan membenahi ibadah kita.
5: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams, تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alayhi an-nas. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
10: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.
12: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali: Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
13: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
12: قدوات نبوية.
11: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
13: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat. Dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
14: قدوات نبوية. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
13: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
15: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Assalamualaikum.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
19: Bukan main. Bergaya tadi.
16: Eh, apa kita bikin?
17: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
18: Oh, begitu kah? Sini Pak Le, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
17: Baru bagaimana motorku?
19: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
17: Oh iya, Dik. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Dik.
19: Masya Allah.
18: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
17: Yang di mana itu?
18: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
17: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
20: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
21: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
22: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
23: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
21: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
24: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
25: أذكار المساء أعوذ

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Tapi ingat nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
5: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
4: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
5: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
4: Betul sekali Mito Hai.
1: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, tidak terasa kita itu sudah sampai nih, ya kan, di penghujung sore di hari Sabtu ini. Dan bersama saya, Raden, tentunya akan menemani sahabat teman sekalian ya, hingga 3 jam ke depan. Tapi sebelum kita lanjut ya, Raden mau tanya dulu nih, gimana nih kabarnya sahabat teman di sore hari ini? Masya Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia ya, dan tentunya masih semangat nih ya kan untuk menjalani aktivitas di akhir pekan ini. Dan kalau kita lihat jam juga telah menunjukkan pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah ya sahabat teman. Dan sudah sholat asar belum? Sudah menikmati suasana sore enggak bersama keluarga? Atau mungkin ada yang masih santai-santai ini kan di rumah sambil menikmati udara sore yang sejuk? Dan apapun aktivitas sahabat muat di kesempatan ini, jangan lupa untuk kita senantiasa bersyukur ya sahabat muat akan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena bagaimanapun juga kita bisa menikmati ya kan sore ini dalam keadaan sehat, lalu kemudian kita masih bisa berkumpul bersama keluarga dan masih bisa mendengar suara saya ya kan yang menemani perjalanan sore sahabat teman di kesempatan ini. Dan semuanya tentu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Dan tentunya sahabat teman, kalau tadi ya setelah kita sholat asar kita juga sudah melaksanakan zikir petang, maka alhamdulillah ya kita pertahankan kebiasaan baik kita itu. Tapi kalau misalkan ada nih sahabat teman yang sampai sekarang belum sempat untuk zikir petang, yuk Raden ajak ya untuk bersama-sama zikir petang. Jangan ditunda-tunda ya sahabat teman, kita bisa kok meluangkan sebentar waktu kita. Kita tinggalkan dulu nih aktivitas yang sedang kita kerjakan ya kan, sambil mengambil waktu sejenak untuk berzikir dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu nih untuk menunggu suasana itu benar-benar sepi, tidak perlu menunggu nanti malam ya kan. Mumpung ini masih sore, sahabat muat, yuk kita sempatkan untuk zikir petang ya. Dan semoga dari zikir petang ini hati kita menjadi lebih tenang juga, pikiran kita menjadi lebih ringan, dan juga sore kita pun terasa semakin indah seperti itu. Dan sahabat teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat asar lalu kemudian zikir petang, saatnya nih kita lanjutkan sore ini ya kan dengan sesuatu yang juga tentu menyenangkan ya hati kita semua. Karena seperti biasa, sesaat lagi kita akan kembali ditemani oleh murotal-murotal yang tentu sangat indah tentunya dalam program Murotal by Request berikut ini.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di kesempatan sore ini kembali kita bersama dalam program Rotal Request ya, sahabat Muad, suatu program yang tentunya akan mempersilakan sahabat Muad nih untuk merequest morotal-morotal yang menjadi surah favoritnya yang berada di juz 28, 29 dan juga 30 yang akan dibawakan oleh kori-kori favoritnya tentunya. Dan sahabat Muad bisa nih ya kan untuk langsung saja request di 0852 555 943 dengan format seperti biasa, yaitu ada nama, kemudian alamat, surah dan qori favoritnya. Dan insyaallah kita akan bersama-sama dalam program ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya sahabat semua. Jadi jangan lama-lama nih, langsung buruan request ya. Raden tunggu sampai pukul 17.00. Dan seperti biasa, sembari kita menunggu requestan dari sahabat-sahabat sekalian, kita akan dengarkan dulu lantunan dari surah Al-Mujadilah yang akan dibawakan oleh Syekh Abdul Azizi Az-Zahrani hafizallahu taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
1: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program Murotal by Request. Masya Allah, dan kita telah mendengarkan bersama tadi ya sahabat semua lantunan dari Surah Al-Mujadilah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Azizi Az-Zahrani Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah. Dan selanjutnya sahabat semua, kita akan bacakan terlebih dahulu ya, ada beberapa requestan nih yang telah masuk di kesempatan sore ini. Dan untuk requestan pertama kami bacakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abi dan uminya Aisyah, masya Allah, di Lorong Gembol ya, mau request Surah Al-Ma'rij yang dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, dari Abi dan uminya Aisyah nih ya, tidak henti-hentinya nih untuk senantiasa merequest di program Murotal by Request kita. Dan kami ucapkan syukran barakallahu fikum ya kepada Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol, semoga keluarga di sana sehat-sehat selalu, amin amin amin. Dan untuk requestan selanjutnya dari kami bacakan terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alfat di Poasia, mau request Surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, Alfat ya, akhi Alfat, kami ucapkan syukran juga barakallahu fikum kepada Akhi Alfat yang telah merequest di kesempatan sore ini. Dan bagi sahabat mod sekalian ya, masih ada waktu nih hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah untuk merequest lantunan surah pilihan yang dibawakan oleh Kori favoritnya tentunya, yang bisa sahabat mod ketikkan requestannya di 0852 555 943 ya. Dan sembari menunggu requestan lagi sahabat mod, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya lantunan dari surah Al-Ma'rid yang dibawakan oleh Ustaz Abu Usama, yang dilanjutkan di Surah Al-Hasyr yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi Hafizallahu Ta'ala berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Murotal by request.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki.
0: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
1: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
1: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Ada saldomu di situ?
4: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
3: 10.000 ji.
4: Mau beli pulsa kah?
3: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
4: Buat apa ini?
3: Buat bangun rumah layak huni.
4: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
3: Bisa toh, insya Allah.
5: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
4: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
3: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
4: Kenapa begitu?
5: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
7: 94,3 FM, Radio Mu'ath Bin Jabal.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ath Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'ath yang dirahmati Allah, masih bersama Raden tentunya dalam program Murotal Request. Dan di kesempatan ini ada satu request lagi nih, sahabat Mu'ath yang telah merequest ya di kesempatan sore ini. Dan kami bacakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Agus nih di Lumba-Lumba, mau merequest surah At-Talaq yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafidz Allah Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan syukron barakallahu fikum kepada Aki Agus ya, yang saat ini berada di lumba-lumba telah merequest di kesempatan sore ini. Dan sobat teman dimanapun Anda berada, masih ada waktu nih ya kan, hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi sobat teman yang mau merequest, bisa mengirimkan requestannya di 0852 555 943. Raden tunggu nih sobat muat ya kan. Nah untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu ya surah At-Talaq yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizallahu taala berikut ini.
9: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden di sini dalam program Murotal by request, dan kita telah mendengarkan lantunan dari surah At-Talaq ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizallahu taala. Dan di kesempatan ini sobat muat, ada lagi satu requestan kita ya di program Murotal by request di kesempatan ini, dan kami bacakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibrahim di Kambu ya, mau request surah Al-Mumtanah yang dibawakan oleh Syekh Mahir Al-Muwaikli hafizallahu taala. Masyaallah, Akhi Ibrahim, kami ucapkan syukran barakallahu fikum ya kepada Akhi Ibrahim yang telah merequest di kesempatan ini. Dan sobat teman dimanapun Anda berada, nampaknya requestan dari Akhi Ibrahim di kesempatan ini adalah requestan terakhir kita ya dalam program Murotal by request, berhubung waktu saat ini telah menunjukkan pukul 16:54 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi sahabat muat yang misalkan belum berkesempatan nih request di program Murotal by request, tenang saja ya sahabat muat, karena insya Allah di esok hari di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kembali kita akan bersama dalam program Murotal by request. Untuk itu sahabat muat, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan mari kita dengarkan bersama lantunan dari surah Al-Mumtanah yang dibawakan oleh Syekh Mahir Al-Muwaikli hafizallahu taala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
3: Thaharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
3: Fa'ul hadas wa zawarin najis. Thaharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Thaharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Les privat lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh. Program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar.
6: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
7: Sofia.
6: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
9: Hafsah binti Umar.
6: Hafsah binti Umar, yakin?
9: Iya.
6: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
5: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari hanya di Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sobat Muat dimanapun Anda berada, tidak terasa ya Sobat Muat, sore ini tuh sudah semakin mendekati waktu maghrib, ya kan? Setelah kita bersama-sama tadi dalam program Rotal by Request, saatnya kita kembali nih Sobat Muat ya, untuk melihat jam saat ini. Itu menunjukkan pukul 17.06 menit waktu Indonesia Tengah. Dan semoga kita semua itu masih dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tentunya semangat nih, ya kan? Karena sore seperti ini tuh memang paling enak ya Sobat Muat, kalau kita isi dengan kegiatan yang baik ya, setelah bagaimana tadi kita melaksanakan ibadah sholat asar, berzikir, dan menikmati lantunan murotal di program Murotal Request. Sekarang kita punya kesempatan nih Sobat Muat untuk kembali menambah ilmu kita, karena di kesempatan ini kita akan mendengarkan ya program kajian khusus anak-anak. Tapi bukan hanya anak-anak saja nih yang boleh, ayahnya boleh, bundanya boleh, kakak adiknya boleh, pokoknya semuanya juga boleh deh. Karena tema yang akan kita dengarkan di kesempatan ini Sobat Muat adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Temanya adalah indahnya mengutamakan orang lain, yang akan dibawakan oleh Kak Yogi Kusprayogi Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah. Untuk itu Sobat Muat, mari kita bersama-sama ya, kita dengarkan dengan baik, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini?
10: Alhamdulillah, sehat Kak Yogi. Kak Yogi gimana?
7: Sehat adik-adik ya. Nah, alhamdulillah juga. Dan habis makan nasi padang adik-adik.
10: Gak usah dibilangin makan nasi padang.
7: Ya, sekali-kali boleh lah. Kan Kak Yogi ngomongin nasi padang terus. Ya. Nah, di KYTE kan, Kak Yogi di Explore, Kak Yogi ngomong nasi padang kan yang terbaru kan. Nah, adik-adik, pada kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan sama-sama kembali belajar tentang kisah-kisah hebat, kisah-kisah yang penuh hikmah, kisah-kisah yang memotivasi kita anak-anak generasi Islam untuk bisa punya semangat, punya contoh yang baik ya, dan memiliki akhlak yang baik dengan memahami serta memaknai kisah-kisah ini adik-adik. Nah, selamat datang di Kisah Anak Muslim.
10: Yeay. Emang hari ini kita mau berkisah tentang apa, Kak?
7: Hari ini kita mau berkisah tentang Itsar ini adik-adik memiliki makna ini adik-adik ya, mendahulukan kepentingan orang lain ya. Nah, dulu Kak Yogi waktu SD itu ada yang namanya pelajaran P3N atau PPKN. PPKN itu P-nya 2 apa 3 maksud? 2 ya. PPKN. Nah, pendidikan apa maksud? Pancasila dan kewarganegaraan kalau enggak salah ya. Nah, adik-adik ya. Nah, itu tuh mengajarkan tentang bagaimana karakter pribadi yang baik. Dan waktu itu Kak Yogi pernah diajarkan tentang bagaimana mendahulukan kepentingan orang lain dan kelompok di atas kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Ternyata adik-adik, pelajaran ini sudah ada dalam Islam sebelum adanya PPKN. Artinya pelajaran penting ini sudah pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, para hamba-hambanya Allah ya, dan umatnya Nabi Muhammad. Nah adik-adik, apa itu mendahulukan kepentingan orang lain? Nah,
10: Kak Yogi, mendahulukan kepentingan orang lain itu gini ya Kak. Misalnya ada tukang cilok.
7: Iya benar, ada tukang cilok.
10: Terus aku sama temanku mau beli. Terus pas mamang ciloknya ditanya, Mang, ciloknya masih ada?
11: Maaf sih dek, ciloknya masih ada. Sebentar, mamang buka dulu. Ternyata ciloknya tinggal satu.
10: Hah, tinggal satu? Kan aku sama temanku berdua, Mang. Gimana dong?
7: Nah, disinilah keadaan yang sangat penting ya untuk menunjukkan akhlak kita yang mendahulukan orang lain. Nah,
10: berarti gini ya, Kak. Kalau ciloknya tinggal satu, aku mendahulukan temanku ya, Kak. Misalnya, kamu ambil dong gitu.
11: Yang benar nih?
10: Iya, kamu yang ambil.
11: Nah, ciloknya.
10: Nah, ini buat aku. Bismillah. Itu mendahulukan orang lain ya, Kak?
7: Bukan. Bukan, adik-adik. Itu mendahulukan diri sendiri. Ya, adik-adik. Bukan kayak gitu mendahulukan orang lain ya. Nah, kalau mendahulukan orang lain, berarti ciloknya yang tinggal satu itu kita ambilin, terus kita kasih teman kita.
10: Ini buat kamu aja, aku nanti beli yang lain.
11: Yang benar, ini buat aku.
10: Iya, ini buat kamu.
7: Wah, terima kasih ya.
10: Nah, kayak gitu ya, Kak?
7: Iya, adik-adik. Jadi kita mendahulukan orang lain. Nah,
10: aku juga pernah kalau kayak gitu sama adikku.
7: Hah, pernah?
10: Iya, Kak Yuki, aku pernah.
7: Gimana?
10: Dulu waktu aku mau beli cilok juga, ciloknya tinggal satu. Terus aku kasih adekku.
7: Wah, Masya Allah, baik sekali. Berarti kamu gak makan cilok?
10: Enggak, Kak Yuki. Habis itu aku beli es krim Walsh yang enak.
7: Nah, itu mah berarti curang, adik-adik. Gak makan cilok satu biji, tapi makan es krim Walsh satu bungkus, adik-adik. Bukan gitu. Ya. Nah, tapi mendahulukan orang lain itu memang kita juga butuh sebenarnya, kita menginginkannya ya. Tapi kita melihat orang lain mungkin jauh lebih membutuhkan dan menginginkannya, sehingga kita istilahnya berkorban. Kita berikan orang lain terlebih dahulu, kalau orang lain sudah baru kita. Wah, Masya Allah ya. Ini diantara akhlak yang baik ya. Nah, mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Nah, ini semua banyak contohnya, adik-adik ya. Dan contoh ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik mungkin sering dengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar bersedekah. Bahkan hampir-hampir semua beliau sedekahkan. Sampai-sampai di rumah itu enggak tersisa. Ya, adik-adik ya. Untuk istrinya itu kadang sampai minim karena beliau suka bersedekah. Beliau melihat orang-orang yang jauh lebih sulit dibandingkan beliau. Ya, ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dermawan dan juga saking dermawannya kadang melihat orang lain jauh lebih membutuhkan sehingga beliau mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Masya Allah, adik-adik ya. Inilah yang membuat Nabi Muhammad itu menjadi manusia yang istimewa, manusia yang spesial karena kebaikannya, karena akhlaknya yang baik ya. Nah, adik-adik pengen seperti Nabi Muhammad?
10: Pengen, Kak Yogi. Aku juga mau jadi anak yang suka berbagi dan mendahulukan orang lain loh.
7: Oh, bagus ya. Nah, adik-adik, baik kita simak kisahnya. Ini ada beberapa kisah ya. Dan kalau adik-adik ingat, kisah mendahulukan kepentingan orang lain ini ada pada kisah, yaitu kisahnya Abu Umamah. Kita pernah mengkisahkan ini sebelumnya ya. Yang sedekah di tengah kesulitan, adik-adik ya. Nah, Abu Umamah itu masih ingat adik-adik ya, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ya. Belum menceritakan gitu ya, bahwa ada seorang yang bernama Abu Umamah ya, orang yang suka bersedekah dan senang mengumpulkan sesuatu untuk disedekahkan. Dia tidak pernah menolak seorang pun yang meminta, datang kepadanya minta, enggak pernah ditolak. Dia berusaha untuk memberi. Sekalipun Abu Umamah itu hanya punya satu butir bawang. Jadi kalau dia udah gak punya apa-apa, di dapurnya ada satu butir bawang, itu dia kasih. Karena dia gak pengen orang yang datang kepadanya itu datang dengan tangan hampa. Ya, Masya Allah. Nah, jadi kalau adanya makanan, adanya satu butir kurma, ya dia kasih satu butir kurma untuk orang itu. Karena begitu dermawannya. Dan dia suka mendahulukan orang lain atas dirinya. Sampai-sampai adik-adik, pada suatu hari, ya, ada seorang yang peminta-minta. Maksudnya dia tuh dalam keadaan susah, sehingga dia terpaksa meminta. Nah, dia datang ya kepada Abu Umamah, yang pada saat itu Abu Umamah enggak punya uang selain 3 dinar. Nah, 3 dinar. Orang itu tetap meminta juga, sehingga Abu Umamah memberikannya 1 dinar. Kemudian tidak berselang lama datang lagi orang yang juga membutuhkan. Sehingga Abu Umamah pun karena kasihan, ini orang lebih butuh daripada dia, dia kasih 1 dinar. Dan datang lagi orang yang ketiga. Nah ya, sehingga diberikan lagi 1 dinar. Saat itu sampai istrinya marah gitu ya ke Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, engkau tidak menyisakan untuk kami satupun, katanya gitu ya. Nah, sampai Abu Umamah akhirnya mendengar azan asar, lalu beliau berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat.
10: Sholat asar.
7: Betul ya. Nah, kemudian ketika istrinya merapihkan tempat tidurnya Abu Umamah, tiba-tiba dia melihat ya mata uang emas yang berkilau gitu ya di bawah kasurnya Abu Umamah yang bernilai 300 dinar. Masya Allah ya. Nah, itu disebut atau yang sering kita kenal dengan sedekah 3 dinar mendapatkan ganti 300 dinar, adik-adik. Itu ada di kisah Muslim sebelumnya ya. Nah, itu kebaikan Abu Umamah. Dia mendahulukan orang lain, dia berusaha membantu orang lain. Ya, tentu saja Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dermawan ini, hambanya yang mendahulukan orang lain ini susah, sehingga Allah membantunya. Masya Allah ya adik-adik ya. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya kan kita sudah pernah membahasnya. Nah, maka adik-adik, dalam kisah ini juga kita pernah melihat kebaikannya kaum Ansor. Ya, kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Yaitu orang-orang yang tinggal di Madinah. Pada peristiwa hijrah, ya, hijrahnya Nabi itu dari mana ke mana adik-adik?
10: Dari Mekah ke Madinah.
7: Betul ya. Nah, itu kurang lebih terjadi di tahun 13 Hijriah. Nah, maka Nabi Muhammad berserta para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, saat itu orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah disebut sebagai kaum Muhajirin. Nah, adik-adik, kisahnya kaum Muhajirin dan Ansor yang saling tolong-menolong ini menunjukkan juga mendahulukan kebaikan buat orang lain. Di mana orang-orang Ansor, mereka sangat peduli kepada kaum Muhajirin dari Mekah. Mereka melihat kaum Muhajirin ini kasihan, ya. Butuh dibantu, butuh ditolong. Sehingga orang-orang Ansor tidak berharap apapun kepada kaum Muhajirin. Yang mereka inginkan adalah menolong mereka. Maka ada yang dikasih kebun, ada yang dikasih tanah, ya. Ada yang dikasih istri, Masya Allah. Ya, ini juga itsar ya, memberikan mendahulukan kebaikan untuk saudaranya. Nah, begitu indah adik-adik ya kisah-kisah kaum muslimin di mana mereka saling peduli ya, saling membantu, saling tolong menolong untuk kebaikan. Nah, siapa di sini yang suka mendahulukan orang lain? Malah ao ao, ayo siapa yang di sini suka ngalah sama adiknya? Malah ao ao adik-adik. Kalau kita ngalah sama adik juga termasuk mendahulukan kebaikan untuk orang lain loh.
10: Ah, mengalah sama adik juga termasuk mendahulukan orang lain?
7: Iya. Misalnya kita lagi mainan, apa nih? Misalnya robot-robotan. Adiknya lihat,
10: kakak, aku pengen banget robotnya. Nggak boleh, ini punya kakak.
7: Wah, jangan gitu. Tapi kalau kita sudah belajar tentang akhlak mulia ini, maka,
10: oh gitu, adik mau robotnya. Mau. Ya udah nih kakak, kasih sama robotnya sama adik. Nih dek.
7: Nah, itu namanya mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Nah, ini adalah akhlak yang mulia. Boleh ya, kita berhak untuk tidak memberi ke adik kita, tapi kalau hati kita ingin memberi, ingin mengalah sama adik, wah ini merupakan akhlak yang mulia adik-adik ya. Nah, maka adik-adik, kalau kita bisa mengalah sama adik kita berkaitan mainan, makanan ya, dan yang lainnya, maka kita sudah memiliki akhlak yang baik. Maka sejak saat ini adik-adik jangan suka berebut sama adik. Jangan bertengkar sama adik gara-gara mainan, makanan, jangan. Jadilah anak muslim yang mau mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana kisah-kisah orang muslim terdahulu yang juga gemar mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Dan insya Allah adik-adik, setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti membalasnya. Nah, maka adik-adik, Allah itu kalau membalas sesuatu tidak tanggung-tanggung. Pastilah balasan dari Allah jauh lebih baik. Maka tadi lihat Abu Umamah cuma 3 dinar. Tapi Allah ganti kebaikannya dengan 300 dinar. Dan mungkin ada kebaikan yang lebih besar lagi daripada 300 dinar itu. Di surga nanti ya insya Allah. Maka adik-adik jangan ragu-ragu untuk berbuat baik pada orang lain. Nah itu adik-adik ya, jangan berbuat buruk atau tidak mau mendahulukan orang lain. Karena ada nih, ada istilahnya kalau kita tidak mau mendahulukan orang lain, kita disebut sebagai orang yang egois.
10: Apa Kak Yogi?
7: Egois.
10: Apa Kak Yogi?
7: Egois.
10: Apa Kak Yogi?
7: Egois. Egois itu adik-adik mementingkan dirinya sendiri. Wah, ini orang-orang kayak gini bisa ini adik-adik ya, merugikan orang lain, orang kayak gini ya. Ya, bisa jatuh kepada kesombongan, bisa jatuh pada sifat iri dengki nantinya ya. Banyak nih kalau orang udah egois tuh nanti banyak penyakit hati lainnya. Serem. Nah, maka adik-adik, jadilah anak itu jangan egois, yang bersedia berbuat baik, bersedia berbagi, dan tadi mau juga untuk mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Nah, jadi bukan perkara yang salah kalau kita mendahulukan orang lain. Nah, adik-adik, ada sebuah kisah adik-adik ya. Nah, maka adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itu adik-adik, mana nih kisahnya? Sebentar. Nah, dari Abu Jahim bin Huzaifah Al-Adawi ya. Nah, ini adik-adik pada saat itu pada saat perang Yarmuk adik-adik ya. Perang Yarmuk ini perangnya melawan orang-orang Romawi. Nah, perang ini ada di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya. Nah, yaitu pemimpinnya kaum muslimin setelah siapa?
10: Setelah
7: siapa?
10: Aku tahu Kak Yogi, jangan kasih tahu ya. Setelah.
7: Ayo, siapa yang tulis kolom chat ayo. Umar itu memimpin setelah siapa?
10: Apa teman-teman?
7: Tuh, ada yang nulis tuh. Abu Bakar, betul. Masya Allah ya, khalifah kedua setelah Abu Bakar adik-adik. Banyak yang jawab ya. Siapa aja Kak Yusuf yang jawab itu? Nada Nadifa. Siapa lagi? Jihan. Siapa lagi tuh? Siapa? Sabrina. Wah. Robani Khadijah. Wah, Masya Allah. Benar. Ya. Setelah kepemimpinannya Abu Bakar itu kepemimpinan Umar bin Khattab ya. Nah, pada saat itu adik-adik kaum muslimin melawan tentara Romawi ya, dan pada saat itu adik-adik di masa pemerintahnya Umar bin Khattab ya, pertempuran ini terjadi sekitar 4 tahun ya setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka adik-adik di perang ini ada beberapa tokoh di antaranya Abu Jahim bin Hudzaifah ya. Nah, dia berkata, "Dalam peperangan di perang Yarmuk, aku pergi untuk mencari anak pamanku dan aku membawa seember air. Aku berkata dalam hati, jika anak pamanku masih hidup, aku ingin sekali memberinya minum dari tempat minumku ini. Dan lalu aku basuh wajahnya dengan air ini pula." Nah, ini habis perang ini biasanya adik-adik ya. Ini tinggal nyari ini siapa nih, mana yang masih hidup gitu ya. Nah, pada saat itu adik-adik, Abu Jahim bin Hudzaifah, ya, dia saat itu melihat, gitu ya, dia menemukan bahwa anak pamannya masih hidup. Benar, aku menemukan anak pamanku. Lalu aku bertanya kepadanya, mau minum? Kemudian beliau memberi isyarat dengan mengiyakannya. Tiba-tiba saja, lelaki di sebelah anak pamanku mengeluh kehausan. Kemudian anak pamanku memberi isyarat. Wah, gitu adik-adik ya. Lalu aku pun menuju kepada pria tersebut dan membawa tempat minumku. Laki-laki tersebut tidak lain adalah Hisham bin Al-Ash, ya. Hisham bin Al-Ash. Siapa adik-adik?
10: Hisham bin Al-Ash.
7: Nah, dia adalah saudara kandung sahabat Nabi Amr bin Ash, ya. Nah, maka adik-adik, aku datangi beliau dan bertanya, mau minum? Kemudian terdengar lagi suara yang lain. Nah, gitu adik-adik. Lalu Hisham bin Ash juga sama, memberikan isyarat. Itu dulu gitu maksudnya, ya. Lalu aku pun pergi menuju pemuda itu, ya, mendatangi orang yang haus tadi. Sesampainya aku di situ, ternyata ia telah meninggal. Kemudian aku datangi lagi Hisham, dan beliau pun sudah meninggal. Lalu aku datangi anak pamanku, dan aku pun melihat beliau sudah meninggal. Masya Allah adik-adik. Dari kisah ini adik-adik, ya, ini kisahnya dari Az-Zahdu, ya, Ibnu Mubarak, yang Kak Yogi lihat dari kisahmuslim.com, ya, biasanya oleh Ustadz Nur Fitri Hadi, ya. Baik. Dari kisah ini adik-adik, kita belajar bahwa lihatlah, ya, orang-orang saleh terdahulu, para sahabat Nabi, ya, para tabi'in, ya, orang-orang saleh terdahulu adik-adik, mereka itu punya akhlak mulia, yaitu mendahulukan orang lain atas dirinya. Lihat adik-adik, ya, mereka tidak egois. Mereka tidak berebut air itu. Aku duluan. Tidak. Tapi justru mereka memberikan kesempatan kepada saudaranya terlebih dahulu. Tidak seperti kita. Kalau di sekolah ada pembagian hadiah. Siapa yang mau hadiah?
10: Aku.
7: Tapi hadiahnya cuma 3.
10: Itu aku. Aku dapat.
7: Orang lain gak dapat. Ya. Dengan bangganya kita. Ya. Nah, tapi sahabat Nabi tidak. Ya. Para tabi'in tidak. Orang-orang saleh terdahulu tidak begitu. Mereka justru mendahulukan orang lain. Dia mendahulukan saudaranya. Bayangkan saat itu habis perang, mereka dalam keadaan yang sekarat adik-adik, ya. Dan sangat haus tentunya. Butuh air, tapi mereka tidak berebut air itu. Justru malah mendahulukan saudaranya yang sana dulu. Kayaknya dia lebih membutuhkan. Hisham juga sama, yang sana dulu. Dia lebih membutuhkan. Yang pada akhirnya mereka meninggal bersama-sama. Ya? Ya, mereka tahu mereka pun mungkin akan meninggal karena dalam keadaan yang sudah parah luka-lukanya, adik-adik. Nah, tapi di sini mereka punya kesempatan untuk menunjukkan akhlak yang mulia, yaitu mendahulukan kebaikan bagi orang lain. Meskipun mereka minum air, diusap wajahnya, belum tentu mereka bisa bertahan hidup juga, ya. Tapi saat itu mereka haus memang, ya. Haus. Walaupun haus, mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mereka mendahulukan orang lain. Nah, ini kisah yang sangat menginspirasi adik-adik. Bahwasanya kita gak boleh punya sikap yang egois, ya. Mementingkan diri sendiri saja. Berebut bahkan, ya, untuk diri kita, tidak. Ya, jika kita merasa tidak terlalu butuh, maka biarkanlah orang lain yang mungkin mereka jauh lebih membutuhkan daripada kita. Misalnya ada pembagian susu kotak, ya, jumlahnya terbatas. Anak-anak pada aku pengen. Kakek-kakek kok pengen? Iya, kakek juga mau. Kok kakek-kakek mau sih, anak-anak dong yang susunya buat anak-anak, ya. Tapi kakek pengen susu. Nah, jadi adik-adik, ya, kita yang mungkin tiap hari udah bisa beli susu sama ayah bunda ya, bisa minum susu tiap hari, udahlah biarkan teman-teman kita yang mungkin ayah ibunya gak sanggup beli susu buat mereka ya, yang mungkin mereka kalau minum susu harus seminggu sekali karena gak punya uang ya, udah kasih mereka, kasihan ya. Nah ini termasuk mendahulukan kebaikan untuk orang-orang lain ya. Jadi jangan jadi anak muslim itu yang egois, yang rakus ya, yang hanya mementingkan diri sendiri, jangan. Tapi kita harus lihat orang lain, siapa tahu orang lain itu jauh membutuhkan daripada kita. Nah ini indahnya mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Dan ada kisah yang terakhir yang akan Kak Yogi sampaikan. Ada adik, kisah ini kisah yang sangat menarik juga. Nah ini Kak Yogi sadur ya, Kak Yogi kutip dari kisah di muslimah.org. Dari Ibnu Abid Dunya mengatakan, siapa yang berbuat baik tidak akan hilang pahalanya, tidak akan hilang kebaikan itu di sisi Allah di antara manusia. Makarimul Akhlak, halaman 38. Jadi adik-adik, siapa saja yang berbuat baik maka pahalanya tidak akan hilang, dan tidak akan hilang kebaikan yang lebih baik di sisi Allah, juga kebaikan di sisi manusia. Maka orang yang berbuat baik itu gak sia-sia. Nah, ada sebuah kisah adik-adik ya. Kisah ini berkaitan dengan seorang wanita yang sangat bersemangat gitu ya, memiliki semangat yang tinggi dalam berbagi dan membantu orang lain. Maka seorang wanita ini tidak tergoda dan tidak terbujuk dengan gemilaunya kemewahan dunia, tidak. Dia tidak rakus dan tidak membuat dia itu untuk cinta pada diri sendiri yang berlebihan. Nah, wanita salihah ini merupakan salah satu generasi muslimah yang terbaik ya. Nah, bagaimana kisahnya? Ibnu Jauzi rahimahullah menulis sebuah kisah ya. Maka ada seorang laki-laki dari Baghdad. Baghdad itu mana adik-adik? A. Baghdad itu ada di Inggris. B. Baghdad itu ada di Irak. C. Baghdad itu ada di Sleman, Yogyakarta. Ayo, yang mana?
10: Sleman, Kak. Malah Sleman adik-adik ya. Gak mungkin Sleman adik-adik.
7: Di mana? Wah, jawabannya benar. Di Irak. Siapa yang jawab itu, Mas Yusuf? Nada Nadifa. Masya Allah ya. Nah, di Irak, betul. Maka adik-adik ya, saat itu ada pemuda laki-laki dari Baghdad yang bernama Abdullah. Ia hendak menunaikan haji dan membawa titipan uang sebesar 10.000 dirham. Berapa ini kalau dirupiahkan? Ini sekitar berapa ini adik-adik ya? 10.000 ini ya. Berarti sekitar berapa? 1 miliar Berapa? 2 miliar ya adik-adik, kurang lebih ya. Iya, betul ya Mas Yusuf ya. Nah, maka adik-adik, berapa Mas Yusuf 10.000 dirham? Lagi lupa ya. Kalau dinar itu kan satu dinarnya dapat kambing ya, sekitar 2 jutaan lah paling murah. Berapa? Kalau dirham itu berapa kali? 10 kali lipat ya? Atau berapa? Satu dirham itu 10 kali... apa satu dinar itu 10 dirham apa gimana? Kayaknya lupa. Qadarullah ya. Ada yang tahu berapa? Satu dinar itu berapa dirham? Ada yang ingat? Kayak kalau enggak salah 10 kali lipatnya ya. Nah, jadi adik-adik ya, kalau 10.000 dirham, misalnya satu dirham itu 200.000 misalnya. Iya, betul. Satu dirham 10 kali satu dinar 10 kali dirham. Itu ada yang jawab itu, bentar enggak itu? 4 juta. Itu kalau dinar ya. Itu kalau dinar. Itu kalau harga kambing yang paling bagus ya, 4 juta. Nah, ya kita anggap saja 10 kali lah. Qadarullah ya, kayak lupa. Ya pokoknya 10.000 dirham lah. Banyak ini adik-adik ya dari pamannya. Kemudian sang paman berpesan, "Jika kamu telah sampai kota Madinah, carilah..." Oh ya, pamannya kan sudah tua. "Jika kamu telah sampai kota Madinah, carilah keluarga yang paling miskin di sana, lalu berikan uang ini kepada mereka sebagai sedekah." "Baik paman," Nah gitu adik-adik. Kemudian Abdullah pergi ke Madinah. Ya sekaligus untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Ketika aku sampai Madinah, maka aku bertanya kepada orang-orang tentang keluarga yang paling miskin di Madinah. Kemudian orang-orang itu menunjukkan kepadaku sebuah rumah. Ya. Hei orang-orang Madinah, di manakah rumah orang yang paling miskin di sini? Itu rumah yang itu. Kemudian dia bertanya lagi, wahai orang-orang Madinah, wahai Pak, wahai Bu, di manakah orang yang paling miskin dan paling membutuhkan di kota Madinah ini? Di sana nak, di sana ada rumah. Dialah orang yang paling membutuhkan di kota ini. Lalu aku pun datang kepadanya. Aku kemudian mengetuk pintu rumahnya dan muncullah seorang wanita dari dalam rumah tersebut menjawab, siapakah Anda? Aku pun menjawab, aku adalah seorang yang datang dari Baghdad. Aku dititipi uang oleh pamanku sebesar 10.000 dirham dan diminta untuk menyerahkan sebagai sedekah untuk keluarga yang paling membutuhkan di kota Madinah. Maka adik-adik, orang ini datang bertemu dengan wanita salihah ini. Karena memang orang-orang Madinah menunjukkan rumah yang paling membutuhkan ya rumah wanita ini. Lalu wanita ini kemudian menjawab, ya, wahai Abdullah, orang yang menitipkan uang itu kepadamu mensyaratkan keluarga yang paling miskin di Madinah yang berhak menerimanya. Dan keluarga yang tinggal di depan rumah kami ini, di rumah itu depan itu, dia adalah keluarga yang lebih miskin daripada kami. Maka berikanlah uang itu kepadanya, Abdullah. Masya Allah, lihat adik-adik. Wanita ini dan keluarganya miskin, adik-adik. Bahkan orang-orang di Madinah mengakui itu. Mereka menunjukkannya, itu rumah yang paling miskin. Namun ketika didatangi oleh Abdullah untuk memberikan uang yang jumlahnya sangat banyak, 10.000 dirham, wanita itu menjawab, wahai Abdullah, rumah depan tempat kami ini, tetangga kami itu, dialah yang lebih membutuhkan Abdullah. Berikanlah kepadanya. Lihat adik-adik, dia membutuhkan uang itu, tapi dia lebih mendahulukan saudaranya. Karena dia tahu, saudaranya mungkin lebih membutuhkan daripada dia. Dia tahu saudaranya hidupnya itu lebih susah dibandingkan dia. Maka dia ingin kebaikan untuk saudaranya terlebih dahulu, baru dia. Masya Allah adik-adik, ini akhlak yang mulia. Akhirnya adik-adik, Abdullah mendatangi rumah depannya itu. Tok tok tok, jangan, toknya pelan-pelan. Tok tok tok, assalamualaikum. Gitu ya. Kemudian dijawablah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan lagi yang keluar. Kemudian perempuan itu sama menjawab, siapakah engkau? Aku adalah Abdullah dari Baghdad. Ya, kami dapat titipan dari paman kami gitu ya, untuk memberikan uang 10.000 dirham kepada orang yang paling membutuhkan di sini. Dan aku sudah bertanya kepada tetangga depan rumahmu ini. Katanya, engkaulah yang paling membutuhkan. Maka aku berikan kepadamu. Lalu perempuan itu berkata, wahai Abdullah, kami dan tetangga kami sama-sama miskin. Maka bagilah uang itu untuk kami dan mereka. Lihat adik-adik. Ya? Dia tidak rakus. Dia tidak egois mengambil uang 10.000 dirham itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia memilih untuk dibagi dengan tetangga yang depan rumah. Lihat. Inilah indahnya mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Maka kaum muslimin saling berbagi, tidak berebut, tidak egois, sehingga kehidupan menjadi damai, tenang dan indah adik-adik. Karena mereka saling ingin mendahulukan kebaikan untuk orang lain, tidak egois, ya. Tetangganya tadi, dua rumah itu, tidak ada yang egois. Yang rumah pertama pengen kebaikan untuk rumah kedua, yang rumah kedua juga sama. Punya akhlak yang baik, pengen kebaikan untuk rumah yang pertama. Sehingga uang itu dibagi dua. Masya Allah adik-adik ya. Maka kita pun sama. Kalau kita menjadi seorang manusia, menjadi seorang muslim, harusnya punya akhlak yang mulia ini, yaitu mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Nah, gimana? Masih suka berebut sama adik sekarang? Harusnya sekarang udah mulai, adik-adik sudah mulai sadar ya, bahwa Islam, Allah dan Rasulnya itu mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat yang baik. Di antaranya mendahulukan kebaikan untuk saudara kita. Maka mulai hari ini jangan lagi rebutan sama adik kita. Jangan lagi rebutan sama kakak kita. Rebutan sama teman-teman kita, jangan. Tapi jelas jadi orang yang justru malah memberi. Karena ini akhlak yang mulia yang nantinya Allah akan membalasnya dengan balasan-balasan yang banyak. Balasan di dunia dan balasan di akhirat insya Allah. Nah, demikian adik-adik kisah muslim hari ini. Gimana kisahnya, seru?
10: Seru!
7: Mana jawabannya, kok gak ada? Gimana kisahnya seru adik-adik? Mana ini jawabannya nih? Oh, seru katanya ya. Baik ya. Nah, kapan-kapan kita berkisah lagi adik-adik ya, tentang kisah-kisah menarik lainnya. Tapi adik-adik jangan lupa diambil mutiara hikmah atau faedahnya atau manfaatnya dari kisah ini. Dan dalam kisah kali ini kita mengambil sebuah manfaat bahwa pentingnya menjadi seseorang yang mudah berbagi dan mudah mendahulukan kebaikan untuk saudara kita sesama muslim ataupun sesama manusia. Nah, tapi adik-adik ada catatannya ya, itsar ini, mendahulukan kebaikan untuk orang lain ini hanya diperbolehkan dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara ibadah jangan.
10: Hah? Maksudnya gimana?
7: Kalau dalam perkara ibadah kita gak boleh mendahulukan orang lain. Kita diperintahkan untuk mendahulukan diri sendiri. Contohnya adik-adik yang datang ke masjid ya, salat Jumat, datang lebih awal, datang di saf pertama. Tiba-tiba ada orang yang datang belakangan, gak dapat tempat. Terus kita bilang, Pak, sini Pak. Ini di tempatku ini, aku biar di luar masjid. Bapak dalam aja. Nah, ini enggak boleh, ya. Dalam perkara ibadah enggak boleh. Kalau dalam perkara ibadah kita harus mendahulukan diri kita. Ya, siapa yang datang duluan yang dapat di tempat paling depan, ya. Nah, jadi kalau ibadah ya kita harus berhak mendapatkan yang terbaik. Ya. Nah, enggak usah mendahulukan kalau perkara ibadah ya. Wudu misalnya antri panjang gitu ya. Ya udah kalau udah wudu di atas kita, jangan kasih ke orang lain, langsung wudu. Ya, jangan, silakan Pak, silakan. Akhirnya orang lain duluan, kita belakangan wudunya, akhirnya iqomah, sudah qomat ya, salat imamnya udah takbir, terus kita ketinggalan jadinya ya. Nah, ini enggak boleh. Kalau perkara ibadah, kita harus mendahulukan diri sendiri dulu, baru orang lain. Gitu ya adik-adik ya. Tapi kalau perkara dunia, ya seperti para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para orang-orang soleh, dalam perkara dunia, apalagi harta, mereka mendahulukan orang lain. Nah, demikian adik-adik, mudah-mudahan Kak Yogi dan juga adik-adik senantiasa belajar dan berusaha menjadi anak-anak atau manusia yang punya akhlak mulia, yaitu mendahulukan kebaikan untuk orang lain dalam perkara dunia. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sampai bertemu lagi di kisah anak muslim selanjutnya.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
13: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
14: Barangnya.
13: Oh iya betul.
15: DJ Sport Kendari.
14: Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
15: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'ah bainakum fi khair.
16: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
15: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
16: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik eh, kalau kita bikin acara di sana.
17: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
18: Hadirati sada, yurja intibah.
19: Halo, assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
19: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
20: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
19: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
17: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
21: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
22: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
21: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
22: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
17: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir.
1: Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: 94,3 FM.

0: 93 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
3: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
0: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin, bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.
8: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Jabat goblok, siap di bawah. Kita
3: dapat BBM gratis. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
4: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
8: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
8: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
8: داري ابن عباس رضي الله عنهما بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا: Seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
7: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Gaib.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa saat yang lalu telah kita kembali melaksanakan salah satu ibadah kita semua, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa di hari Sabtu ini, pada sholat maghrib kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Mamun SPD Hafizullah dalam pembahasan kitab Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah yang disiarkan langsung dari Masjid Syekh Audah Al-Bredi. Dan alhamdulillah saat ini kita terhubung langsung ya sahabat teman. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mendengarkan uraian materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita memuji dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keagungannya dan atas segala karunia yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini dalam pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, yang ditulis oleh Fadilati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, di kesempatan di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan dan pembahasan terakhir kita tentang pelajaran yang ke-17 berkaitan dengan peringatan dari syirik dan maksiat-maksiat atau perbuatan-perbuatan maksiat. Di antaranya beliau menyebutkan perbuatan-perbuatan maksiat yang membinasakan, yang telah kita sebutkan di antaranya adalah memang berbuat syirik, kemudian melakukan perbuatan sihir, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, kemudian juga wa aklu riba, memakan riba. Ini juga merupakan perbuatan yang sangat mendapatkan ancaman keras. Hanya saja saat ini kita diuji dengan banyaknya muamalah-muamal yang terkait dengan hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang kemudian masih terjebak dengan hal-hal ini dan memberikan ganti yang lebih baik dari bagi mereka yang meninggalkannya. Kemudian di antaranya adalah lari di medan perang, kemudian juga menuduh seorang wanita mukminah dengan zina. Ini juga dosa besar. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, persaksian palsu, mengganggu tetangga, dan menzalimi orang lain dalam perkara darah, harta, dan juga kehormatan mereka. Kemudian mengkonsumsi hal-hal yang bisa mendatangkan atau memabukkan, termasuk diantaranya adalah khamar dan narkoba dan zat-zat aditif lainnya. Kemudian juga judi, ghibah, namimah. Namimah itu adalah melakukan provokasi untuk menciptakan permusuhan. Adu domba, ya. Namimah itu adalah adu domba. Dan perkara-perkara yang lain yang dilarang oleh syariat. Intinya setiap dosa diharamkan oleh Allah. Dan dosa ini jamaah sekalian memiliki pengaruh, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Tentu saja dalam kehidupan akhirat, setiap orang yang melakukan dosa akan mendapatkan, atau melakukan perbuatan maksiat akan mendapatkan dosa, kecuali dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dunia, dosa ini memiliki pengaruh pada hati, di mana dia akan mengeraskan hati, sementara hati ini adalah tempat masuknya cahaya hidayah Maka dengan kata lain, perbuatan dosa bisa menjadikan terhalangnya seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian juga bahwasanya hati ini merupakan tempat petunjuk atau tempat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu ada pada hati. Nah, apabila seseorang terus larut dalam perbuatan dosa, maka dia akan kehilangan tempat kebahagiaan. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dosa ini di dalam Al-Quran dengan beban, wizr. Allah berfirman, وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, dan kami telah meletakkan darimu, dari pundakmu, dosa-dosamu yang telah memberatkan pundakmu. Artinya jamaah sekalian, perbuatan dosa apabila dilakukan seseorang menjadikan terhalangnya seseorang untuk merasakan kelapangan di hatinya. Sehingga kadangkala perkara-perkara yang dihadapi itu menjadi terasa sulit baginya. Terasa berat, hidup terasa berat, dan seterusnya. Maka ini adalah buah atau pengaruh daripada dosa dan perbuatan maksiat. Kemudian diantaranya terjadinya perubahan perilaku, dan ini bisa memberikan dampak kepada orang-orang terdekat kita. Dosa-dosa tertentu bisa memberikan efek dan pengaruh kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, istri kita bahkan. Oleh karena itu, salah seorang ulama beliau mengatakan, aku mengetahui atau aku bisa mengetahui aku sedang bermaksiat kepada Allah dengan melihat pengaruhnya pada hewan tungganganku, pada orang di rumah, kemudian juga bahkan pada tikus-tikus yang berada di rumah. Maka apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan, meraih kebahagiaan, maka berusahalah seoptimal mungkin untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Baik. Ini secara umum gambaran pembahasan kita di pelajaran yang ke-17 dan kita masuk pelajaran yang ke-18. Ya. Ini merupakan pembahasan, wallahu alam, akhir-akhir dari pembahasan kitab ini, yaitu Ad-Darsu Ats-Tsaminu Asyara atau Ad-Darsu Ats-Tsamin Asyara, pelajaran yang ke-18, yaitu Tajhizul Mayyiti Wassalatu Alaihi Wadafnuhu, menyelenggarakan jenazah, menyolatkannya, dan juga menguburkannya. Ini pelajaran kita yang insya Allah akan kita bahas, nanti kita akan bagi ke dalam beberapa sesi. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan beberapa penjelasan beliau. Barangkali di kesempatan mendatang kita akan melakukan praktek kecil, ya, simulasi tentang penyelenggaraan jenazah. Baik. Beliau mengatakan tajhizul mayyit wassalatu alaihi, menyelenggarakan jenazah, kemudian menyolatkan dan menguburkannya. Ini merupakan, kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, wad-darsul akhiru min hadhi risalati nafi'ati. Dia merupakan pelajaran terakhir dari pelajaran-pelajaran yang telah kita jelaskan selama beberapa pertemuan. Dan Syekh di sini telah mengkhususkan pelajaran ini dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Kalau sebelumnya kita membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang masih hidup, maka beliau menutup pembahasan dalam kitab beliau dengan menyebutkan tentang sejumlah hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Baik mempersiapkan jenazah atau menyelenggarakan jenazah, menyolatkan atau menguburkannya. Dan tidak diragukan lagi bahwa persoalan ini merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Ya. Dan untuk memberikan perhatian terhadapnya. Karena sesungguhnya kematian itu merupakan perkara yang akan dialami oleh setiap orang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan mayit ini memiliki hukum-hukum yang disebutkan oleh syariat, yang mana di dalamnya sebagai sebuah perhatian terhadap orang yang telah meninggal dengan mempersiapkan jenazahnya, itu dengan memandikan, mengkafani, menyolatkan, mendoakan, dan juga menguburkan. Dan ini merupakan hukum yang sangat agung. Memberikan kehormatan kepada mayit sebagai hak yang besar atas keluarganya. Dan juga hak atas orang-orang secara umum untuk mendoakan dan juga menyolatkannya. Maka apabila seseorang tidak mengetahui tentang perkara ini, maka boleh jadi dia akan memperlakukan mayit dengan perlakuan yang keliru, menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam proses memandikan, proses mengkafani, menyolatkan ataupun menguburkan. Karena jamaah sekalian, tentu saja di sana juga banyak praktek-praktek penyelenggaraan jenazah. Namun kalau sekiranya kita mau kembali menelisik kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan beberapa kasus-kasus yang kemudian dilakukan oleh masyarakat secara umum bermuamalah dengan mayit dalam perkara yang tidak memiliki petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya jamaah sekalian, petunjuk Rasulullah dalam menyelenggarakan jenazah adalah petunjuk yang sangat lengkap dan juga sesuai dengan fitrah manusia, tanpa berlebihan dan tetap pada koridor, dengan selalu memberikan kemuliaan kepada orang yang telah meninggal. Ya. Baik. Beliau menyebutkan di sini Ad-Darsu Tsamin Asyar, Tajhizul Mayit Wassalatu Alaihi wa Dafnuhu, menyelenggarakan jenazah, menyolatkan dan menguburkan. Dan ada beberapa perincian kata beliau. Yang pertama, yusra'u talqinul muhtadari la ilaha illallah. Disyariatkan untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wal muradu bil mauta, ini yang penting. Dan yang dimaksud dengan al mauta di sini adalah kalimat al mauta di sini adalah al muhtadaruna, yaitu orang-orang yang akan mati, akan wafat, yaitu man zaharat alaihim amaratul mauti, orang-orang yang telah hadir padanya tanda-tanda kematian, ya, yang telah tampak padanya tanda-tanda kematian. Baik, kita sampai di sini dulu. Jadi yang pertama yang disyariatkan berkaitan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan jenazah, yaitu sebelum dia meninggal, disyariatkan bagi kita, khususnya bagi keluarga dekat, untuk mentalkinkannya. Talkin. Talkin itu apa? Talkin itu adalah metode pengajaran dengan mendiktekan bahasa untuk diikuti. Seperti misalnya kalau kita mengajarkan anak-anak kecil untuk mengaji, mereka belum bisa membaca Al-Quran, tetapi kita mentalkinkan, memperdengarkan, kemudian mereka ikuti. Itu namanya talkin, laqinu mautakum. Dan siapa yang ditalkinkan? Yang ditalkinkan itu jamaah sekalian adalah orang yang akan meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Memang kalimatnya di sini datang dalam bentuk al-mauta. Al-mauta itu secara bahasa, kalau memang diartikan secara asal makna adalah mayat, orang yang sudah meninggal. Tapi konteks di sini bisa juga diartikan adalah orang yang belum meninggal tetapi telah tampak padanya tanda-tanda orang yang akan wafat. Artinya memang secara medis pun sudah didiagnosa bahwasanya usianya memang tidak bisa lagi. Barangkali dia masih sadar, tetapi secara medis dikatakan ini sudah memang sudah tidak ada harapan. Bukannya kita kemudian memprediksi kematian atau menetapkan kematian, tidak ada yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya tanda-tanda kematian sebagai bentuk persiapan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya dan bagi dirinya sendiri. Baik. mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sebelum kita lanjutkan, nah disinilah kemudian terjadinya perbedaan. Sehingga memang memahami makna dalam kalimat-kalimat baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadith-hadith Nabi itu tidak hanya cukup dari sudut pandang bahasa. Karena bahasa Arab ini memiliki ragam makna. Ya, ragam makna. Memang kalau kita melihat tekstual bahasa, maka artinya memang mayat. Sehingga itulah yang kemudian dilakukan, mentalkinkan di kuburan. Padahal pada faktanya, tidak ada satu riwayat pun Nabi SAW mentalkinkan para sahabat, demikian pula para sahabat mentalkinkan keluarga-keluarga mereka yang telah meninggal di kuburan. Dengan mengatakan misalnya, kalau kau ditanya nanti ini, terlebih dalam bahasa Arab ya, katakanlah Allah, dan seterusnya. Ya, ini. Jadi, memahami konteks ini adalah dengan perbuatan Nabi SAW. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Nah, apabila hal ini ditafsirkan keyakinan ini secara makna bahasa, maka itulah yang dipahami oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan kalau sudah yakin, berarti sudah tidak ada lagi kewajiban bagi kita untuk beribadah. Mereka menganggap kalau sudah pada tahap tertentu ma'rifat, maka tidak ada lagi kewajiban bagi kita beribadah dengan berdalil dengan ayat ini. Padahal keyakinan yang dimaksud di sini adalah kematian. Ya. Kematian. Jadi keyakinan yang dimaksud di sini adalah kematian. Artinya beribadalah kalian kepada Allah sampai mati. Kalau sudah mati ya memang tidak bisa lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mentalkinkan mayit? Cara kita mentalkinkan mayit adalah, bukan mayit ya, mentalkinkan orang yang akan meninggal itu adalah dengan membisikkan dengan lembut dan tidak usah banyak perintah dan komentar. Cukup menyampaikan misalnya ikuti la ilaha illallah. Dan kalau dia sudah mengatakan satu kali la ilaha illallah, maka kita tidak perlu mengulangnya. Karena kan yang diharapkan sebagaimana hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam syurga. Itu yang menjadi tujuan utama kita ketika mentalkinkan mayit, Pak. Kita harapkan agar ucapan terakhir yang dia ucapkan itu adalah la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Kecuali kemudian dia berkata dengan perkataan yang lain lagi, baru kemudian kita talkinkan lagi. Jadi begitu petunjuk. Bukan terus-terus la ilaha, dia sudah mengatakan la ilallah, kita kasih terus la ilaha illallah. Tidak. Kalau dia sudah mengatakan la ilaha illallah, cukup. Kecuali misalnya dia beralih lagi ke perkataan yang lain, baru kemudian kita kembali mentalkinkan la ilaha illallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan sebisa mungkin jamaah sekalian, apabila kita berada di sisi orang yang memang menjelang sakarat atau menjelang atau telah hadir tanda-tanda kematian padanya, telah tampak, maka sebaiknya orang-orang yang berada di sampingnya tidak banyak berbicara. Sebaiknya dikondisikan dalam keadaan tenang agar juga pikiran, ya, karena dia juga kan berpikir selama ruh masih ada di dalam jasad, tidak kalut, ya, tidak kalut. Kemudian mentalkinkan dia pelan-pelan. Di sini tidak disebutkan membaca surat Yasin karena memang ini dalilnya lemah. Ya, wallahu ta'ala alam. Hanya saja sebagian ulama mengatakan ya boleh dibacakan ketika menjelang wafat. Ya, ketika menjelang wafat dibacakan surat Yasin, bukan juga setelah wafat, bukan. Sebelum. Ya, sebelum. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau yang kedua, idza tuyuquna mautuhu ugmidat aynahu wa shudda lihyahu liwurudi sunnati bidzalik. Apabila telah diyakini akan kematiannya. Jadi apabila telah diyakini akan kematiannya, maksudnya telah dipastikan bahwa orang yang berada di sisinya kita telah meninggal, telah wafat dengan adanya alamat-alamat kematian pada dirinya, atau misalnya dengan pengakuan atau pernyataan dari dokter atau dari para medis, dari ahli medis. Ya kalau dengan alat misalnya bagi seseorang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, ketika dia menggunakan apa itu namanya alat yang dipasang di ICU biasa, biasa kalau sudah datar ya berarti sudah wafat. Maka ketika kita telah pastikan itu, maka aqmadat aynahu, menutup kedua matanya. Menutup kedua mata lain. Karena apa jemaah sekalian? Nabi menyebutkan bahwasanya sesungguhnya seseorang, atau Nabi ketika datang kepada jenazah Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mendatanginya, kemudian beliau melihat matanya dalam keadaan terbuka, dan kemudian beliau menutup matanya, beliau bersabda, sesungguhnya apabila seseorang atau apabila ruh itu dicabut, maka tabi'ahul basaru, mata itu akan mengikutinya. Ruh itu apabila dicabut, maka mata itu akan menutupinya. Sehingga umumnya ruh, orang-orang yang meninggal itu dalam keadaan mata terbuka, dia melihat ke atas. Ya. Dia melihat ke atas, itu menunjukkan bahwasanya ruh itu ditarik keluar. Ruh itu, wallahu alam, dari isyarat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ruh itu ditarik ke atas. Mereka melihat ke atas. Maka matanya itu ditutup. Sebagai bentuk penjagaan kita akan kehormatan mayit dan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syudda lihyahu, dan kemudian mengikat tulang rahangnya. Nih, karena biasa mulut dalam keadaan terbuka. Maka kita mengikatnya, diperbolehkan mengikatnya dengan menggunakan kain yang dipotong agar mulutnya tertutup. Diharapkan ketika mayit ini sudah dalam keadaan beku, maksudnya dingin mulutnya, maka rahangnya itu akan tertutup. Karena itu kan masih dalam kontraksi dia. Ketika di awal ruh itu dicabut, kan umumnya badan ini kan masih lemas, masih persendian itu masih kemudian longgar dan lemas. Sehingga ketika dia ditutup, diharapkan bahwa setelah dia jangka waktu agak sedikit jeda, maka ini bisa tertutup terus. Ini ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah atau di antara hikmahnya adalah agar tidak masuk hal-hal dalam mulutnya seperti air atau hal-hal yang lain, seperti ketika dia dimandikan dalam keadaan seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata mulutnya dalam keadaan terbuka terus ketika dimandikan, maka hendaknya diikat. Hendaknya diikat. Kepalanya diikat. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan yang kedua atau yang ketiga, yajibu ghuslul mayyitil muslimi. Wajib untuk memandikan mayit seorang muslim. Illa an yakuna syahidan mata fil ma'rakah. Fa innahu la yughassal wa la yusalla alaihi bal yudfana fi thiyabihi li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhudin wa lam yusalli alaihim. Wajib untuk memandikan mayit seorang muslim kecuali dia mati syahid dalam medan perang. mati syahid dalam medan perang, maka mereka tidak dimandikan, tidak juga disolatkan,

Karena pada hari kiamat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min majruhin juriha fillahi illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamati wa juruhuhu yudma al-launu launu dam wa rihu rihul misk." Tidaklah luka-luka yang didapatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dan lukanya dalam keadaan berdarah. Warnanya adalah warna darah, akan tetapi baunya bau minyak kasturi, bau kasturi. Bukan minyak kasturi seperti minyak-minyak yang kita pakai, yang kita beli yang 10.000 itu, bukan. Misk, ya, diartikan kasturi ya. Itu wanginya tidak bisa kita kiaskan dengan wangi di dunia ini. Jadi mereka dibangkitkan dalam keadaan dengan kebanggaan ketika mereka berperang di jalan Allah. Coba kita lihat jamaah sekalian. Yang lain dibangkitkan dalam keadaan ketakutan, kita semua yang dibangkitkan luar biasa dalam keadaan dahsyat nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Macam-macam orang yang dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Ada yang dibangkitkan wajahnya hanya tinggal tulang saja. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan begitu. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka meminta-minta ketika di dunia. Pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan tidak ada satu daging pun di wajahnya kecuali hanya tulang. Menunjukkan ketika di dunia memang mereka seperti orang yang tidak punya wajah. Artinya mereka mampu tapi mereka minta. Mampu tapi meminta-minta. Ada yang dibangkit macam-macam. Nah, di antaranya mereka ini para syuhada dibangkitkan dengan dalam keadaan berdarah. Tapi darah karena Allah Subhanahu wa taala dan minyak kasturi itu luar biasa, sebuah kebanggaan ketika mereka dibangkitkan itu. Karena pada waktu itu jelas maksudnya mereka adalah Hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala, karena membela Allah Subhanahu, bukan membela Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di sana juga ada mereka yang meninggal dikatakan syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang mati karena tenggelam, karena terkena reruntuhan, karena penyakit perut. Mereka juga disebutkan syahid, tapi mereka hanya mendapatkan syahid di akhirat. Artinya pahala orang syahid di akhirat kelak. Hanya saja perlakuan di dunia mereka sama dengan mayit-mayit yang lain. Adapun syahid dalam medan pertempuran, maka perlakuannya berbeda. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya yang keempat, adapun tata cara memandikan mayit, kata beliau, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan antustara auratuhu, yaitu auratnya pertama ditutup. Kalau laki-laki auratnya berarti dari pusar sampai dengan lutut. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi tim yang suka mandikan jenazah. Aurat ini harus tertutup terus. Seoptimal mungkin, jangan sampai terbuka. Ya. Kaidahnya jemaah sekalian, ketika kita memandikan atau mengkafani atau memperlakukan jenazah, kaidahnya sebagaimana ketika kita memperlakukan mereka ketika mereka masih hidup. Kita bayangkan misalnya qadarullah, Allah mentakdirkan ayah kita meninggal, kita mandikan. Nah, sekarang kita gambarkan saja bagaimana ketika misalnya kalau kita memandikan ayah kita dalam keadaan dia sakit. Apakah kira-kira ketika kita memandikannya kita membuka auratnya dalam keadaan kelihatan? Kan tidak. Itu harus tertutup terus. Maka demikian pula kehormatan mayit. Ingat, kehormatan mayit ketika wafat sama dengan kehormatan dia ketika dia hidup.

ya, sehingga ya ini tetap terjaga, jangan dipaksakan. Ini yang pertama. Ini kata beliau. Menutup auratnya. Adapun aurat wanita ya dari sini sampai di lutut, di bawah, di kaki. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yurfa'u qaliran wa yu'saru batnuhu asran. Kemudian mayit itu diangkat sedikit, kemudian mengurut perutnya rafiqan dengan lembut. Tsumma yulafal ghasilu atau yulaf yalifal ghasilu atau yaliful ghasilu ala yadihi khirqatan au nahwaha fayunajjihi biha. Kemudian yang memandikan itu melipatkan kain pada tangannya yang dengannya dia membersihkan atau ya membersihkan bagian yang diistinja. Jadi ya. Jadi ini. Jadi prakteknya nanti kita akan lihat simulasinya. Prakteknya itu ketika mayat dia misalnya ini tempat jenazah baring begini diangkat sedikit. Ya, diangkat sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar memudahkan turunnya sisa-sisa yang terdapat di dalam perut. Sehingga dia bisa keluar terlebih dahulu ya. Itu. Nah, ini. Seberapa tinggi ya? Sesuai dengan urf. Ya, sekarang misalnya kita di teman-teman tim itu sudah punya alat yang kita modifikasi, kita buat. Sehingga ketika mereka dibangkitkan sudah ada penyangganya. Karena pengalaman yang kita dapatkan bahwa kadang dahulu kita memegang dan mayit itu kadang-kadang berat. Kalau dipegang oleh satu orang itu akan kewalahan. Adanya masyakoh sehingga ya dilakukan hal-hal seperti itu yang bisa memudahkan. Baik, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melipatkan kain ya pada orang yang memandikan. Jadi sebelum dia dimandikan tadi itu dibersihkan dulu. Tentu saja dengan catatan dalam keadaan auratnya tertutup. Berarti yang membersihkan itu melakukannya di bawah kain. Di bawah kain. Dan jangan menggunakan kain kafan untuk menutup mayit. Karena kain kafan ini kapan dia kena air, maka dia akan menampakkan apa yang ada di bawahnya. Tapi kalau kain sarung, itu akan senantiasa tertutup. Jadi makna tertutup ini bukan hanya menutup jasadnya dengan sesuatu, tetapi juga dalam pengertian tertutup tidak terlihat. Karena kalau menggunakan kain kafan ketika disiram, memang dia ditutup. Tapi secara makna, auratnya tetap terlihat. Karena ketika terkena air, kain kafan ini akan kemudian karena bahannya ya akan memperlihatkan sesuatu yang ada di baliknya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh hanya dengan menggunakan handscoon misalnya. Tapi biasa kita menggunakan kain karena manfaatnya ya ini bisa kita ganti dan kedua akan terlihat apabila dia masih ada kotoran atau tidak. Dan satu catatan penting, ada dua ya. Dalam memandikan ada dua yang harus diperhatikan, adab. Yang pertama, aurat tetap terjaga. Yang kedua, memperlakukan mayit dengan lemah lembut. Itu dia. Lemah lembut. Jangan kasar. Membalik-balikan mayit, menggosok mayit, jangan seperti kita gosok motor misalnya, cuci motor. Jangan, bukan motor ini manusia. Ya. Jangan. Siram juga jangan. Siram pelan-pelan. Kalau perlu air itu di makanya meskipun juga ini mungkin berlebihan ya. Orang-orang tua kalau antum lihat orang-orang tua dulu itu meskipun ini maksud saya dari sisi berlebihan karena kadang-kadang mereka mensyaratkan harus itu.
Mereka menggunakan apa? Cerek khusus itu kan? Cerek yang ada ujungnya itu. Karena itu kalau dituang air, itu airnya itu turun tidak sekali, langsung pelan-pelan, sedikit-sedikit. Itu secara perlakuan itu lebih baik. Nah, kalau kita menggunakan timba, ember, timba, jangan siram seperti siram kita siram motor. Ya, siramnya pelan-pelan, pelan-pelan. Jalankan dari ujung. Seperti kalau bayangkan saja kalau kita kira-kira kalau kita kasih mandi orang yang hidup, kita siram-siram langsung siram-siram begini, siram wajah, siram. Kira-kira bagaimana perasaannya? Itu kaidah dua kaidah tadi. Memandikan sama dengan kita perlakukan orang yang hidup. Yang kedua dengan lemah lembut, ya. Yang ketiga aurat tetap tertutup. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, ini sebenarnya kita sudah lanjut tadi, sebelumnya setelah kita istinja kalau sudah bersih ya, gunanya tadi kan supaya terlihat. Karena dua yang menjadi ukuran biasanya. Ukuran normatif ketika kita membersihkan bahwasanya dia sudah bersih itu dua. Yang pertama, sudah tidak kelihatan kotoran pada kain, ya kan? Makanya kita gunakan kain, kan putih dia. Sudah tidak kelihatan kotoran. Yang kedua, sudah tidak ada bau. Itu ukurannya, ya. Jadi sudah tidak kelihatan kotoran dan sudah tidak ada bau. Baik. Kita selesaikan bait ini. Kemudian kata beliau, summa yuwaddi'uhu wudu'as salati. Kemudian dia mewudukannya seperti wudu salat. Bagaimana ditafsirkan? Apakah hadis memang menyebutkan itu? Hadis sebenarnya tidak menyebutkan wudu. Hadis itu yang sahih tidak menyebutkan diwudukan, tidak. Tetapi kalimatnya menyebutkan mulalah dari anggota yang kanan, kata Nabi, dan mulalah dari anggota-anggota wudu. Maka para ulama memahami, karena diawali dengan bagian yang kanan dan diawali dengan anggota-anggota wudu, maka kemudian sekalian kemudian dilakukan seperti dalam keadaan berwudu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah dari yang kanan dan mulailah dari anggota-anggota wudu. Maka setelah bersih tadi kita wudukan. Ya, mulai dari anggota wudu berarti kita mulai dari tangan dulu. Kita mulai dari mulut, ya, hidung. Ini mulut tidak perlu langsung dimasukkan sampai air masuk ke dalam mulut, jangan. Makanya sebenarnya hikmahnya ditutup itu supaya air tidak masuk. Tetapi kata para ulama, kalau hanya sekedar membasahi atau menggosok itu tidak apa-apa. Atau hidung kemudian digosok. Kemudian wajah, setelah itu lengan kanan, setelah itu lengan kiri. Ya. Setelah itu kemudian kepala, baru kemudian kaki. Ya. Kemudian kata beliau, setelah itu ya. Ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin aw nahwi. Kemudian yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu, mencuci kepala dan jenggotnya dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya. Jadi setelah tadi kita wudukan, kemudian kepala itu langsung dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya. Kalimat sejenisnya ini mengisyaratkan bolehnya menggunakan bahan-bahan yang lain yang tujuannya adalah ya untuk mengharumkan atau menyegarkan. Ya, sekarang misalnya digunakan air sabun. Ya, sekarang misalnya digunakan air sabun. Ya, kalau ada sabun khusus yang tidak pedis itu bagus. Karena kita pun sebenarnya sabun, kalau kita pakai, coba antum bayangkan kalau antum mandi pakai sabun, kira-kira mata pedis enggak itu? Ya, pedis mata itu kan? Pedis. Ya, jadi sebenarnya kalau ada bahan yang lain, ya wallahu alam, yang jelas boleh dengan air sabun. Nah, ini. Kemudian summa yughassalu syaqqul aymanu atau summa al-aisar.
kemudian memandikan bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Jadi setelah kepala tadi, maka dimulai dari yang kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Itu satu kali. Ya. Summa yughassilu kadzalika marratan tsaniyan wa tsaniyatan. Kemudian dia melakukan dan mengulanginya yang dari kanan tadi dua kali sampai tiga kali. Ya. Dan yang ketiganya, tapi yang ketiganya dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur kapur barus, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jadikanlah siraman terakhir dengan air yang dicampur dengan kafura, kata Nabi. Ya, kita di sini bahannya kita tidak temukan kecuali kapur kapur barus, ya. Dan kata beliau, yamurru fi kulli marratin yadahu ala batnihi fa in kharaja minhu syai'un ghasalahu wa saddal mahala biqatnin aw nahwihi fa illam yastamsik fa bitinin harrin aw biwasaili tib al-hadithati, ya, ini kata beliau. Dan kemudian setiap kali dia memandikan tangannya itu di diurut di atas perutnya sambil memandikan, ini yang memandikan diurut pelan-pelan. Jadi jangan tergesa-gesa kalau memandikan, jangan tergesa-gesa. Ya, maksudnya misalnya gerakan sedikit cepat tapi tidak meninggalkan adab yang utama itu dengan lemah lembut. Ya, kemudian diurut pelan-pelan. Apabila keluar sesuatu dari duburnya, maka kembali dia mencucinya lagi. Namun kadang-kadang jamaah sekalian ada kondisi tertentu di mana seseorang itu dia keluar terus. Maka dalam kondisi seperti itu dia ditutup. Bahkan kata beliau di sini, wallahu alam, kita belum pernah mempraktekkan ini, dengan tanah liat yang panas, yang hangat. Mungkin begitu artinya. Ya. Di sini juga saya lihat dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak begitu. Rahimahullah, hafizallah. Tetapi bisa juga menggunakan wasilah kedokteran. Misalnya sekarang ini kan ada plester, ada kapas, ya, kapas dan plester. Ya, ini untuk menutupi hal itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'idu wudu'ahu, dan dia mengulangi untuk mewudukannya kalau misalnya itu masih keluar. Ya. Wa illam yunaqqa bi thalathin zida ila khamsin aw ila sab'in. Apabila tidak cukup untuk membersihkan dengan 3 kali, maka ditambah hingga 5 hingga 7. Jadi jumlahnya itu ganjil. Kalau kita membandingkan jumlahnya ganjil. 3, 5 atau 7. Baik. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara beberapa perkara yang berkaitan dengan memandikan, yang insyaallah barangkali pekan depan kita menjelaskan dulu tentang kafan. Nanti setelah itu kita akan praktek, ya, kita praktek simulasi bagaimana tata cara memandikan mayit juga mengkafani mayit. Ya, wallahu alam, ini pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin tanya? Ya. Silakan. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Amin Allahumma. Walakad mitlik.

0: Waalaikumsalam. Ya, para ulama menyebutkan di wudu saja karena mandinya sudah selesai, tapi kan sebelumnya dibersihkan dulu. Ini juga khilaf ya. Khilaf apakah karena konteks hadis sebenarnya tidak menunjukkan di wudu ya. Tetapi ya, para ulama menyebutkan diwudukan kembali, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasian, beliau menyebutkan diwudukan kembali ya ketika dia selesai dimandikan dan ternyata masih keluar, maka dia dibersihkan ya, dan kemudian diwudukan kembali. Wallahu taala alam. Baik, masih ada? Jadi tidak usah dimandikan ulang dari awal ya, tidak usah dimandikan ulang dari awal. Baik, kalau sudah tidak ada ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jibril radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi agama menjadi dua, kulit dan isi, seperti memanjangkan jenggot misalnya? Benarkah pembagian seperti ini? Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Membagi agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang salah dan batil, karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia, semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui, adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit, tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang lima yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut, dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memberi zakat kepada penuntut ilmu? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, orang yang menuntut ilmu yang khusus, menuntut ilmu syariat, walaupun dia mampu bekerja, boleh diberi zakat. Karena mencari ilmu syariat termasuk jihad di jalan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan jihad di jalannya sebagai salah satu kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Seperti yang difirmankannya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang yang belajar ilmu dunia tidak boleh diberi zakat, dan kita katakan kepadanya, kamu sekarang bekerja untuk dunia, dan mungkin kamu bisa mendapatkan dunia dengan cara bekerja, maka kami tidak memberimu zakat. Tetapi jika kita mendapatkan seseorang yang bisa mencari makan, minum, dan tempat tinggal, dia perlu nikah, sementara dia tidak punya bekal untuk nikah, bolehkah kita menikahkannya dengan uang zakat? Jawabannya boleh. Kita boleh menikahkannya dengan biaya zakat dan memberikan mahar secara penuh. Jika ditanyakan apa dasarnya mengatakan bahwa menikahkan orang fakir dengan biaya dari zakat diperbolehkan, walaupun yang kita berikan itu banyak, kami jawab, karena kebutuhan manusia untuk menikah kadang seperti kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dari itu, sebagian ahlul ilmi berkata, bagi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada seseorang, dia wajib pula menikahkannya jika hartanya memungkinkan. Maka seorang ayah wajib menikahkan anak laki-lakinya jika anak tersebut ingin menikah, tetapi dia tidak punya modal untuk menikah. Tetapi saya mendengar ada sebagian orang yang lupa dengan keadaan mereka pada saat muda. Jika anaknya meminta untuk dinikahkan kepadanya, berkata, kamu harus menikah dengan hasil jerih payah kamu sendiri. Padahal perkataan semacam ini tidak boleh dan haram atasnya jika dia mampu menikahkannya. Dan kelak, anak-anaknya akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya, padahal dia mampu menikahkannya. Di sini ada masalah. Jika seseorang mempunyai beberapa anak yang di antara mereka telah mencapai usia nikah, lalu dinikahkan, dan di antara mereka masih ada yang kecil, maka bolehkah orang itu berwasiat agar anaknya yang besar itu nanti membayarkan mahar bagi anak-anaknya yang masih kecil, karena dulu telah memberikan mahar kepada anaknya yang besar itu? Jawabannya tidak boleh. Apabila seseorang telah menikahkan anaknya yang besar, tidak boleh berwasiat agar memberikan mahar kepada anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi setelah anaknya mencapai usia nikah, dia wajib menikahkannya seperti menikahkan anaknya yang pertama. Sedangkan jika dia berwasiat kepadanya setelah mati, maka ini hukumnya haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
8: ...94.3 FM.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
9: Banyaknya itu dijual.
10: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
9: Kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822 8780 3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
17: Al-Hadithu Al-Thamin Wa-Thalathun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
8: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
16: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
17: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
8: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
16: الأربعون النووية.
17: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
8: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
16: الأربعون النووية.
17: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
8: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
16: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
17: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
8: Hadis Arba'in ke-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
18: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
19: Assalamualaikum, kefahalu deng.
20: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
21: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
19: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
21: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
19: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
21: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
19: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
22: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
23: Aduh, nggak diangkat.
24: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
23: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
24: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
18: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
23: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
24: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
23: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
18: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
25: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
26: Bukankah seorang masuk surga bukan karena amal, Ustadz, melainkan karena rahmat Allah? Akhi, Allah mengatakan masuklah ke surga disebabkan amalmu. Tapi Rasulullah yang mengatakan, kalian tidak masuk surga dengan amalmu. Saya mau tanya, orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk beramal, bukankah itu artinya Allah sudah memberikan rahmat? Ya tidak. Betul, seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah 100% betul. Dan diantara rahmat Allah kepada hambanya supaya masuk surga ditunjukinya kepada ilmu dan amal. Makanya orang yang dirahmati oleh Allah pasti menuntut ilmu dan beramal. Itu tanda dia dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tidak bertabrakan kan? Ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah kita enggak bisa sholat mas. Kalau bukan karamat Allah, kita enggak bakalan melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, mas. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita masih terus dalam kubang kemaksiatan, pak. Tapi rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mau bertaubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, mau melangkahkan kaki kita ke majlis taklim, semua dengan rahmat Allah. Ya, itulah akhi, ma'azakumullah, bahwa kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangnya.
27: Assalamualaikum waalaikumsalam. Jika ada orang yang meninggal dan keluarganya tidak ada yang mengetahui, bagaimana kira-kira nasib si mayit jika sebenarnya dia punya utang dan belum ada yang melunasinya? Kalau misalnya dia masih bisa diajak untuk sadar, jadi sewaktu masih hidup tulislah wasiat. Tulislah wasiat. Wasiat itu penting ya. Wasiat untuk keluarganya yang masih hidup. Saya punya utang sekian di A, punya utang sekian di B. Kadang kan orang ketika punya utang itu tertutup pak ya, malu untuk cerita ke anaknya, malu untuk cerita ke keluarganya. Nah itu musibah kedua. Nah, kalau kemudian dia mati sementara dia diam saja, bahaya. Gak ada yang mau melunasi dan keluarganya gak ada yang tahu. Makanya yang lebih bagus ketika mau mati atau ketika di usia yang sudah tua terbuka. Barangkali ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, silahkan ditulis, wasiatkan kepada anaknya, tolong nanti ini disambung. Tujuannya adalah biar kita mati dalam kondisi bebas dari semua hak sesama Adam. Sehingga kalau dia nekat semacam ini bahaya. Tapi kalau kemudian gak ada satupun yang tahu, keluarganya gak nanggung resiko karena mereka gak tahu. Dan mayit bertanggung jawab atas kesalahan pribadinya.
28: Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka, samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini, seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia nggak masuk neraka, insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi, ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita nggak bisa pastikan, nggak bisa kita pastikan. Yang mukmin aja kita nggak bisa pastikan dia masuk surga, ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama. Jadi enggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, enggak bisa kita pastikan di sini.
18: Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam?
6: Ciri-cirinya perhatikan jenis kerjanya seperti apa. Nanti perhatikan lagi dalil-dalil ini bersesuaian enggak dengan dalil. Pekerjaan itu cuma dilihat ini dilarang ataukah tidak. Karena asalnya setiap pekerjaan itu halal. Jadi yang dilihat ini pekerjaan ini bermasalah ataukah tidak. Bukan ditanyakan seperti kita tanyakan sholat. Ini pekerjaan ini, saya bekerja berdagang ini ada dalilnya ataukah tidak. Saya jadi pegawai negeri ada dalilnya ataukah tidak. Bukan seperti itu. Namun tanyakan pekerjaan ini dilarang secara syariat ataukah tidak. Ini dalam masalah muamalah ditanyakan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanyakan dalilnya, ya pokoknya cari yang tidak bermasalah. Ya cari yang tidak bermasalah, bukan riba, bukan zulimi orang, dan seterusnya.
7: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
9: Tidak menjadi masalah, itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi, selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji, tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya, kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah, jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
18: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hayona.

para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang rasanya kembali bisa menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini, tepatnya di pukul 19:56 waktu Indonesia bagian tengah, atau saat ini ya pukul 7, atau sesaat lagi kurang lebih 4 menit kita masuk di pukul 8 malam. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ada satu pernyataan ya yang biasa kita dengarkan. Mungkin tidak asing lagi kita dengar, yaitu bahwa katanya semakin dewasa teman kita katanya semakin sedikit. Apakah benar demikian? Apakah sahabat Mu'adz merasa seperti itu? Tentu boleh jadi tidak semua orang seperti itu ya. Ada mungkin yang di luar sana yang semakin dewasa justru dia makin luas pergaulannya. Ada yang memiliki banyak teman sampai usia tua. Dan ada pula yang memilih atau memang memilih lingkaran pertemanan yang lebih kecil. Mungkin karena circle pertemanan ya, atau pekerjaannya, atau hal-hal lain, sebab-sebab lain yang mungkin menyebabkan dia justru bukan semakin kecil pertemanannya, semakin besar. Sahabat teman dimanapun Anda berada, tapi yang menariknya sebenarnya bukan makin banyak atau makin sedikitnya teman, tapi harusnya yang paling penting adalah siapa yang kita pilih sebagai teman dekat. Karena teman dekat ternyata sahabat Mu'adz memiliki pengaruh yang besar terhadap diri kita. Jadi ini bukan penelitian yang bilang, tapi langsung Rasulullah SAW yang bersabda bahwa seseorang di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Dan juga di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana pengaruh teman bagi seseorang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi, dia mungkin akan memberimu minyak wangi. Atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau wangi atau harum darinya. Sedangkan, sebaliknya, pandai besi. Bisa jadi peracikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka dari kedua hadis ini, tentunya menjadi penting bagi kita semua memilih teman. Jangan hanya melihat apakah orang tersebut menyenangkan untuk diajak bicara. Apakah dia lucu? Dia pintar melawak mungkin ya? Atau punya banyak kesamaan dengan kita? Tetapi juga perlu kita perhatikan bagaimana agama dan akhlaknya. Apakah ketika berteman dengannya kita menjadi lebih baik mungkin? Atau mungkin sebaliknya? Apakah kita menjadi lebih menjaga ucapan? Lebih semangat dalam melakukan kebaikan? Atau justru sebaliknya? Karena pengaruh teman terkadang masuk secara perlahan tanpa kita sadari. Awalnya mungkin kita hanya ikut berkumpul, kemudian terbiasa dengan cara bicara mereka. Kita terbiasa dengan kebiasaan mereka. Dan pada akhirnya, sesuatu yang sebelumnya kita anggap tidak baik karena terbiasa, maka dia menjadi kebiasaan. Kita toleransinya terhadap kebaikan kemudian atau ketidakbaikan, ya, dia memudar. Karena kita sudah terbiasa. Kita tetap berbuat baik kepada semua orang tentunya, tetapi menjaga adab dan hubungan dengan siapapun, tetapi tidak semua orang yang kita kenal harus menjadi teman dekat kita. Dan teman yang baik bukan berarti teman yang tidak pernah salah. Karena tentunya tidak ada orang atau manusia yang tidak pernah salah. Tapi teman yang baik adalah teman yang ketika kita salah, dia tentunya mau mengingatkan. Ketika kita lalai, dia mengajak kepada kebaikan. Bahkan terkadang dia mengatakan sesuatu yang tidak nyaman saat kita mendengarnya. Tetapi sebenarnya itu adalah nasihat yang kita butuhkan. Maka jangan hanya mencari teman yang bisa membuat kita nyaman, yang membuat kita senang, tapi carilah juga teman yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang lebih baik. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita di dalam Quran surah Al-Furqan di ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala maksudnya 27 sampai ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di Quran surah Al-Furqan ya, di ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-28, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khudhulah. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Maka sahabat muda dimanapun Anda berada, tentunya menjadi pesan bagi kita semua bahwa kalau berteman itu tentunya harus memiliki atau kita memperhatikan kualitas pertemanan tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita teman yang baik, maka itu adalah nikmat yang patut tentunya kita syukuri dan kita jaga. Dan kalau kita ingin memiliki teman yang baik, maka jangan lupa untuk terlebih dahulu berusaha menjadi teman yang baik bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua teman-teman yang soleh, yang membantu kita dalam kebaikan dan mengingatkan kita ketika kita lalai. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat semua, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kembali akan menyapa sahabat semua sekalian program acara Murotal Pilihan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: 94.3 FM, Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
0: Sahabat muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Murotal Pilihan malam hari ini kembali kita akan mendengarkan salah satu surah di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Furqan. Itu surah ke-25 dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 77 ayat. Dan secara umum surah ini banyak membahas pembeda antara kebenaran dan kebatilan serta sifat-sifat orang yang benar dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu langsung saja mari bersama-sama kita simak dan semoga dapat kita ambil pelajaran isi dari kandungan surah Al-Furqan ini. Artinya jangan lupa kita pelajari juga sahabat Mas. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Furqan dengan korenya itu Syekh Salah Hashim berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Murotal Pilihan.
2: Murotal Pilihan. Murotal.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
3: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
2: Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
4: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
2: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muaz bin Jabal dan Muaz TV.
5: Assalamualaikum, Komandan.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
8: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
8: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
8: Oh, iya, di. Ayo,
6: Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
8: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
8: Oh, saya tahu. Beh, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Gendari sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini di Radio Mu'adz bin Jabal Gendari 94.3 FM. Nah, siapa di sini sahabat Mu'adz yang saat ini mungkin sedang merencanakan ingin membeli perangkat elektronik yang punya konektivitas WiFi, seperti mungkin handphone, laptop, mic wireless, router, speaker Bluetooth, ataupun perangkat elektronik lainnya. Nah, sebelum membeli ya, ini yang penting ya, sebelum membeli perangkat elektronik, jangan cuman lihat harga dan fiturnya saja. Pastikan juga perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi kebutuhan ketentuan yang berlaku. Nah, cara mengeceknya itu mudah sekali, sahabat Mu'adz. Coba perhatikan kemasannya. Nah, pastikan pada kemasannya ini terdapat tanda SDP2I atau DJID. Kemudian, untuk memastikan keabsahannya, sahabat Mu'adz juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Jadi, mari menjadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya. Ya sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kembali akan menyapa ruang dengar sahabat Mu'adz, program acara Sahabat Mu'adz Bertanya. Namun karena Allah, di kesempatan malam hari ini kita belum dapat menyimak program ini secara live karena guru kita Al-Ustadz belum dapat hadir bersama kita karena masih dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita doakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang sempurna, mengangkat sakitnya, memberikan kekuatan dan memudahkan proses pemulihannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak program Sahabat Mu'adz Bertanya di kesempatan malam hari ini. Dan semoga atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat ini ingin diajukan, boleh jadi mungkin sudah dibahas, sudah ditanyakan pada kesempatan Sahabat Mu'adz Bertanya pada kesempatan sebelumnya. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita simak program Sahabat Muadz Bertanya berikut ini.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Segera hadir program acara Sahabat Muadz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Muadz Bertanya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk bisa kembali bersama di program Sahabat Muadz Bertanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Saudara seiman di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung ke narasumber kita di program Sahabat Muadz Bertanya. Kami menyediakan layanan telepon interaktif di 0852 1222 9092, dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 5550943. Dan Anda juga bisa menggunakan layanan chat interaktif di Live Muadz TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Baik sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kita sapa narasumber kita yaitu Ustaz Haji Zazan channel Mursalin Alsi Hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabar Ustaz?
7: Alhamdulillah,
6: alhamdulillah. Nah, Ustaz, di awal program ini saya ingin bertanya terkait tentang hadis Nabi yang menyebutkan tentang ibu ini Ustaz 3 kali baru ayah Ustaz. Apakah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang tinggi seorang ibu dibandingkan seorang ayah? Padahal kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, ayah juga punya peran yang besar.
7: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, tentu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala, bahkan wasiat kedua setelah wasiat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ta'ala berfirman, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk beribadah hanya kepadanya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita sekalian untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang dimaksud dengan kedua orang tua adalah ibu dan ayah. Demikian juga di dalam surat An-Nisa di ayat 36, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 10 hak yang wajib untuk kita penuhi, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan hak yang kedua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sehingga wallahu taala alam, baik ayah atau ibu perlu mendapatkan tempat dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita sekalian. Walaupun tentu ibu lebih harus mendapatkan perhatian ya khusus dari kita sekalian, karena mengingat posisinya yang lemah. Ya, posisinya yang lebih lemah dibandingkan dengan posisi ayah. Ya. Sehingga kemudian karena posisinya yang relatif lebih lemah, sangat mungkin ia direndahkan oleh anak-anaknya, maka datang kemudian syariat untuk memuliakan ibu ketimbang ayah. Walaupun tentu bahwa ayah juga memiliki peranan yang sangat besar.
6: Nah, apakah ada sejarah saat misalnya anak-anak ini banyak yang melalaikan kewajiban kepada orang tua sehingga dalam Islam datang dengan memuliakan seorang ibu, Ustaz?
7: Ya, fakta saya kira menunjukkan akan hal itu. Namun tentu manakala kita lihat kewajiban dari orang tua untuk mendidik dan menyayangi anak juga kan sebuah kewajiban. Tetapi kemudian mengapa syariat ini datang lebih menekankan pada kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena kecintaan dari orang tua kepada anak itu umumnya adalah sudah menjadi sebuah fitrah. Karena anak itu adalah merupakan perhiasan bagi kedua orang tuanya. Hal itu berbeda dengan orang tua yang tentu terutama apabila mereka itu sudah lanjut usia, ya terkadang dipandang oleh anak-anaknya itu adalah sebagai satu beban ketika mereka harus berbakti kepada keduanya. Ya, padahal kita ketahui bahwa jasa kedua orang tua ini adalah sangatlah besar, yang jika kita tidak syukuri ya dengan berbakti kepada keduanya, maka tentu ini akan menjerumuskan kita pada dosa besar.
8: Nah, Ustaz barakallahu fikum, ikhwatul iman di manapun Anda berada, Anda yang ingin bertanya langsung kami buka di layanan telepon interaktif baik WhatsApp ataupun telepon biasa di 0852 12 22 9092. Berikutnya kita akan mengambil pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan di kesempatan ini, yaitu dari Ratna. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang istri memilih untuk bekerja meninggalkan rumah karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga? Akan tetapi pekerjaan istri ini tidak bercampur baur dengan lawan jenis dan atas izin suami.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak mengapa bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan syarat dia mendapatkan izin dari suami dan adanya kedaruratan akan hal itu. Kemudian juga tidak tercampur dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan baginya. Maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bekerja pada saat itu. Ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk membantu suami di dalam mencari nafkah agar dia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Tetapi syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari suami. Kemudian yang kedua, berikutnya adanya apa namanya kedaruratan, ya adanya keperluan. Kemudian syarat yang ketiga, tidak terjadinya ikhtilat. Wallahu ta'ala alam.
8: Tapi Ustaz barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya dari hasil uang hasil penjualan buah-buahan dari pohon yang ada di kebun kita dengan cara menjual beberapa pohon alpukat atau durian atau pisang sebelum buah-buahan tersebut matang atau siap dipetik, dan pembeli ridho untuk melakukan hal tersebut karena terkadang pembeli akan berlomba dengan pembeli yang lain jika mereka menunggu matang.
7: Ya, apabila dia sudah layak untuk dikonsumsi, ya walau belum matang, tetapi dia sudah layak untuk dikonsumsi dan dia layak panen, gitu ya, sudah layak panen, maka diperbolehkan. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah jika seorang petani menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya, sementara dia belum layak panen dan masih ada kemungkinan untuk mengalami keguguran atau kegagalan panen, maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bai'il thimar qabla budwi salahiha. Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menjual buah-buahan sebelum ya layak untuk dipanen. Ya, misalnya masih bentuk bunga atau masih dalam bahasa Indonesia buah-buahan yang masih kecil ya, masih pentil istilahnya gitu. Ini tidak diperbolehkan ya, karena potensi untuk kegagalannya adalah masih sangat sangat besar. Tetapi kalau seandainya dia sudah layak untuk dipanen, hanya saja belum matang misalnya begitu kan, masih perlu diperam 2-3 hari, tapi dia sudah layak panen, maka tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala alam.
8: Tawasat barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan tentang zikir setelah sholat duha. Ini penanya bertanya, apakah ada zikir-zikir tertentu setelah melaksanakan sholat duha atau sholat seperti biasa lalu berdoa seperti biasa?
7: Wallahu ta'ala alam, ilmu indallah, saya belum mendapatkan adanya zikir khusus ya untuk sholat duha, untuk usai kita melaksanakan sholat duha. Yeah. Tetapi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang kita inginkan.
8: Yeah.
7: Ya, tidak ada doa khusus yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat duha. Wallahu ta'ala alam.
8: Kemudian saya terkait tentang sholat duha ini, apakah memang ada sebagian anggapan ini menjadi sebuah ibadah untuk membuka rezeki?
7: Di sana ada beberapa hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Ya, saya cek hadisnya, di mana di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau telah bersabda ya. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, ya bena Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwali nahar akfika akhirahu, gitu kan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Abu Dawud dari hadis Nu'aim ibn Hammar al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala an, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini ada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi, ya bena Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwali nahar akfika akhirahu. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau lemah untuk melaksanakan 4 rakaat di awal siang.
8: Ya.
7: Maka niscaya akan aku penuhi kebutuhanmu di akhirnya. Maksudnya di akhir siang. Ya, sehingga kemudian sebagian ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat ini adalah sholat duha. Ya, namun sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat 4 rakaat di sini adalah sholat subuh dan sholat sunnahnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya. Dan ini adalah dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah.
8: Ya.
7: Wallahu taala alam. Jadi hadis ini adalah memang diperselisihkan oleh para ulama, hanya sannya sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah sholat duha. Ya Allah ta'ala alam.
8: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Dwi. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukum orang tua yang sudah uzur, Ustaz, dan sudah tidak mengetahui dan membedakan waktu-waktu sholat? Apakah dia masih terkena kewajiban untuk melaksanakan sholat? Dan bagaimana jika anak-anaknya melarang untuk melaksanakan sholat karena ia kadang melaksanakan sholat di luar waktu atau belum masuk waktu?
7: Ya, orang yang sudah mulai hilang ingatan atau terkadang dia normal, terkadang hilang ingatannya, maka di saat dia normal, dia terkena kewajiban. Ya, ya. Dia terkena taklif.
8: Ya.
7: Tetapi kalau seandainya dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan pikun ya, ya sudah tidak ingat lagi, maka pada saat dia tidak normal, kewajibannya untuk melaksanakan sholat ya, dia gugur.
8: Ya.
7: Ya, tapi anak-anaknya tidak boleh melarangnya untuk melaksanakan sholat.
8: Ya,
7: ya, kecuali kalau dia melaksanakan sholat wajib sebelum waktu misalnya, maka dikasih tahu ini belum cukup waktu. Tapi misalnya melarang sholat secara mutlak, maka tidak diperbolehkan. Ya, justru di akhir-akhir hayat seperti itu adalah kita motivasi untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di saat dia sadar. Adapun di saat dia hilang ingatan ya, sudah mulai banyak lupa, maka sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalas, pena diangkat dari 3 golongan, ya anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi, ya anin na'im hatta yastayqid, ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang yang hilang ingatan sampai dia sadar kembali. Wallahu taala.
8: Tapi Ustaz barakallahu fikum, kemudian kita mengambil pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat di Padang. Saat ini daerah ana terkena musibah, Ustaz, sehingga banyak bantuan yang datang. Biasanya yang menyalurkan bantuan ini ke korban langsung dari donatur kepada kepala desa untuk diserahkan kepada korban terdampak, sehingga bantuan tetap tepat sasaran saat, karena warga terdampak sudah didata sebelumnya sehingga pembagiannya sesuai data. Nah, kadang bantuan ini berlebih saat, sehingga kepala desa ini membagikan lebihnya kepada perangkat desa yang juga bekerja membantu pendataan dan penyaluran bantuan. Apakah boleh perangkat ini menerima bantuan juga, saat bagaimana hukumnya?
7: Pertama, perangkat desa itu dia bukan berstatus sebagai amil, ya. Ya, dia adalah sebagai panitia, dan dia adalah sebagai wakil, wakil dari muzaki atau donatur. Nah, wakil dia tidak diperbolehkan untuk mengambil sesuatu dari sodakoh atau zakat yang diamanahkan kepadanya, kecuali kalau dia berstatus sebagai amil. Sebagai amil yang mendapatkan SK dan putusan dari Kementerian Agama atau Baznas, dan dia bersatu sebagai amil, dia tidak mendapatkan gaji karena itu, ya, tetapi memang dia adalah sebagai petugas zakat, maka saat itu dia boleh mengambil bagian yang telah diatur di dalam undang-undang. Ya, tidak lebih dari 12.5% ya, untuk biaya operasional dan amil gitu. Tapi kalau seandainya dia berstatus sebagai wakil, ya, maka dia tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan untuk mengambil dari donasi itu. Ya, tetapi donasi itu seyogianya disampaikan ke mereka yang berhak untuk menerimanya. Dan para korban bencana, sebagaimana kita ketahui saat ini adalah masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan tersebut, dan belum bisa dikatakan berlebih, karena tentu kalaupun saat ini mendapatkan bantuan itu mungkin hanya untuk 1-2-3 hari gitu kan, atau mungkin 1 pekan gitu kan. Nah, sementara kalau kita dalam fikih itu kan semestinya mereka yang berhak menerima itu kan hitungannya 1 tahun. Bisa dikatakan berlebih itu kalau seandainya para korban bencana itu dia sudah mendapatkan bantuan dan melebihi kebutuhan 1 tahun, nah itu bisa dikatakan berlebih. Ya, Allahu a'lam.
8: Tapi Ustaz, kemudian bagaimana dengan misalnya Ustaz studi kasus ketika aparat desa ini juga terdampak, Ustaz? Apakah boleh dia mengambil bagian di situ, Ustaz?
7: Tentu saja diperbolehkan, tetapi bukan dalam kapasitasnya dia sebagai seorang aparat desa. Ya, dia harus menempatkan dirinya sebagai korban. Sebagaimana korban yang lain, dia mendapatkan bantuan, maka dia pun mendapatkan bantuan seperti orang lain. Ya, bukan kapasitasnya sebagai seorang perangkat desa.
8: Ustaz barakallahu fikum. Kemudian ikhwatul iman di manapun Anda berada, kami buka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 90 92. Anda bisa menghubungi nomor tersebut baik melalui telepon biasa ataupun telepon melalui WhatsApp. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, bagaimana cara

0: memerintahkan kita untuk itu.
1: Nah,
0: ya. Antuhibba li nafsik ya ma yuhibbu li akhik, atau antuhibba li akhik ma yuhibbu li nafsik. Ya, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain.
1: Yeah.
0: Maka sebagaimana kita tidak ingin ada orang lain bersuudzon kepada kita, maka sepatutnya juga kita tidak bersuudzon atau berburuk sangka kepada mereka. Mm-hmm. Dan hukum asalnya di dalam bermuamalah dengan orang-orang Muslim itu adalah berhusnudzon.
1: Yeah.
0: Ya, kecuali bagi mereka yang tampak pada diri mereka tanda-tanda kefasikan ya, atau tanda-tanda kejahatan
1: ya,
0: maka saat itu yang dikedepankan adalah sifat waspada. Hmm. Ya, sifat waspada. Tetapi jikalau kita melihat zahirnya itu adalah orang yang baik
1: ya,
0: seorang Muslim rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal
1: ya,
0: ya, maka ya, kita saat itu adalah harus berhusnudzan
1: ya.
0: Tetapi jikalau ada orang yang memang sudah menandai dirinya sendiri.
1: Yeah.
0: Ya, sebagian orang itu sudah menandai dirinya sendiri kalau dia tidak baik.
1: Nah,
0: ya, maka ketika kita melihat orang yang seperti itu, maka kita berwaspada.
1: Yeah.
0: Bukan kita katakan bersuudzon. Karena kalau suudzon itu adalah bisa dosa. Ya. Yeah. Nabi SAW beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqlabul hadis." Jauhilah olehmu berprasangka, karena sungguhnya berprasangka itu maksudnya prasangka buruk itu adalah bagian daripada atau seburuk-buruk perkataan. Tetapi kalau seandainya kita melihat ada gelagat, misalnya orang ini gelagatnya kayak pencopet, gelagat ini gelagat begal misalnya,
1: yeah,
0: maka saat itu kita harus berwaspada.
1: Hmm.
0: Tetapi orang-orang yang kita lihat dari segi zahirnya, ya, orang-orang yang baik itu kan juga memiliki tanda.
1: Yeah.
0: Dari segi pakaian dan penampilannya, tata cara dia berbicara, gitu kan? Dari gerak-geriknya juga sudah ketahuan. Oleh sebab itu, ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, ketika dia bertemu dengan Nabi yang ada yang sudah lebih dahulu masuk penjara sebelum Nabi Yusuf, mereka langsung mengatakan, "Inna naroka minal muhsinin." Sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang baik. Ya, ya, maka orang yang baik harus diperlakukan dengan baik. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepadanya.
1: Ya.
0: Namun jikalau ya ada tanda-tanda keburukan, ini kayaknya orang ini ya tidak bagus. Masing-masing kita Allah Subhanahu wa taala berikan indra keenam. Ya, bahkan indra keenam seorang mukmin, apa yang dinamakan dengan firasat, itu sangat ya, kuat.
1: Ya,
0: ya, bahkan ada sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dhaifkan oleh sebagian ulama rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ittaqu firasatal mu'min, waspadailah olehmu firasat seorang mukmin, karena dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, tapi Ustaz barakallahu fiik, kemudian kita beralih ke layanan telepon, telah tersambung Pak Latif di kesempatan ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak, pertanyaan diajukan ke narasumber ya, kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini yang saya tengok ini, yang terkait dengan ujian ini Pak Ustaz, mohon nasihatnya.
1: Ya.
2: Misalnya ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua kekasihnya atau kedua yang dicintainya di dalam dirinya, yang di dalam hadis dikatakan aghibatahi.
1: Ya.
2: Kemudian fasabara waqta sabah falam tarda ilal jannah.
1: Ya.
2: Nah, namun Pak Ustaz, ketika orang tersebut itu berada di suatu majelis atau di suatu jamaah, terkadang muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan yang selalu membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain.
1: Yeah.
2: Nah, misalnya dia katakan bahwa kok kenapa diri saya seperti ini dari sekian banyak orang.
1: Yeah.
2: Nah, sehingga orang tersebut tidak pede, tidak, dia merasa minder, merasa tersisih dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Nasihat.

0: ya, agar apabila muncul perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan tersebut untuk mengusir bisikan-bisikan tersebut, Pak Ustaz. Nah, ya. Sehingga orang tersebut bisa pede, bisa kembali percaya diri dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya.
0: Nah, kemudian yang berikutnya, Pak Ustaz, ini mengenai ujian, antara ujian dan azab. Nah, kalau ujian kan kita ma'ruf, kita ketahui bahwa ujian itu adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba tersebut, apabila hamba tersebut diuji.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang menjadi masalah, Pak Ustaz, adalah azab. Nah, apabila azab itu ditimpakan kepada seorang muslim yang notabene dia melakukan kemaksiatan secara terus-menerus, nah kemudian diberikan azab, disegerakan azabnya di dunia ini.
1: Yeah.
0: Nah, kalau azab ini tidak mengandung kafarat, atau tidak ada keuntungannya, atau tidak mengurangi azabnya di akhirat nanti.
1: Yeah.
0: Lalu bagaimana dengan perbedaan antara orang-orang ini dengan orang kafir?
1: Yeah.
0: Orang kafir kan tidak pernah diuji, disegerakan azabnya di dunia ini.
1: Yeah.
0: Tapi di akhirat nanti dia akan diberikan azab yang lebih keras lagi. Nah, seperti itu juga yang tadi saya katakan, orang muslim yang melakukan dosa besar ini secara terus-menerus, nah kemudian diazab, disegerakan azabnya, lalu masih mending kalau orang kafir. Orang kafir itu kan, nah bagaimana kira-kira penjelasannya ini, Pak Ustaz? Seperti itu yang saya pikirkan. Nah, mohon penjelasannya, Pak Ustaz, nasihatnya. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni ini adalah sebuah hadis qudsi, Allah azza wajalla berfirman, idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Ya, Allah azza wajalla berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua kekasihnya, yakni kedua matanya diambil oleh Allah Azza wa Jal sehingga dia mengalami kebutaan, dia tunanetra, fasobaro, lalu dia bersabar, awadtuhu minhumal jannah, maka akan aku ganti keduanya dengan surga. Sehingga ini adalah merupakan sebuah bushra atau kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwa apabila kita bersabar di dalam menghadapinya, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Dan ini tentu adalah merupakan janji dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Dan kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin untuk menyelisihi janjinya. Ya, demikian pula dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa yang membuat kita minder? Ya, ketika kita sudah mendapatkan adanya garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, manakala kita bersabar. Gitu kan? Sama ketika ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Atha Ibn Abi Rabah, ya, suatu ketika beliau bertemu dengan Abdullah Ibn Abbas. Beliau mengatakan, wahai Atha, kok ingin gak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga? Akhirnya Atha mengatakan, wih, bagaimana caranya? Artinya apakah ada bidadari yang berjalan saat ini di muka bumi gitu kan, dari penghuni surga? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kemudian beliau mengatakan, ya, hadihil mar'ati sauda, coba kamu lihat wanita yang berkulit hitam ini, dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra, katanya gitu, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya itu, ya, sering kali kemasukan,
1: yeah,
3: sering kerasukan jin, atau dalam sebagian syarah juga dia tuh kena penyakit ayan gitu, sehingga kemudian terkadang apabila dia terkena oleh penyakit itu atau terkena oleh gangguan jin itu, maka kemudian dia melakukan tindakan-tindakan tentu yang tidak normal.
1: Yeah.
3: Kemudian dia mengatakan wa ini atakasyaf. Kalau itu terjadi, terkadang aurat saya terbuka.
1: Nah,
3: gitu kan?
1: Yeah.
3: Karena orang yang kena ayan atau orang yang kemasukan jin terkadang kan histeris dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian wanita itu mengatakan kepada Nabi SAW, fad'ullah ali, tolong doakan saya kepada Allah Azza wa Jal.
1: Yeah.
3: Maka Nabi SAW kemudian saat itu mengatakan, in syi'ti da'autullahi laki fayashfik. Kalau kau mau, aku bisa doakan. Aku doakan kamu kepada Allah sehingga engkau akan sembuh dari penyakitmu itu. Wa in syi'ti sobarti falakil jannah. Dan namun jikalau engkau mau, kau bersabar saja, maka bagimu surga. Aku garansi kamu akan masuk ke dalam surga. Maka wanita itu kemudian dia memilih untuk bersabar daripada sembuh.
1: Yeah.
3: Ya, toh di dunia ini hidup hanya sementara. Ya, hidup di akhirat itu adalah selamanya. Ya, pengorbanan sedikit di dunia dengan cara bersabar itu sudah menjamin dia masuk surga. Akhirnya kemudian dia mengatakan, idzan asbir, kalau begitu biarlah saya bersabar, tapi tolong wahai Rasulullah, ini menunjukkan wanita ini adalah wanita yang sangat berakal.
1: Yeah.
3: Ia mengatakan, tetapi tolong wahai Rasulullah, doakan saya agar kalau ketika saya terkena oleh penyakit itu, la atakasyaf, auratku tidak terlihat. Ya, jadi menunjukkan bahwa wanita ini adalah wanita afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Saya siap bersabar, tapi tolong doakan tetap kepada Allah agar aurat saya tidak tampak. Akhirnya kemudian didoakan oleh Nabi SAW, sehingga terkadang wanita itu masih terkena penyakitnya, tapi karena kesabaran yang ia miliki, dia masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata kepada Atha' bin Abi Rabah, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu seorang wanita dari penghuni surga?
1: Yeah.
3: Maka demikian pula ya, mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kekasihnya. Maksud dua kekasih ini kata para ulama adalah kedua matanya.
1: Yeah.
3: Dia tidak bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Maka bersabarlah, karena dengan bersabar Anda akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan surga. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara kita membedakan antara
1: ujian
3: dengan azab. Ya, para ulama rahimahumullah taala mengatakan kita dapat membedakan mana ujian dan mana azab dari sikap dan perilaku orang yang terkena bencana itu.
1: Yeah.
3: Apabila bencana itu menimpa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beristiqomah, maka ini adalah seperti bencana yang telah menimpa para nabi, telah menimpa orang-orang yang soleh, maka bentuknya itu adalah Tetapi apabila bencana itu menimpa mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka orang-orang yang menampakkan kemaksiatan, berlarut-larut dalam dosa, maka itu adalah merupakan bentuk azabul adna, ya, azab terendah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan bagi seorang mukmin, setiap bentuk peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia selalu memandang itu adalah merupakan sebuah media untuk berintrospeksi diri. Ya, karena seorang mukmin dia melihat dosanya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu bagaikan seseorang yang berada di bawah sebuah gunung, yang gunung itu siap ditimpakan kepada dirinya. Jadi dia betul-betul merasa terancam. Sehingga bentuk peristiwa apapun itu selalu dia kaitkan dengan dosa-dosanya. Yeah. Dia jadikan sebagai media untuk bermuhasabah. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, sungguh aku melihat ya pengaruh daripada dosa dan kesalahanku itu pada sikap dan perilaku anak, istri, pembantu dan kendaraanku.
1: Yeah.
3: Jadi selalu dikaitkan itu. karena dia pandang bahwa ini adalah merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya aku kembali kepadanya. Walaula idza'ahum ba'suna tadarru. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan di saat turun bencana kepada mereka itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah maksud dan tujuan diberikannya ujian dan cobaan.
1: Ya.
3: Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidaklah mengutus tanda-tanda itu, bencana itu, kecuali takhwif, untuk memberikan rasa takut kepada manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang beriman memandang itu adalah sebagai bentuk ujian, cobaan. Dia adalah merupakan salah satu proses untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji suatu kaum, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ya, maka setelah mendapatkan musibah ini, orang yang beriman ini dia akan dibersihkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah di akhirat kelak, dia tidak akan diazab lagi karena hukumannya telah dipercepat semasa di dunia. Innallaha idza ahabba 'abdan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, kata Nabi SAW, maka Allah akan percepat hukumannya di dunia, sehingga di saat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi memiliki dosa dan kesalahan. Berbeda dengan orang-orang kafir, kalau orang-orang kafir dia mendapatkan azab, itu ada azab terendah, tetapi azabnya itu adalah tidak menghapuskan dosa dan kesalahan dia. Ya, itu adalah azab terendah, dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih, yang lebih pedih, yang lebih besar. Seperti itu. Ini bedanya antara bencana apabila menimpa seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Wallahu ta'ala.
4: Tapi syukur barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas penjelasan yang diberikan. Dan ikhwat iman dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
5: Sahabat Mu'adz bertanya,
6: saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
7: Iya kanda, alhamdulillah kasihan, Allah mudahkan semua urusanku, sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja, kalau bisa rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes. Tes 1-2 dicoba.
10: Udah rusak kayaknya di barang ini.
9: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
11: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
9: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
11: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
9: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
11: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi toh, pakai aplikasi Sirani saja.
12: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
13: Astagfirullah.
14: Kenapa, bro?
13: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
14: Mana-mana?
13: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
14: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
13: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
15: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
5: Sahabat Mu'ad bertanya.
4: Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mas Bertanya. Kami masih membuka layanan telepon interaktif di 0852 12 22 992 dan langsung saja kita sapa penelpon berikutnya dari hamba Allah di Jawa Timur. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus. Boleh nanti kembali dicoba dari hamba Allah di Jawa Timur. Bisa menggunakan telepon biasa ataupun telepon via WhatsApp. Berikutnya kita ambil pertanyaan Ustaz, bagaimana caranya untuk cuek terhadap depresi tentang pikiran yang membuat kita bisa jadi tidak bahagia, Ustaz?
3: Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan bagi diri kita melebihi zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenteram dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenteram. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghilangkan depresi, ya, kesedihan dan semisalnya, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, ini adalah doa yang secara spesifik diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan rasa sedih, yeah. Dan ham itu adalah kayak depresi. Orang memiliki humum, orang memiliki beban hidup, sesuatu akan datang. Ya, hazan adalah kesedihan atas masa lampau. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa tersebut. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an juga adalah dapat memberikan ketenangan. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran sesuatu yang dapat menjadi penyembuh, ya, dan dapat yang disebutkan syifa'ul lima fi sudur, menjadi penyembuh apa yang ada dalam dada kita. Ya, oleh sebab itu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah setelah sholat wajib tentunya, ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa sabar, yeah. Dan juga dengan melaksanakan salat. Ya Allah Ta'ala alam.
4: Terusat berkelompok fikir. Kemudian kita tersambung kembali dengan penelpon hamba Allah di Jawa Timur. Langsung kita sapa. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan Ibu, pertanyaan diajukan.
16: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Barakallahu
3: fiik. Waafikum barakallah.
16: Ini Ustaz, anak punya punya family apa ya, punya musibah, terus nabrak orang itu ya Ustaz ya. Tapi keluarganya itu tidak menuntut, pokoknya penting damai gitu. Jadi terimalah istilahnya Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apa masih di ini apa? Masih bayar kerot Ustaz?
3: Bisa tangkap?
16: Ustaz.
4: Ya, bisa diulang pertanyaannya Bu. Mohon maaf kurang jelas.
16: Ini Ustaz, keluarga Ana itu ya menabrak orang gitu. Terus orangnya tuh meninggal. Gimana jelas Ustaz?
4: Ya.
16: Ya, orangnya tuh meninggal. Kemudian di keluarganya itu nerima gitu Ustaz. Jadi enggak dilanjut ke kepolisian gitu.
4: Ya.
16: Bilangnya itu nerima gitu Ustaz.
4: Baik.
16: Mungkin sudah nasib dia gitu katanya Ustaz.
4: Ya.
16: Gimana dengan keluarga anak itu Ustaz ya? Apakah masih dikenai kafarat gitu Ustaz ya?
4: Ya.
16: Kayak itu Ustaz, itu yang membunuh 100 orang itu Ustaz.
4: Ya.
16: Itu dibandingkan dengan itu tuh bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Amma ba'd, orang yang menabrak sehingga korbannya meninggal dunia. Ya. Apabila dia dituntut oleh keluarganya, maka kan tuntutannya itu adalah kafarohnya adalah harus memerdekakan budak.
4: Yeah.
3: Dan membayar diat, ya dia membayar diat kepada keluarga korban dengan 100 ekor unta. Tetapi jika kemudian keluarganya itu memaafkannya seperti yang disebutkan tadi, dia tidak ada menuntut dan lain sebagainya. Tapi di sana ada kewajiban lain, ya, yaitu melaksanakan shaum 2 bulan secara berturut-turut. Karena ada faktor kelalaian. Walaupun persekian ya persen gitu, itu ada kelalaian. Maka oleh sebab itu kemudian kalau seandainya tidak bisa memerdekakan budak, ya, dan itu tidak ada sekarang perbudakan khususnya di negeri kita, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Apabila yang ditabraknya ini adalah seorang muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasyamu syahrayni mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak mendapatkan adanya budak yang dibebaskan, maka dia harus melaksanakan shaum selama 2 bulan berturut-turut. Ya, dua bulan berturut-turut ini harus nyambung. Ya, kecuali jika karena sakit. Tapi karena perjalanan, misalnya kita selingin dengan berbuka, itu harus diulang lagi tuh. Ya, kecuali kalau karena sakit tidak bisa melanjutkan, maka setelah sehat dia langsung menyambungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasyamu syahrayni mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu 'aliman hakima." Itu adalah merupakan bentuk taubat dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, wallahu taala a'lam.
4: Tabarakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, ingin bertanya, istri Ana dijebak oleh temannya dengan melakukan pinjaman di aplikasi pinjol dengan menggunakan data istri dengan nominal jutaan rupiah dan bunganya terus membengkak sampai sekarang. Temannya pun sekarang sudah menghilang dan tidak mau tanggung jawab. Hingga sekarang nomor istri Ana terus ditelepon dan ditagih. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah sebaiknya saya membayar hutang yang sudah membengkak tersebut atau bagaimana Ustaz?
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jika teman istri Anda itu telah mendapatkan izin dari
4: penggunaan data,
3: dari istri Anda untuk menggunakan data itu, maka dia memiliki konsekuensi.
4: Yeah.
3: Anda harus membayar utang itu karena Anda berstatus sebagai dhamin atau kafil,
4: penjamin.
3: Ya, penjamin. Ya, maka dengan demikian Anda harus membayarnya dan kemudian menuntut kepada yang bersangkutan.
4: Ya.
3: Dan ini sesungguhnya tidak diperbolehkan kalau seandainya memang kita menjadi fasilitator atau penjamin. Karena sebagaimana kita ketahui bagaimana dalam kasus pinjol ini kan di dalamnya terdapat riba.
4: Ya.
3: Ya, kalau seandainya kita benar-benar mengizinkan, maka kita pun terlibat dalam dosa. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling bekerja sama dengan dosa atau dalam dosa dan permusuhan. Ya. Sehingga kalau seandainya itu atas izin kita, ya, dan kita bertindak sebagai penjamin, maka pertama kita dosa, yang kedua karena Anda bersatu sebagai penjamin maka Anda juga harus membayar. Karena kalau tidak juga efeknya sangat besar.
4: Yeah.
3: Ya, di sana ada pencemaran nama baik biasanya yang dilakukan oleh si pihak pinjol. Ya, semua nomor yang ada di dalam data itu akan diberikan pesan bahwa si fulan ini ada orang yang tidak bertanggung jawab, suka ngutang dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kalau seandainya itu yang terjadi, maka Anda harus membayar. Tetapi kalau seandainya tidak, maka kita boleh melaporkannya. Ya, baik itu melaporkan pihak yang menggunakan data tanpa izin atau melaporkan pinjol itu, karena mungkin juga pinjol itu adalah tidak memiliki payung hukum, ya, untuk menjadi sebuah lembaga keuangan yang melakukan transaksi pinjam meminjam. Ya, wallahu ta'ala.
4: Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz izin bertanya, ibu kami dengan adiknya ada kesalahpahaman di antara keduanya. Nah, ibu kami sudah pernah mengalah dan minta maaf kepada adiknya, tapi tidak ditanggapi, Ustaz. Dan sampai sekarang ibu kami masih dicuekin. Kami khawatir, Ustaz, kan katanya kalau tidak bertegur sapa selama 3 hari maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, bagaimana dengan ibu kami, Ustaz?
3: Ya, yang terpenting bagi kita sekalian adalah terus berbuat baik, ya, terus memaafkan.
4: Ya.
3: Adapun jika orang lain ternyata tidak mau menerima permohonan maaf kita sekalian,
4: ya,
3: maka kita telah menunaikan apa yang semestinya kita lakukan.
4: Nah.
3: Ya, apa yang semestinya kita lakukan. Dan seorang mukmin seyogianya adalah menjadi seorang pemaaf. Ya, oleh sebab itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau bersumpah,
4: yeah,
3: ya, bersumpah untuk tidak memberikan kembali santunan,
4: yeah,
3: ya, tidak memberikan santunan kepada Misthoh karena dia terlibat dalam pencemaran nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus hadisatul ifk,
4: yeah,
3: ketika orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perselingkuhan dengan Sufwan ibn Mu'attal As-Sulami.
4: Nah,
3: ya, ternyata di antara mereka yang terlibat, ya, dalam fitnah tersebut adalah Misthoh.
4: Nah.
3: Dan Misthoh ini adalah dari karib kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang notabene-nya adalah senantiasa diberikan santunan. dan bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu marah karena dipandang bahwa Mistah ini tidak tahu diri gitu. Diberikan santunan, bantuan setiap saat oleh Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba kemudian di saat ada isu ya tentang informasi tentang Ummul Mukminin, justru dia turut menyebarkannya di tengah masyarakat. Sehingga saat itu Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak lagi memberikan santunan dan bantuan itu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur di ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ya ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah orang-orang yang memiliki karunia atau keutamaan dan kelapangan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan lagi ya bantuan kepada karib kerabat atau orang-orang miskin atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maka hendaklah dia memberikan maaf, hendaklah dia berlapang dada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala yaghfirul ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau seandainya Anda ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, maka jadilah pemaaf bagi orang lain. Ya, bagaimana bisa Allah, bagaimana bisa Anda menginginkan pemaafan dan pengampunan dari Allah sementara Anda sendiri tidak suka menjadi seorang pemaaf. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu ya langsung kembali memberikan bantuan dan santunannya kepada Mistah radhiyallahu taala anhu ardhah wallahu taala alam.
4: Tabarakat barakallahu fikum. Dan pertanyaan terakhir tadi merupakan akhir perjumpaan kita di kesempatan ini, dan kepada sahabat Muas kami ucapkan jazakumullah khairan atas interaksi Anda di program Sahabat Muas Bertanya di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas kebaikan dan ketaatan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Muaz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
18: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
19: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
20: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
0: Assalamualaikum.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
0: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
21: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
0: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
21: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
0: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
22: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
23: Radio Muad Bin Jabal.
24: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muad bin Jabal.
1: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muad sekalian di kesempatan malam hari ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, saat ini Islamic Center, Masjid Islamic Center Muad bin Jabal sedang membuka kesempatan bagi sahabat Muad yang ingin berinvestasi untuk akhirat melalui program peremajaan sound system masjid. Insya Allah dengan peralatan yang lebih baik, suara azan akan terdengar lebih jelas, salat berjamaah pun menjadi lebih khusyuk, kajian Islam di setiap pekannya semakin nyaman, serta mendukung aktivitas ratusan jamaah dan para pelajar yang setiap hari menimba ilmu di masjid ini. Dengan kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line array, subwoofer, monitor speaker, dan peralatan atau perlengkapan instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan sebesar yaitu Rp128.130.000, maka mari bersama-sama kita salurkan infak terbaik kita melalui di nomor rekening 7354255329 atas nama Masjid Muad bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat Muas dapat menghubungi nomor yaitu 0852-8171-0906. Semoga setiap rupiah yang kita infakan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda yaitu program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: 94.3 FM, Radio Muad bin Jabal.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedi Islam.
1: Berjumpa kembali kesempatan malam hari ini dalam program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita menelusuri adab-adab seorang muslim, di mana ternyata kita sudah masuk di adab yaitu al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Sesungguhnya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat agung dan dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 103 Quran surah Ali Imran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menunjukkan kepada kita akan wajibnya menjaga ukhuwah ini. Dalam Quran surah Al-Hujurat di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Oleh karena itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, selayaknya dan wajib atas setiap muslim untuk berusaha menjaga ikatan tali ukhuwah dengan saudaranya sesama muslim, melestarikan dan menjaganya dengan segala cara, serta mewaspadai perkara-perkara yang dapat merusak ukhuwah ini atau mengganggunya. Dan semua ini tidak akan terwujud tentunya bila mana atau kecuali dengan berusaha menegakkan hak-hak ukhuwah dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Maka dari itu, bismillah ta'ala, sahabat mas, kita akan mengetahui adab-adab ukhuwah persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tentunya niat yang lurus. Sesungguhnya niat yang lurus harus selalu ada dalam setiap ucapan, perbuatan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat dan bagi setiap orang, ya. Bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Amalan itu tergantung pada niat dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Hendaknya seorang muslim berniat untuk mengambil saudara dan kawan yang jujur dan soleh, yang bisa menjadi penolong baginya dalam urusan dunia maupun agamanya, dan dapat membantunya untuk menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan niat yang lurus ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya taufik dengan kawan-kawan yang mengajaknya kepada kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga ukhuwah dan persaudaraan keduanya bismillah ta'ala. Kemudian, adab yang kedua, sahabat muslim, setelah niat adalah kita mengambil saudara dan kawan seorang mukmin yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi di ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Imran di 103 tadi, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah yang bersaudara. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Adapun persahabatan dengan selain kaum muslimin, hal itu bukan termasuk cinta dan benci karena Allah. Bahkan hal itu menunjukkan kekurangan yang berbahaya dalam bab iman. Persahabatan dengan selain orang mukmin akan membawa musibah di dunia dan di akhirat. Musibah di dunia dikarenakan orang kafir atau fajir akan membahayakan orang yang ada di dekatnya. Di samping dia tidak dapat dipercaya, dia pasti didominasi oleh rasa benci kepada kaum muslimin dan cinta kepada orang yang seagama dengannya. Atau dia akan didominasi oleh tabiat fajirnya. Kadang-kadang ia akan dihianati orang muslim sebagaimana ia tidak akan pernah membantunya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ia akan mendorongnya melakukan kemaksiatan. Sedang di akhirat, ia akan berbalik menjadi musuh bebuyutan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zukhruf di ayat ke-67. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka adab selanjutnya, sahabat muslim, dimanapun Anda berada, mengambil saudara dan kawan seorang yang soleh, mukmin yang soleh. Kemudian juga adab dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata. Hendaknya seorang muslim dia mencintai saudara dan para sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu dari urusan duniawi. Seperti mungkin ya kekerabatan, urusan bisnis dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda bahwa tiga perkara yang dengannya seorang muslim dapat merasakan manisnya iman. Ia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia cinta yang sejati. Tali iman yang paling kuat dan cabang iman yang paling agung sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tali iman yang paling kuat berwala loyal karena Allah, bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta karena tujuan-tujuan duniawi, Sesungguhnya ia akan hilang seiring dengan hilangnya tujuan-tujuan itu. Ini adalah cinta yang semu dan labil. Tidak akan bertahan, tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak akan membawa para pelakunya kepada kebaikan. Kebanyakan cinta yang demikian akan berubah menjadi permusuhan hanya karena sebab sepele atau sedikit perselisihan. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, sudah seyogianya antara seorang muslimin, ya, seorang mukmin mencintai karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian sahabat muat dimanapun Anda berada, adab terakhir yang dapat kita pelajari bersama dalam adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mengabarkan kepada saudaranya bahwa ia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim mengabarkan kepada saudaranya bahwa ia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini merupakan sebab yang dapat mendatangkan cinta dan menambah keakraban. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu fal yu'limhu annahu yuhibbuhu." Jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, hendaklah ia memberitahukan kepadanya bahwa ia mencintainya. Bahkan disunahkan agar ia mendatangi rumah saudaranya tersebut guna mengabarkan hal itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi fal yukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah." Jika salah seorang dari kalian mencintai sahabatnya, hendaklah ia mendatangi sahabatnya tersebut di rumahnya dan mengabarkan kepadanya bahwa dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa indahnya adab ini, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, betapa besarnya pengaruhnya di dalam jiwa. Namun betapa sedikit orang yang masih atau belum melakukan ini. Selainnya tentunya seorang muslim, dia tidak merasa segan atau malu untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkannya dan menampakkannya di tengah-tengah manusia. Bahkan ini merupakan amal soleh yang sangat agung yang akan terus mengalir pahalanya baginya. Sahabat muat dimanapun Anda berada, maka itulah tadi beberapa adab yang dapat kita pelajari bersama di kesempatan malam hari ini, yaitu adab al-ukhwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya niat yang lurus, kemudian mengambil saudara dan kawan seorang mukmin yang soleh. Kemudian kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang sifatnya duniawi atau urusan duniawi. Kemudian kita mengabarkan kepada saudara kita bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabarkan kepadanya, bahkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa seyogianya bahkan kita mendatangi rumahnya dan mengabarkan bahwa kita mencintainya. Ini adalah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan seyogianya tentunya kita mengikuti dan melakukan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, maka demikianlah perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dalam program acara NC Klopedi Min Adabil Muslim seputar adab al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya, bismillah taala akan terus hadir menemani sahabat muas program acara Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Tentunya di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
6: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
7: Zulfikar.
6: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
7: Datang tepat waktu.
6: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
8: Masya Allah, benar!

0: Salam Sapa Anak Soleh, dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, tidak terasa telah menemani sahabat Muat sekalian beberapa waktu lamanya, dan kini kita telah berada di penghujung perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Oleh karena itu, semoga ada sapa yang telah kita dengarkan di kesempatan hari ini yang dapat menjadi pengingat bagi kita semua tentang salah satunya tadi, ya, bahwa yang terpenting bukanlah menjadi atau memiliki banyak teman, tetapi memilih teman yang baik dan berusaha menjadi teman yang baik bagi orang lain juga. Teman yang baik bukan hanya yang menemani kita dalam perjalanan dunia, tetapi sebagiannya tentunya yang mengingatkan kita agar perjalanan menuju akhirat kita tidak lupakan. Sampai jumpa dalam kesempatan program acara lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, taala tentunya di Radio Muaz Bin Jabal Kendari akan terus menyapa ruang dengar sahabat Muaz dengan berbagai informasi dan semoga tentunya dapat menguatkan iman kita semua. Kami juga mohon maaf bila mana semasa siaran ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat Muaz sekalian. Oleh karena itu, saya Agung di sini mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Muaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantu

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muasri, manapun Anda berada, semoga di kesempatan ini Anda dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beranjak beristirahat, kembali kami tetap mengingatkan untuk melihat pintu, jendela serta dapur Anda, semoga dalam kondisi aman untuk Anda beristirahat nantinya. Kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan kisah-kisah untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya, dan tentu kisah di kehidupan kita, di sekitar kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, dan juga semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Kisah berikut adalah kisah air matamu di Spanyol mendahului pandanganmu. Berikut petikan kisahnya. Hati kita akan terenyuh dan lidah kita akan menjadi keluh. Berbagai peninggalan sejarah, sebuah negara besar dengan bangunan-bangunan megah. Inilah akhir segalanya. Setiap memasuki masjid, hatiku bergetar. Berapa banyak orang yang pernah sholat di sini telah pergi. Semua orang sibuk. Ini adalah mosaik. Ini gedung pertemuan. Ini dan ini. Seolah-olah Islam hanyalah tinggal berupa bangunan-bangunan. Meskipun kami jarang mengunjungi masjid di sebelah rumah kami, namun masjid-masjid di Andalusia ini memang berbeda. Bahkan beberapa kali aku masuki masjid kampungku, namun tidak sedikit pun hatiku bergetar. Padahal aku masuk untuk sholat. Tetapi kini hatiku bergetar padahal aku sedang berkreasi, bukan untuk sholat atau beribadah. Temanku yang berwarga negara Spanyol itu menceritakan kepadaku tentang keadilan kaum muslimin ketika mereka hidup di sini. Ia menceritakan kepadaku pengetahuan sejarah. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setiap kali aku menggerak-gerakkan kepalaku, di akhir pembicaraannya tidak kudapatkan jawabannya. Namun yang jelas hatiku bergetar. Mereka menceritakan tentang sejarah Islam, sejarah nenek moyangku. Sementara aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bahkan aku berpikir bahwa apakah aku termasuk cucu dari orang-orang yang menaklukkan dunia. Aku meninggalkan Andalusia dalam keadaan bingung tentang arti yang terkandung dalam kata-kata itu. Melalui jalan laut aku tiba di Maroko. Dengan mengendarai bus, aku berangkat menuju kota temanku dari Maroko itu. Ternyata ia tinggal dekat perbatasan Aljazair. Kami pun memasuki kota itu. Sebuah kota terpencil di tengah padang pasir, mengingatkan diriku dengan kampung halamanku. Kami tidak membutuhkan alamat. Di mana rumah Jabir? Semua orang tahu. Wah, orang asing. Semua mata tertuju padaku. Salah seorang di antara mereka langsung menuntunku. Begitu ia tahu aku datang dari Al-Haramain, ia mengangkut koperku dengan kemauan sendiri sambil terus terheran-heran. Aku mengetuk pintu. Ternyata yang membuka pintu adalah ayah Jabir. Aku tidak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ini tentu yang datang dari Mekah. Ia segera memelukku. Mari silakan masuk. Amat ramah, sehingga membuatku merasa malu. Ternyata mereka sudah menunggu kedatanganku dengan penuh kerinduan semenjak satu minggu. Mereka telah menyiapkan pesta untukku, demikian kata mereka. Usai minum teh, mereka menyiapkan dan menyediakan untukku sebuah kamar yang rapi. Sore harinya mereka berkata, "Sesungguhnya para penduduk desa ingin melihatku."
4: "Apa? Mereka ingin melihatku?"
3: Aku pun diletakkan di depan podium di tengah pesta. Pembawa acara berbicara terlebih dahulu, mereka menyambutku sedemikian hangatnya. Pesta itu mengikutsertakan kebanyakan penduduk kampung tersebut. Kalau tidak bisa dikatakan semuanya. Kaum lelaki, wanita, dan anak-anak. Datanglah hal yang merupakan kejutan buat diriku. Akan berbicara kepada kalian seorang yang datang dari negeri turunnya wahyu, negeri turunnya Al-Quran yang mulia, dari negeri Mekah dan Madinah. Sebelumnya aku tersenyum mendengar ucapannya. Namun ketika mereka memintaku untuk berbicara, rona wajahku berubah. Sekujur tubuhku gemetaran dan lidahku terasa keluh. Aku tidak terbiasa berbicara di hadapan orang sebanyak ini. Kemudian apa yang harus kuucapkan? Aku mahasiswa ekonomi. Aku tidak memiliki bekal ilmu syariat atau wawasan apapun. Akan tetapi Allah memberi kemudahan kepada aku. Aku berbicara kepada mereka tentang Tanah Haram dan Ka'bah, juga tentang haji. Itu objek pembicaraan yang mudah untuk kupelajari dan sudah kutahu sejak dahulu. Aku juga memiliki banyak pengetahuan tahunan yang berbeda-beda dari seputar siaran pada musim haji. Aku berdoa kepada Allah semoga mereka dapat berhaji ke Mekah. Suara-suara pun bersahutan, diselingi tangisan dan ucapan amin. Aku merasa takut dengan kesempatan ini, karena aku takut kepada Allah. Aku pun mulai berbicara dengan gaya yang menggugah, seolah-olah aku berbicara kepada diriku sendiri agar bertobat. Pelajaran ini bagai mencekik jiwaku, sementara aku tetap berbicara. Aku pun menangis. Semua terdiam sesaat. Aku terbengong-bengong melihat diriku sendiri. Seolah-olah aku sedang mendapatkan mimpi yang aneh. Mereka semua berdiri mengucapkan selamat kepada aku. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Sebagian ucapan mereka berupa tangisan, sebagian lagi dengan bahasa setempat. Setelah acara itu, seolah-olah aku baru saja menyaksikan sandiwara, dan aku sebagai pemeran utamanya. Kami pun diajak makan malam, makanannya cukup untuk semua yang hadir. Namun aku tidak dapat menikmati santapan tersebut. Dalam batinku terhadap satu hal yang tidak aku mengerti. Aku masuk menuju kamar dan mengunci pintu sendirian, lalu menangis. Bahkan aku meletakkan wajahku di atas bantal sehingga bantal tersebut dipenuhi air mata. Aku berusaha untuk merendahkan suaraku sehingga tidak terdengar oleh penghuni rumah. Aku tidak tahu kapan aku mulai berhenti menangis, namun aku tertidur dalam keadaan menangis. Kemungkinan kelelahan perjalanan membantuku untuk cepat tidur. Pintuku diketuk. Waktu sholat subuh sudah tiba. Aku berangkat ke masjid dan sholat dengan khusyuk. Aku menangis dalam sholatku. Pagi itu aku bangun dengan kacau. Tidak ingat lagi apa yang telah terjadi pada diriku. Tidak tahu bagaimana kuhabiskan hari-hariku. Namun malam-malam aku isi dengan tangisan. Dan pada siang harinya kondisi itu terlihat pada diriku. Aku memutuskan untuk kembali ke negeriku. Meskipun mereka senang aku tinggal di negeri itu, namun aku sudah bertekad untuk pulang. Tujuanku adalah Jeddah. Dari Jeddah, ku teruskan perjalanan ke Mekah. Aku tinggal di Al-Haram seminggu dan hanya keluar bila ada kebutuhan mendesak. Aku mulai membaca Al-Quran dengan serius dan sholat dengan khusyuk. Aku juga melakukan tawaf dengan damai. Kemana diriku selama ini? Kemana diriku selama ini sehingga melupakan semua ini? Kemana perginya tahun-tahun yang lalu? Aku tidak mampu menghitung-hitung lagi, karena aku sudah tenggelam dalam tangisan dan rasa penyesalan yang mendalam. Bila aku teringat masa laluku, aku membawa mushaf dan membacanya. Air mataku bercucuran. Kemana perginya air mata ini selama bertahun-tahun yang lalu? Aku tidak tahu. Rasa takutku berubah menjadi ketenteraman karena pelajaran-pelajaran yang kudapatkan di tanah Al-Haram. Aku membeli sebuah buku yang berjudul Hadi Al-Arwah Ila Bilad Al-Arfa dan kitab lain berjudul Waha Al-Iman Karya Abdul Hamid Al-Bilali. Subhanallah, sebelum dan sesudahnya, segala puji bagi Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, demikian kisah air matamu di Spanyol mendahului pandanganmu. Apakah yang engkau saksikan di Andalusia? Tidakkah engkau pernah mendengar syair Ratha atau ratapan tentang kejatuhan Andalusia? Segala sesuatu bila telah sempurna pasti menjadi kurang. Maka janganlah seseorang terpedaya oleh kesenangan dalam segala hal, sebagaimana yang kita lihat terjadi perputaran. Ada masa kegembiraan dan ada masa kesedihan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dalam himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyar muslimin.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia ini dimiliki oleh setiap di antara kita sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la sakata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan teman-teman yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berkumpul dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir. Sebenarnya dalam buku ini ada beberapa hadis yang sengaja tidak dimasukkan oleh penulis karena hadisnya tidak valid. Jadi kita langsung loncat ke hadis yang dikeluarkan oleh banyak para ulama dari banyak jalan, dari Usama bin Zaid, dari Jabir bin Samurah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud dan lain-lain, yaitu hadith yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Silakan Ustaz Cacem.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu al-imam Ibnu Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala wa anhu sallallahu alaihi wa sallam yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalafin 'uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wil al-jahilin.
3: Ya, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini akan diemban dan dibawa oleh orang-orang adil di setiap generasi, di setiap masa, di setiap era. Dan pengemban ilmu tersebut akan menghilangkan tahrifnya orang-orang yang golin dan intihal orang-orang yang mubtilin dan takwilnya orang-orang jahilin. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tahrif, tahrif al-golin, intihal al-mubtilin dan takwil al-jahilin. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jama'ah untuk menekankan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Dan ada banyak pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan. Tapi sebelum kita masuk, kita ingin sedikit memberikan info bahwa validitas hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang melemahkan dan ada ulama yang menghasankan. Dan Ibnu Jama'ah salah satu ulama yang membawakan hadis ini, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Ali Hasan dan juga Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan Ibnu Qayyim juga membawakan hadis ini beberapa kitab beliau, dan juga Syekhul Islam juga menyampaikan, dan banyak para ulama yang lain. Dan hadis ini banyak faedah dan banyak manfaat buat kehidupan kita. Pelajaran yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah menjaga ilmu sampai hari kiamat nanti. Tidak sedikit para ulama yang mengaitkan hadis ini dengan surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra. Kami yang menurunkan Al-Qur'an. Dan kami yang akan menjaganya. Dan salah satu bentuk penjagaan, sekali lagi, salah satu bentuk penjagaan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap ilmu agama, Allah takdirkan bahwa yang mengemban, yang membawa dan menjaga adalah orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang adil. Jadi bukan hanya ilmunya secara konten, tetapi yang membawa, yang menjaga pun harus dengan kriteria tertentu. Hanya orang-orang adil. Gak semua orang bisa mengemban amanat ilmu. Hanya orang-orang yang adil. Ini dalilnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu itu dibawa di setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Jadi enggak semua orang bisa mengemban ilmu. Enggak semua orang bisa. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan. Dan ini trigger buat kita, cambuk buat kita, bagaimana caranya biar kita bisa menjadi salah satu dari mereka. Atau kalau gak bisa jadi salah satu dari mereka, bagaimana kita mencintai mereka sehingga kita akan masuk ke dalam kafilah mereka pada hari kiamat kelak, insyaallah ta'ala. Jadi ini orang-orang pilihan ya hadirin. Orang-orang adil. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa makna adil dalam hadis ini? Apa makna adil? Kan Nabi kata ilmu itu dibawa oleh orang-orang adil di setiap masanya. Siapa yang tahu apa itu adil? Antum namanya Muhammad Adil. Oh bukan. Adil apa? Adil itu bukan sebatas objektif. Ini bukan terminologi orang Indonesia. Lo harus adil lo, artinya lo gak boleh belat sebelah. Harus, jadi adil menurut kacamata simpel kita kan objektif, gak berat sebelah, fair play gitu-gitu ya. Bukan. Adil di sini adalah sebuah istilah syariat. Sebuah istilah syar'i. Poinnya adalah ahlu taqwa wa diyana. Orang-orang yang bertakwa dan menjaga agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr, beliau mengatakan al-adala itu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwal wal muru'ah. Adil itu adalah kemampuan yang membuat seseorang komit terhadap ketakwaan dan muru'ah. Dan yang dimaksud dengan takwa adalah ijtinabul a'mali sayyi'ah minasyirki wa au fiskin au bid'atin. Dan yang dimaksud dengan ketakwaan adalah menjauhi hal-hal yang buruk seperti kesyirikan, kefasikan atau maksiat, atau kebid'ahan. Itu yang disampaikan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama yang menjelaskan hadis ini dengan lebih simpel lagi dengan mengatakan ahlu taqwa wa diyana. Ahli taqwa dan agama. Tapi Ibnu Hajar mengatakan takwa dan muru'ah. Takwa dan muru'ah. Takwa dan muru'ah. Siapa yang tahu muru'ah itu apa? Muru'ah itu apa sih? Yang simpel aja. Apa muru'ah? Hah? Maksudnya gimana? Harga diri. Harga diri ya. Banyak. Ada yang lain gak? Muru'ah. Kemuliaan. Apa Andras? Attitude. Apa ya? Udah-udah nanti kita gak pulang-pulang. Emang agak untuk mengungkapkan dengan satu kata tuh agak unik ya muru'ah. Muru'ah tuh mungkin kalau saya boleh artikan, semoga saya gak salah, kalau saya salah mau diluruskan. Menjaga marwah. Menjaga marwah. Kalau bahasa kita sekarang tuh menjaga marwah. Bisa jadi hal itu gak haram, tapi gak cocok dilakukan oleh seorang ahli ilmu misalnya. Dan menjaga marwah ini, kata para ulama, seperti dijelaskan Syekh Masyur, Syekh Masyur punya kitab khusus masalah ini, itu tergantung nilai yang ada di sebuah daerah atau negeri. Jadi bisa jadi di negeri A gak cocok dengan muru'ah, di negeri B itu cocok dengan muru'ah. Jadi muru'ah itu menjaga marwahnya, menjaga marwah atau value. Jadi dia harus punya nilai walaupun gak haram. Atau bagi sebagian orang awam itu masih masuk ke dalam attitude, akhlak, tapi untuk orang seperti beliau itu gak cocok gitu loh. Itu gak cocok. Bisa dipahami hal ini? Jadi poinnya apa sih? Poinnya kalau muru'ah saja dijaga, apalagi yang haram gitu loh. Kalau muru'ah saja dijaga, apalagi yang haram, pasti dia gak mau tuh gitu loh. Nah itu adalah atau contoh mungkin ada lain-lain. Saya ingin tanya sama antum, belanja ke warung atau ke tukang sayur depan telanjang dada bagi laki-laki hukumnya apa? Besar gak kelihatan, dia pakai sarung, buka baju, pergi ke tukang sayur, hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Tapi kira-kira cocok gak ustadz begitu? Kan gak cocok. Iya kan? Gak cocok kita kok gitu ya ustadz ya. Gak cocok hadirin. Dia buka, ustadznya buka baju, terus belanja ke sana. Gitu loh. Muru'ahnya gak dapat. Gitu loh. Udah gitu rebutan terong sama ibu-ibu. Rebutan seikat bayam sama ibu-ibu. Gak cocok gitu. Jadi, dan dia tanjang dada aja gak cocok. Padahal secara halal aja. Tapi gak, kurang menjaga marwah ilmu. Gitu loh, bisa dipahami ya. Jadi kalau itu aja dia gak mau lakukan, apalagi yang lain. Dan itu hal penting. Itulah adalah atau adil. Oke, kita masuk ke poin berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan hukum asal

dia dihukumi sebagai orang yang adil. Dihukumi sebagai orang yang adil. Jadi dia punya adalah. Kata Ibnu Qayyim, al-adalatu tathbutu likulli man urifa bihamlil ilmin nabawi. Sifat adalah atau keadilan itu berlaku untuk setiap orang yang terkenal sebagai pembawa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pandangan Al-Imam Ibn Abdul Barr, Al-Imam Ibn Al-Jawzi, dan ini juga penjelasan Ibn Muflih dalam Al-Adabu Syariah. Jadi hukum asalnya, orang yang sudah terbukti bertahun-tahun, sudah terbukti dalam jangka waktu tertentu, dia menjaga ilmu agama, mendakwahkan, mensyiarkan, mengemban, maka dia hukum asalnya adalah. Dia orang yang bertakwa dengan pandangan manusia tentu saja, dan menjaga muru'ah. Itu hukum asal. Hukum asal. Berbeda dengan hukum asal menyikapi manusia secara umum. Kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim atau Syekhul Islam, al-aslu fi bani Adam al-zulmu wal-jahlu. Hukum asalnya, hukum asal manusia secara umum itu cenderung melakukan hal yang zalim dan kebodohan. Lalu beliau menggunakan atau berdalil dengan surat Al-Ahzab ayat 72, wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Allah tawarkan amanat ini kepada manusia, diambil tuh sama manusia, diemban sama manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Emang manusia itu, kata Allah, sering zalim dan bodohnya luar biasa. Itu kata Allah tuh. Dari ayat ini, ulama mengambil sebuah kaedah, pada dasarnya, manusia itu cenderung melakukan kezaliman dan kebodohan. Adapun ahli ilmu yang mengemban ilmu agama, yang menjaga, dan ingat kata Ibnu Qayyim, urifa, sudah ma'ruf track recordnya selama ini menjaga ilmu, maka hukum asalnya adil. Teman-teman, ini kaidah kehidupan. Antum kalau paham ini, itu sangat bermanfaat untuk berinteraksi di dunia pergaulan. Sekali lagi, hukum asal manusia itu cenderung zalim dan melakukan tindakan bodoh atau gak ngerti apa-apa. Dalilnya surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 72. Allah yang bilang, innahu kana dzuluman jahula. Ini penting. Kalau kita paham kaidah ini, pada saat kita bergaul, kita gak polos gitu loh. Kita gak gampang percaya. Dan kita lihat, ini orang yang terbukti menjaga ilmu agama atau tidak. Kalau tidak, maka manusia itu cenderung zalim dan bodoh. Jadi hukum asal ini penting. Hukum asal ini penting. Karena sekarang kita gampang percaya sama orang.

Kenal dikit percaya. Kenal dikit investasi. Kenal dikit usaha bareng. Padahal kita nggak tahu nih orang siapa. Hukum asalnya manusia itu ke arah kezaliman dan kebodohan. Jadi ini harus antum pegang dalam kehidupan keseharian. Bukan suudzon, tapi ini hukum asalnya, cenderung ke sana. Sampai ada bukti dia sebaliknya. Ingat hukum asal loh, bukan pasti. Kita nggak dilatih untuk gampang memvonis orang. Tapi lihat dulu gitu loh. Hati-hati sama orang, apalagi hari gini. Dan main gampang percaya. Aku tuh udah ditipu puluhan juta sama dia Ustadz. Kenapa dikasih? Aku pikir ikhwan. Itu kan. Ternyata akhwat. Oh enggak. Bukan ya. Soalnya kan juga gitu ya. Jadi maksud ikhwan di sini bukan ikhwan versus akhwat. Bukan. Maksudnya saya pikir dia udah kan udah ngaji. Udah jenggotan. Udah pakai baju Pakistan terus. Lo gak bisa. Anda pernah interaksi sama dia enggak? Enggak. Pernah safar? Enggak pernah juga. Sebelumnya pernah ada hubungan? Enggak. Ya, itu salah Anda. Hukum asal nih praktekkan. Siapapun dia, hati-hati. Apalagi di Jakarta. Hati-hati hadirin. Lihat bagaimana Islam sampai ngatur hal yang kayak begini loh. Jangan gampang percaya sama orang. Tapi juga jangan suudzon, hati-hati. Hukum asalnya manusia itu cenderung. Ada buktinya gak dia baik? Ada buktinya gak dia gak zalim? Ada buktinya gak dia gak bodoh? Kalau belum terbukti, kita jaga diri. Gak main kerja. Kan banyak sekarang kan orang kecewa. Gitu loh. Kan ikhwan KW banyak hadirin. Bagaimana akhwat KW juga banyak. Oh banyak. Yang ketipu puluhan juta udah banyak. Banyak gak hadirin? Banyak. Yang ketipu ratusan juta? Banyak. Karena main percaya aja. Emang kenal baik? Enggak. Terus ketemu di pengajian. Terus apa lagi? Yang gak jujur. Pokoknya pikir kan namanya hijrah Pak Ustadz. Semangat tuh Pak Ustadz. Gak bisa gitu hadirin. Ini ayatnya Allah yang menciptakan bilang bahwa manusia itu innahu kana dzaluman jahula. Kita harus hati-hati. Nah, berbeda kalau melihat ahli ilmu. Ahli ilmu hukum asalnya adil. Selama seperti kata Ibnu Qayyim, track record-nya jelas. Ada track record perjuangan, dia menjaga, dia dakwahi bukan 1-2 hari, orang-orang udah kenal, ma'ruf, di antara para ahli ilmu juga dia ma'ruf, dia diakui, maka hukum asalnya dia adil. Begitu ada yang jangan suudzon sama dia, sama beliau. Dan ini penting. Karena kan dari zaman ke zaman pasti ahli ilmu itu akan menjadi sasaran fitnah. Pasti akan diomongin. Nabi diomongin gak? Diomongin. Salah satu ulama sahabat yang diomongin siapa? Aisyah hadir. Aisyah ulama bukan? Ulama hadir. Lima besar perawi hadis Nabi SAW. Difitnah apa? Berzina, bayangin antum. Ini kan ibroh bagi kita. Bayangkan istri Rasul, ulama. Bukan yang sekedar istri yang kerjaannya arisan, terus kok ketemu ngopi-ngopi. Walaupun kita tidak ada maksud kemana-mana ya. Tetapi bukan istri yang awam, ini istri ulama. Hafalannya ribuan hadis. Itu masih ada aja difitnah berzina. Dan fitnahnya gak tanggung-tanggung. Kalau fitnahnya pacaran masih mending. Ini zina hadirin. Tapi gak mending juga sih orang istri Nabi masa pacaran. Tapi kan ini fitnah zina. Fitnah zina hadirin. Atau bayangin istri Nabi difitnah zina.
Apa kata para ulama-ulama mengatakan kalau Aisyah bisa difitnah berzina, maka potensi su'udzon di tengah-tengah umat dan hoax di tengah-tengah umat dan fitnah di tengah-tengah umat yang menyerang ahli ilmu sangat besar. Karena kalau ada yang aman, seharusnya Aisyah aman. Bayangkan, siapa yang berani memfitnah Nyai tuh, istri kiai, siapa yang berani fitnah? Tapi Aisyah difitnah. Makanya kembali ke kaidah al-aslu adalah hukum asal, orang yang mengemban ilmu, orang yang adil. Kalau ada yang membawa ini, mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hukum asal manusia itu jahalah dan hukum asal ahli ilmu adalah adalah, dan ini penting. Hukum asal manusia secara umum diambil dari surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berhadapan dengan manusia secara umum, maka hukum asalnya jahalah. Hukum asal jahalah. Artinya kita enggak kenal siapa dia. Bisa baik, bisa buruk. Ini poin. Jadi ketika kita kenalan di kampus atau di tempat kerja atau di tempat kajian, selama dia bukan ahli ilmu atau punya track record yang jelas, maka hukum asalnya jahalah. Apa arti jahalah? Kita nggak tahu bisa orang ini bisa baik atau orang ini bisa buruk. Lalu kita amati gitu loh. Itu kecenderungannya kemana ya? Itu poinnya, hukum asal bagi manusia itu jahalah. Hukum asal bagi manusia jahalah. Tidak diketahui. Artinya kita bodoh dalam menilai dia. Sedangkan Allah mengatakan manusia itu cenderungnya zalim dan bodoh juga. Dan kita juga bodoh, kita gak tahu nilai dia gimana. Jadi jangan gampang percaya. Jangan gampang nerimo. Jangan gampang menyerahkan segala sesuatu buat dia. Jangan gampang kerja bareng atau jalan bareng atau bisnis bareng. Karena tren khususnya di dunia kajian yang semangat hijrah, apalagi yang satu resign, udah kita ngumpul bareng, kita buat bisnis, boleh, tapi harus pastikan nih orang siapa. Jangan percaya-percaya aja akhirnya uang dibawa kabur atau di gak amanat atau khianat. Ini penting hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus banyak terjadi. Dan juga yang perlu diingatkan, ketika mau nikah, jangan main asal percaya terus tukar-tukaran visi langsung tiba-tiba besok merit. Ini orang siapa? Hukum asal selain ahli ilmu yang punya track record, kita enggak jelas ini baik atau buruk. Cek dulu, cross check, tabayun, investigasi. Karena banyak orang gampang sekali menikah dengan konsep yang sangat sederhana. Sedangkan hukum asal orang gak jelas. Siapa yang rekomendasi dia? Dia tahu, yang rekomendasi tahu benar gak siapa nih orang? Jangan tertipu dengan penampilan. Jangan hanya tertipu dengan kata-kata manis. Makanya sekali lagi, ilmu adalah karakter, jamaah sekalian. Fakuhu itu penting. Dan salah satunya ini, bagaimana kita menyikapi orang. Jangan gampang percaya. Karena kita boleh, makanya ini pentingnya belajar, walaupun mungkin masih muda, pengalaman hidup belum banyak, tapi begitu dapat kaidah seperti ini, kita kan akan jaga diri. Kita akan berhati-hati, gak mudah percaya. Dan kalau kita misalnya mau bisnis sama orang, kita harus tahu dulu gimana track record dia, benar-benar baik atau tidak. Karena hukum asal manusia adalah jahalah. Artinya jahalah, kita gak tahu dia baik atau buruk. Dan justru kecenderungannya manusia itu ke arah kezaliman dan kebodohan. Jadi sekali lagi, kita tidak mengajarkan teman-teman dan kita semua untuk su'udzon, enggak.
Al aslu fil fi bani Adam jahala, hukum asal manusia kita nggak tahu mana dia, apakah dia baik atau dia buruk. Maka harus dicek. Makanya kan ketika ada yang ingin menggaransi atau menjamin temannya, Umar tanya, udah pernah tinggal bareng atau belum? Udah pernah punya hubungan bisnis atau belum? Udah pernah safar bareng belum? Kalau belum, Anda belum pernah mengenal atau Anda belum tahu betul siapa orang ini. Ini penting. Dan sekali lagi, khususnya dalam masalah misalnya yang akad yang paling berat, yaitu pernikahan. Hati-hati. Hati-hati dalam menilai seorang wanita, dan juga bagi para akhwat di belakang, hati-hati dalam menilai seorang laki-laki. Karena hukum asal gak jelas ini baik atau buruk. Semua harus di cross-check. Semua harus di cross-check. Dilihat benar apa enggak. Yang diomongin tuh dicatat, terus dikonfrontir, terus dia sekolah di mana, datengin ke sekolahnya, benar nggak punya murid kayak yang namanya Fulan bin Fulan, terus rumahnya di mana, samperin rumahnya gitu loh. Kalau kalau dia kasih apa namanya bahasa yang rancu, kejar, Anda tinggal di mana, gitu loh. Bawa mobil BMW, cek dulu SNK-nya, nama dia bukan. Jangan-jangan pinjaman. Akunya orang kaya, segala macam, dan seterusnya. Loh, ini benar. Ini banyak kasus begini. Apalagi dengan konsep ta'aruf yang sangat mudah pada hari ini. Karena main gampang percaya. Padahal lupa kaidah. Makanya lupa ilmu. Al-aslu ibni Adam jahalah. Hukum asal anak Adam gak jelas dia baik atau buruk. Dia baik atau buruk. Apalagi hari ini hadirin. Di saat hijrah menjadi sebuah gaya hidup yang sangat happening, yang sangat diterima oleh banyak orang. Beda loh menyikapi wanita berhijab di era 90, era 80, atau laki-laki berjanggut era 90, 80 dengan era hari ini. Jadi perlu hati-hati, perlu sikap waspada, jangan main gampang percaya dengan orang. Di track record-nya nih siapa? Adapun, sekali lagi, adapun ahli ilmu itu beda. Tapi kalau orang awam dicek dan dicek. Banyak kasus. Dan kasusnya menyedihkan. Makanya, apalagi khususnya dalam masalah pernikahan pada dewasa ini. Ada yang nikah cuma 5 bulan, ada yang nikah cuma 4 bulan, ada yang nikah cuma 3 bulan, ada yang nikah sebulan, udah diambilin tuh anak orang, diceraiin. Dan kasus banyak. Maka hati-hati hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Cek dulu ini orang siapa. Al-aslu fi bani Adam jahalah. Hukum asal manusia itu kita gak jelas ya baik atau buruk. Dan justru kecenderungannya suka zalim dan suka kebodohan sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72. Dan itu benar. Karena orang-orang yang berkualitas selalu minoritas. Orang-orang yang berkualitas itu gak banyak. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Anda mengikuti mayoritas manusia, apa yang terjadi? Hidayah? Enggak. Mereka akan sesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116. Anda ikutin mayoritas yang ada di bumi, mereka sesatkan Anda dari jalan Allah. Sekali lagi hadirin, orang-orang yang berkualitas minoritas. Makanya Nabi kata apa? Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghoroba. Islam datang dalam kondisi asing dan nanti akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh oleh masyarakat. Berarti mayoritas minoritas.
Makanya jangan gampang percaya dengan orang. Cek dulu, pastikan. Karena mayoritas lebih ke kedzaliman dan kebodohan. Lebih ke kedzaliman dan kebodohan. Bener gak nih gue gak salah teman? Bener gak ini sahabat baik? Mayoritas orang gak bersyukur, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah kan dzaluman. Mayoritas gak bersyukur. Yang bersyukur minoritas. Makanya Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit, gak banyak. Orang-orang berkualitas itu sedikit. Berarti lawannya syukur apa? Kufur nikmat. Mayoritas kufur nikmat. Banyakannya itu kufur nikmat. Itu mafhum mukhalafah. Makanya begitu antum berhadapan dengan orang, antum jaga-jaga. Ini siap tipe kali yang mana nih? Jangan main gampang percaya gitu aja. Jangan nih ikhwan, ini tenang, ini ikhwan. Iya ikhwan, kan gak mungkin akhwat. Orang sih, tapi ini ikhwan bener apa enggak? Ikhwan tulen apa enggak? Jangan main asal terima. Dicek dulu. Dipastikan dulu bagaimana. Jadi ini yang perlu kita camkan dan lihat. Itulah ilmu, hadirin. Ilmu itu membangun paradigma berpikir. Ilmu itu membangun karakter. Ilmu itu membangun sikap. Bukan hanya datang duduk manis terus euforia, hijrah. Bukan. Ilmu itu membangun gimana cara ngelihat orang. Gimana hati-hati. Gimana gak gampang percaya. Gimana gak nelan mentah-mentah. Itu penting. Dan untuk ahli ilmu, pengemban ilmu agama, al-aslu fihim adalah, adil. Sampai ada pembuktian bahwa dia sebaliknya. Dan yang dimaksud ahli ilmu, sekali lagi, ahli ilmu yang sudah ma'ruf, track recordnya jelas, terpantau. Bukan yang baru atau yang gak jelas, tiba-tiba gak diketahui dari mana asal-usulnya. Makanya hadirin yang dirahmati, salah satu kaidah belajar apa? Ini yang dibawakan juga oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dari Al-Imam Makhul. Kata Al-Imam Makhul, لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب. Kata Imam Makhul, dan ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang yang sudah terbukti track record belajarnya. Ini kaidah besar. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang yang sudah terbukti track record belajarnya. Dia belajar di mana? Siapa teman-temannya? Di mana dulu ketika belajar? Tidur di kelas apa enggak, terus gimana dengan masyaihnya, itu udah jelas. Nah, orang-orang yang seperti ini, begitu belajarnya sudah jelas, track recordnya belajar, terus turun di medan dakwah pun jelas, dikenal oleh para ahli ilmu yang lain. Orang seperti ini, Pak, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, lalu Ibnu Abdul Bar, lalu Ibnu Jauzi, dan antum bisa cek dalam Miftah dari Sa'adah, terus juga Ibnu Mufli dalam Adab Syar'iyah, hukumnya adalah hukum asalnya dia adil sampai terbukti dia cacat. Kalau nggak ada bukti, kita nggak perlu dengar. Kata para ulama, walaupun orang-orang menjelek-jelekan dia, anda jangan dengar, karena itulah sunnah kehidupan yang menjadi resiko orang-orang yang mengemban ilmu. Pasti ada yang memfitnah, pasti ada yang membuli, dan pasti akan ada yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena orang-orang yang memusuhi Islam ingin agar ilmu itu hancur. Dan kita tahu hilangnya ilmu bukan karena ilmu itu langsung menguap, tapi karena wafatnya para ulama
atau ulama tidak dipercaya oleh umat lagi. Hancur tuh semua tuh. Hancur. Ya sama, kenapa? Jadi hadirin, ini yang perlu kita. Makanya kita lihat gimana Aisyah difitnah, berzina. Uthman bin Affan, bayangkan sampai beliau terbunuh, itu kan karena fitnah. Difitnah apa? Nepotisme dan lain-lain. Antum bayangin, ulama, ahli ibadah, dermawannya gak karu-karuan, udah kebukti. Dan cukuplah persaksian Nabi SAW menikahkan beliau dengan dua putrinya. Dua putri. Ya Allah, antum setengah aja gak mungkin dapat. Ini dia dua putri itu. Itu masih bi, orang awam masih bisa mak, apa, artinya isu atau fitnah bahwa beliau nepotisme itu masih bisa digoreng dan diyakini sebagian orang awam. Bayangin antum. Kurang apanya. Makanya kaidah ini penting. Kalau gak berantakan semua. Kalau antum gak punya kaidah ini, maka nanti semua ahli ilmu cacat semua udah. Begitu ada fitnah, kita percaya, oh ya ternyata dia gini, gak mau ngaji sama dia. Oh ternyata dia begini, gak mau ngaji sama dia. Anda mau nyanyi Ustaz A. Oh ternyata Ustaz A katanya begini-begini. Ya hancur semuanya. Kenapa? Karena gak punya kaidah. Al-aslu fi ahli ilmi adalah, antum melihat seluruh imam kena fitnah. Seluruh. Maksud kena fitnah, difitnah oleh pihak-pihak yang gak suka. Ya antum gak bisa baca buku para ulama kalau demikian. Imam Bukhari dituduh khalqul Quran misalnya. Itu Imam Bukhari, bayangin. Ya punya buku Sahih Bukhari, masih kena juga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Abu Hurairah. Kita tahu salah satu sahabat yang paling diserang Abu Hurairah. Kenapa sebagian pihak ingin menghancurkan karakter Abu Hurairah? Karena begitu Abu Hurairah hancur dan terbunuh karakternya, 5.000 hadis hilang, hadirin. Karena yang beliau riwayatkan 5.000 hadis. Kenapa Umar karakternya ingin dibunuh? Karena kalau Umar hancur, antum gak akan dengar lagi hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis Umar. Kalau antum udah benci sama seseorang, ucapannya antum terima apa enggak? Dan antum terima lagi. Dan ini bahayanya. Makanya marwah mereka harus kita jaga. Karena begitu hancur, habis. Makanya Nabi sangat menekankan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Langsung Nabi yang memberikan tazkiyah, rekomendasi, garansi. Hanya orang-orang terpilih yang adil yang bisa membawa ilmu tersebut. Yang lain gak bisa. Sehingga kita ada apa-apa kembali kepada kaidah ini. Kembali kepada kaidah ini. Karena dari zaman ke zaman, seluruh ahli ilmu bisa dikatakan difitnah. Dan ahli ilmunya, ahli ilmu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Difitnah. Beliau difitnah gak? Difitnah. Dibilang orang gila, dibilang dukun. Ya repot kali itu. Jadi ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Poin yang berikutnya adalah faedah dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa al-adalatu la tunafi al-wuqu' fi dhunub. Maksud dengan kaedah bahwa ahli ilmu adalah orang-orang yang adil bukan berarti meniadakan dosa sama sekali. Bukan berarti meniadakan dosa. Artinya ahli ilmu pasti khilaf. Pasti jatuh ke dalam kesalahan. Pasti berdosa. Confirm, gak diragukan lagi. Tidak ada yang maksum, hadirin. Tidak ada yang maksum. Seluruh ahli ilmu, seluruh ulama, tidak ada yang maksum. Siapapun orangnya, termasuk misalnya ustadz yang namanya ustadz maksum. Ustadz maksum pun gak maksum. Gitu aja. Iya, gak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi kan arti adil itu kan ahli takwa, Pak Ustadz.
Benar. Antum buka aja tentang orang-orang bertakwa dalam surat Ali Imran. Coba kita buka Ali Imran 133, 134, 135. Apa firman Allah? Di akhir 133, U'iddat lil muttaqin. Ini surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu 134 Allah jelaskan siapa orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak ketika senang dan ketika sulit, ketika lapang, ketika susah, yang jago menahan amarahnya, memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terus 135-nya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, fahisyah bukan sembarang khilaf, fahisyah bukan sembarang kesalahan, ini dosa besar. Seringkali fahisyah diidentikan dengan zina. Ini lagi bicarain siapa ya? Orang fasik atau orang bertakwa? Orang bertakwa. Ayat ini lagi bicarakan orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu kata Allah, dan apabila mereka melakukan fahisyah, dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan dosa, khilaf, kesalahan, maksiat, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Astaghfaru lidzunubihim. Dan mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Itu orang bertakwa. Jadi ahli ilmu bukan ma'asum hadir. Pasti khilaf, pasti miss. Gak ada yang bersih. Tapi itu tadi, marwah mereka harus kita jaga. Nama baik mereka harus kita jaga. Makanya adalah, karena kalau nama baik mereka hancur, ilmu yang ada di dalam diri mereka gak dipercaya sama umat. Padahal ilmunya benar. Dan itu fatalnya luar biasa. Dan kalau ini kena, maka hampir semua, bahkan semua ahli ilmu pasti akan kena. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti, kata Ibnu Qayyim, pasti khilaf. Pasti khilaf. Saya ingin tanya, ada kasus perzinaan gak di zaman Nabi hadirin? Allah, ada. Wanita ghamid berzina. Ma'iz berzina. Radiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat, sahabat tulen. Gak ada yang meragukan kesahabiahnya wanita ghamidiyah. Mungkin direkomendasi Nabi SAW. Level taubatnya wanita ghamidiyah itu seperti taubatnya 70 sahabat di kota Madinah. Tapi khilaf berzina. Khilaf hadirin. Padahal adalah. Sahabat kan semuanya adalah udul. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang perlu kita camkan. Oh, pasti melakukan kesalahan. Para imam-imam kita pasti miss. Baik secara ilmiah maupun terjatuh ke dalam misalnya maksiat. Itu wajar sebagai seorang anak manusia. Bayangkan Abdullah bin Abbas menghalalkan nikah mut'ah misalnya. Dan sebagian ulama merojihkan riwayat tersebut. Itu kesalahan fatwa yang gak mudah loh hadirin sekalian. Jadi pasukan pemanah itu kurang miss apa tuh hadirin. Nabi bilang jangan turun. Turun juga mereka. Yang terjadi apa? 70 sahabat meninggal. Dan kalau pakai bahasa orang awam, kita kalah pada saat itu. Gigi geraham Nabi pecah. Beliau terluka. Itu kurang khilaf apa tuh di situ? Yang menyebabkan Nabi terluka, salam-salam. Banyak jatuh korban. Terus orang-orang kafir Quraisy mendapatkan suntikan moral karena bisa merubah skor satu-satu. Tapi itulah manusia.
Itulah ahli takwa, pasti khilaf. Terus bedanya apa sama orang fasik, Ustadz? Bedanya cara merespon kesalahan. Orang-orang bertakwa, zakarullah, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfiru lidzunubihim, istighfar. Bukan ngebela diri, bukan cari justifikasi, bukan menghalalkan segala cara. Beda dengan orang fasik, mereka menghalalkan segala cara. Mereka nggak segan-segan memfitnah, menyebarkan aib. Orang-orang bertakwa tidak melakukan hal demikian. Itu yang perlu kita camkan. Jadi pasti kita salah. Antum cari ahli ilmu nggak punya kesalahan, nggak ada. Gak ada yang seperti itu hadir. Pasti salah. Pasti khilaf. Dan bisa jadi suatu ketika jatuh ke dalam kesalahan fatal. Tapi antum lihat gimana cara menyikapi kesalahannya. Beristighfar tidak kepada Allah. Akui apa enggak? Atau ngotot? Dan itu yang dilakukan oleh para para ulama kita. Mereka mengakui karena mereka adal atau udul. Dan ini pelajaran bagi bagi kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang berikutnya hadits ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita ingin eksis di dunia ilmu dan eksis menjadi bagian dalam penjagaan ilmu, dalam misi menjaga ilmu, kan yahmil kan membawa dan menjaga ilmu. Kalau kita ingin menjadi bagian orang-orang tersebut, maka kita harus berusaha sekuat tenaga menjadi orang-orang yang adil. Karena kalau kita tidak termaksud ke dalam adalah, otomatis kita akan terdepak dengan sendirinya. Kita nggak akan istiqomah. Kita akan keluar dari dunia ilmu. Kita akan tersingkir. Karena ini garansi dari Nabi. Ini persaksian dari Nabi. Nabi nggak mungkin salah bersaksi. Ini persaksian. Yang megang hanya orang-orang pilihan. Yang gak masuk kriteria ini akan tersingkir satu demi satu. Akan tereliminasi dengan sendirinya. Dan waktu yang akan menjawab. Makanya kita gak bisa mengklaim, kalaupun hari ini ilmu yang kita bawakan benar, kita gak bisa mengklaim kita adil. Karena kita belum tentu istiqomah nih hadirin. Tapi kalau kita jaga dan Allah tahu kejujuran hati kita, kalau kita berusaha, maka insya Allah akan eksis. Dan terbukti banyak yang terdampak, banyak yang jadi menyimpang karena nggak jujur, karena nggak meninggalkan maksiat, nggak meninggalkan kesyirikan. Tadi kan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar harus meninggalkan kesyirikan, terus juga harus jaga muru'ah, harus jaga marwah. Tentu harus jaga marwah ilmu. Atau marwah sebagai penuntut ilmu, tentu harus jaga. Gaya antum gak bisa dengan disamakan dengan gaya gak pernah ngaji. Silakan bergaul dengan baik, seluas-luasnya, tapi harus ada pattern, harus ada marwah yang dijaga. Itu. Kalau gak, kelempar. Lihat aja deh, gak akan bertahan. Gak akan istiqomah. Karena persaksian Nabi gak mungkin miss, gak mungkin bohong. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi gak berkata dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi bersabda, yang bisa mengemban ilmu hanya orang-orang adil. Maka yang gak adil pasti tersingkir. Tinggal nunggu waktu aja. Makanya kayak misalnya kasus tadi, kita nggak usah ribet-ribet ngepoin misalnya seorang ahli ilmu. Karena kalau dia nggak adil, itu tinggal nunggu waktu akan tersingkir sendiri. Jadi buat apa kita ngurusin orang hadirin?
Oleh kita orang awam, mungkin orang yang berilmu, yang punya matang, menasehati, dan seterusnya. Tapi kita, orang kalau gak adil tersingkir sendiri, tersingkir. Kan Allah katakan apa dalam surat Ar-Ra'd ayat 17? Ba'amma zabadu fayadhabu jufa'a. Buih itu hilang dengan cepat. Buih itu, kalau ada masalah, kan dia kan jadi buih. Itu hilang dengan cepat, gak akan lama. Wa'amma mayanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat secara zahir maupun batin, itu yang akan eksis di muka bumi. Itu yang akan eksis. Kadang-kadang penuntut ilmu masuk ke dalam fitnah, bicarakan ahli ilmu A, ahli ilmu B, ahli ilmu C, dan gak takut dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kapasitas dan kita tahu ada kesalahan, silakan nasihati dengan bijak, dengan santun. Tapi kalau enggak, anggap aja tuh benar, dan beliau memang gak pantas, karena misalnya beliau ternyata gak adil, gak bertakwa, cuman di casing aja bagus, akan tersingkir sendiri. Akan tersingkir. Dan bukan fitnah yang menyingkirkan, imannya yang berantakan itu yang menyingkirkan. Nabi gak pernah tersingkir dengan karena fitnah, Aisyah gak pernah tersingkir karena fitnah, Uthman gak pernah tersingkir karena fitnah, walaupun beliau terbunuh, dan beliau syahid. Umar gak pernah tersingkir karena fitnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah gak pernah tersingkir karena fitnah. Karena fitnah gak bisa menyingkirkan seseorang. Jadi ngapain kita masuk ke areal fitnah seperti itu, hadirin sekalian. Apalagi kita penuntut ilmu yang masih belia. Dan Nabi katakan apa dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, As-sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan masuk ke dunia fitnah. Terus kepoin orang, kepoin berita, ada apa sih ini sebenarnya, kasusnya apa? Hadirin, Nabi bersabda, orang yang bahagia dijauhkan dari fitnah. Kenapa Anda masuk? Berarti Anda gak bahagia, gitu aja. Orang kurang kerjaan, PR banyak kok. Jadi ini evaluasi buat kita, kalau ingin eksis di dunia ilmu dan menjadi bagian dalam sebuah proyek besar menjaga ilmu, maka kita harus menjaga diri kita masing-masing dari dosa, dari syirik, khususnya syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Apa kata Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabu Dunya wa Din? Kata Al-Imam Al-Mawardi, Siyanatun nafsi aslul fadail. Menjaga diri dan jiwa adalah dasar dari segala keutamaan. Segala keutamaan. Dan barang siapa yang lupa menjaga dirinya karena kepedean terhadap ilmunya secara teori dan berharap manusia respek sama dia, dia akan gagal, kata Al-Imam Al-Mawardi. Jadi barang siapa yang gak menjaga dirinya nih, karena kepedean, merasa aman, udah ngaji, udah hadir ke kajian, udah hafal berapa juz dalam Al-Quran, maka dia akan hancur, kata Imam Al-Mawardi. Oh keren, ini nilai-nilai mahal dalam hidup loh. Maka kita beruntung, gak semua orang seberuntung, dan gak Allah gak kasih ini kepada setiap hamba-hambanya. Makanya kalau ingin eksis, jaga diri. Jaga diri. Jangan berpikir mentang-mentang udah ngaji terus kita bisa seenaknya terus eksis. Enggak. Dan yang berjatuhan di dunia dakwah sudah banyak. Sudah banyak. Karena ini dunia gak mudah, hadirin sekalian.
Kalau mau istiqomah, jaga diri dan jauhi fitnah. Dan fokus meninggalkan yang haram. Dan itu tadi. Apalagi hati-hati dengan luhumul ulama. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Ghibah itu, kalau benar tuh, itu ghibah. Ghibah itu makan bangkai. Kalau yang digibahi ahli ilmu, maka yang dimakan bangkai yang beracun, hadirin. Kira-kira efeknya gimana tuh? Dan itu tadi, ngapain mikirin itu? Kalau memang sosok itu bermasalah secara udul, dia gak akan eksis. Selesai masalah. Buat apa kita capek-capek ribet? Kita yang nanya diri kita, udah pasti selamat belum di akhirat? Kita yang harus mikir, ini kalau kita macam-macam, siap gak tuh amal kita ke transfer ke pihak lain? Oh, yang udah atu-atunya gitu loh. Khataman Quran setahun cuma sekali, itu di Ramadan, siap gak tuh ke transfer sama pihak lain? Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, mereka yang mengemban ilmu tersebut, apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Diartikan apa di buku terjemahan antum? Antum punya bukunya gak sih? Diartikan apa? Punya bukunya? Semua punya bukunya? Punya apa enggak? Hah? Punya bukunya? Bahasa Indonesia punya? Berarti semua pakai bahasa Arab? Hadirin, kalau bisa punya buku, punya buku. Saya bacakan, antum catat baik-baik nih. Ucapan Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri, ulama besar Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian, enggak bawa buku. Lo benar kok ketawa. Ini bukan pesan sponsor Imam Zuhri itu, jangan bahala. Ini saya baca. Loh, makanya saya katakan ilmu itu sebuah karakter. Bukan tentang konten semata. Ini adabnya. Anda, kita gak akan sukses kecuali punya adab. Salah satu adabnya saya bacakan. Hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian gak punya atau gak bawa buku, itu kehinaan, kata para ulama. Antum bisa cek dalam kitab Hilyatul Awliya karya Al-Imam Abu Nuaim. Semua komplit di agama kita, hadirin. Komplit. Itu kayak antum jihad ke medan perang gak bawa senjata. Ya ketembak. Mati antum. Ini jelasnya. Hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian, gak bawa buku. Kehinaan. Bukan keberkahan, kehinaan. Kalau mau komplain, komplain sama para ulama. Jangan komplain sama saya. Ini saya bacakan aja. Agama kita komplit, hadirin. Sampai datang bawa apa dibahas. Itu. Apalagi kalau bawa komplit kecuali buku, itu lebih betul lagi. Semua komplit, minum komplit, lalu kedondong komplit, lalu mangga muda komplit, lalu cake komplit, yang ada cuman buku doang udah, semua komplit. Appetizer komplit, main course-nya komplit, dessert-nya komplit, gak ada apa? Buku, buku gak ada. Yang lain komplit tuh. Ya Allah, gitu lah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku itu penting. Nah, makanya nanya diterjemahkan apa di buku apa berberkah nih. Gitu. Terserah. Kalau antum nggak mau pakai buku bahasa Indonesia, bahasa Arabnya juga nggak apa-apa.
Gitu loh. Boleh, nggak masalah. Tahriful Ghalin diterjemahkan apa? Yang pertama apa? Oke, makasih. Jadi hadirin nanti, ini kata para ulama, kata Ibnu Qayyim nih, kata Ibnu Qayyim, fasadul Islam min haula, rusaknya Islam nih dari tiga kelompok ini. Jadi antum harus tahu nih tiga kelompok. Rusaknya Islam itu dari tiga kelompok ini. Beliau sampaikan dalam kitab Ighathatul Ahfan. Rusaknya Islam itu dari tiga kelompok ini. Yang pertama adalah penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Tahrif gitu loh. Dipelintir tuh sama mereka. Sehingga jadi menyimpang. Harusnya lurus, dipelintir jadi ke kanan, jadi ke kiri. Kenapa? Karena golin. Karena mereka melampaui batas. Melebihi batas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kecenderungan orang-orang yang tasyaddud, ekstrim, melampaui batas, ta'amuk. Makanya kata Nabi, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan batas. Jadi kita jangan jadi orang yang ekstrim. Karena kecenderungan orang ekstrim itu menyimpangkan tafsir. Jadi tafsirnya menyimpang nanti. Dan ditahrif secara sengaja. Jadi yang bikin rusak agama itu yang pertama ekstremis. Melampaui batas. Gulu. Golin, gulu. Gulu hadirin. Terus yang kedua, wantihalal mubtilin. Mubtilin diterjemahkan apa? Iya. Mubtilin itu orang-orang yang batil. Intihal itu iddia. Jadi klaim. Orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang ahli kebati, ahli batil. Batil itu lawannya hak kebenaran. Jadi, dia mengklaim sesuatu dari ilmu padahal bukan pada tempatnya, gak nyambung. Jadi diklaim, diklaim dan seterusnya. Karena apa? Karena mereka tidak berada di atas kebenaran. Kata Syekh Mubarak Furi, ini itu isyarat kepada istihsan. Modalnya hanya menganggap baik saja. Akhirnya mengklaim sesuatu padahal bukan ke sana. Enggak sesuai pada tempatnya. Wa khalti milla bimilla, dan kerancuan akhirnya tercampur antara hak dan yang batil. Jadi itu yang kedua, yang ketiga ta'wil al jahilin. Pentafsiran orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Ini isyarat kata Syekh Mubarak Furi ke tahawun wa tarkul ma'muri bih bi ta'wilin dhaif, karena lalai dalam belajar akhirnya bodoh dan tidak menjalankan perintah Allah dalam belajar, dalam beramal, akhirnya tafsirnya salah karena enggak belajar. Mungkin niatnya baik tapi karena belajarnya enggak serius, tahawun, akhirnya salah tafsir. Gitu loh. Jadi ini yang jadi masalah hadirin. Karena sikap gulu ekstrim akhirnya mempelintir dan membuat penyimpangan,
atau mengklaim yang bukan dalil jadi dalil misalnya, atau mengklaim ayat itu jadi sebuah dalil padahal nggak nyambung. Padahal itu bukan dalil ke pembahasan tersebut, atau salah tafsir karena kebodohan. Karena kebodohan. Nah ini, nah semua itu diluruskan oleh ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu perannya agar orang-orang ekstrim itu tidak melampaui batas, dinormalin lagi, gitu loh. Terus misalnya mereka mengklaim sesuatu itu dalil, itu bukan dalil. Itu bukan dalil, diluruskan. Terus orang-orang bodohnya dididik, diajarin, biar gak bodoh dan gak salah tafsir. Jadi ini yang pokoknya jangan jadi orang-orang yang gulu, jangan gampang mengklaim sebuah dalil ternyata bukan dalil, mengklaim ada di kitab A padahal gak ada di kitab A, mengklaim ada dalam Sahih Bukhari padahal gak ada di dalam Sahih Bukhari, dan jangan sampai salah tafsir. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang hadis di dalam bab ini, insyaallah taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa sikap yang seharusnya saya lakukan melihat atau mengetahui di kantor saya terbentuk komunitas LGBT, sementara para pimpinan belum mengambil tindakan yang tegas dikarenakan belum ada aturan yang mengatur menindaki perihal ini. Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, terima kasih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan menarik yang diucapkan sebagian pihak, dan seingat saya ini juga disampaikan oleh Syalbani rahimahullahu taala dan para, kalau enggak Syalbani, Syali, seingat saya, yaitu antum du'ah walastum fudah, kalian itu dai bukan hakim syar'i, kalian dai bukan hakim syar'i. Artinya ini PR besar tentu saja di kantor yang bertanya, tapi yang berpikir bukan sekedar bagaimana memvonis, tapi bagaimana merubah. Dan walau ta'ala alam, yang pertama sekali lagi banyak-banyak berdoa kepada Allah, lo doakan mereka dapat hidayah kembali. Terus yang kedua, kalau bisa buat kajian di kantor, karena lemahnya iman dan keluar dari fitrah yang benar. Ini jelas lemahnya iman dan akidah. Maka akar masalahnya itu disembuhin gitu loh, diobatin. Dan gak ada yang lebih baik daripada ilmu. Jadi kalau bisa buat kajian, itu buat kajian dan minta peraturan agar mereka itu hadir di kajian tersebut. Insya Allah kalau misalnya kita ikhlas dan kajian itu benar, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya dari berbagai macam fitnah. Amin. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang adab. Bolehkah seorang penuntut ilmu meminta Ustaz atau gurunya untuk mengencangkan suaranya atau memelankan kecepatan bicara Ustaz kita agar kami bisa mencatat faedah ilmu yang disampaikan? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya. Tenang, kan nggak boleh baper. Jadi bisa di sini, bisa di tempat lain. Kalau di sini, tapi kok cocok sama saya semua ini ya. Suara saya pelan, terus kadang-kadang nggak cepat. Kalau cepat, cepat nggak sih saya? Nggak ya? Cepat. Oh cepat ya. Ternyata cepat. Pelan, pelan ya. Gak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Tapi dengan mungkin dengan angkat tangan dan terus misalnya pakai kertas gitu loh.
Lantas mohon disampaikan ke panitia.

Ya, di bank konvensional karena ingin hijrah meninggalkan pekerjaan riba. Tapi kami masih ragu karena tanggung jawab suami untuk memberi nafkah. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, kuatkan akidah terlebih dahulu, iman terlebih dahulu. Karena kalau akidah dan iman gak kuat, gak akan ada perubahan. Dan tidak akan berani melakukan sebuah langkah besar. Dan kalaupun dilakukan nekat karena didukung oleh pihak eksternal, gak akan berjalan lama. Nanti balik lagi, karena imannya belum kuat. Makanya sekali lagi, bagaimana Nabi mendidik para sahabat, yaitu diketekankan atau dimulai dengan iman, iman, dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi konsep hidup itu hadirin, buat langkah dalam menolong agama Allah, baru Allah akan tolong kita. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Bukan tunggu ditolong, baru nyari yang lain. Bukan. Tolong dulu, baru Allah akan tolong. Itu poin. Jadi konsepnya bukan, mas kok masih di sana? Ya aku belum dapat pekerjaan lagi, jadi aku di sini dulu. Bukan begitu konsep hidup. Konsep hidup itu, Anda berani melakukan sebuah langkah hijrah, baru Allah akan tolong Anda. Itu loh. Saya ingin tanya, waktu Abu Bakar, Umar, Uthman hijrah ke Madinah, booking sebuah klaster dulu enggak? Lalu ngelihat survei, oke nih aku mau pindah nih karena sangat representatif, terus prospeknya bagus ke depan. Enggak ada kan. Dan mereka tinggalkan Mekah dengan segala keindahannya, lalu mereka mulai dari nol dalam rangka Nasrullah, menolong agama Allah. Dan yang terjadi apa? Yansurkum, Allah tolong kalian. Itu hadirin. Tapi kan ini suami ya, makanya lihat kok suami kita udah kuat belum nih. Karena kalau belum, nanti digoyang-goyang bisa bahaya lagi. Kalau belum kuat, charge iman dulu. Charge tauhidnya dulu. Perkuat tauhid asma wa sifat tentang Allah ar-Razzaq. Perkuat tauhid rububiyah. Maka kalau itu insya Allah akan mudah. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami mahasiswa yang berusaha istiqomah saat kami hijrah. Beberapa dari kami mencoba menjaga akhlak, menjaga attitude, menjaga marwah di lingkungan kampus yang notabene anak-anak muda. Iya kan emang kampus anak-anak muda ya. Pada saat itu mulai meninggalkan hal-hal yang mubah tapi kurang bermanfaat. Seiring berjalannya waktu beberapa teman mulai menjauhi kami, mungkin karena segan. Bagaimana seharusnya menjadi yang qorib sahlin hayyin, layyin kali bukan hayyin, layyin ya, yang tetap menjaga marwah. Ya, yang pertama jelas belajar ya, karena kita gak mungkin tahu konsep bergaul yang benar luwes tapi tetap menjaga menjaga kaedah tanpa belajar. Jadi pentingnya belajar. Yang kedua, yang kedua belajar yang benar. Dan itulah alasannya kenapa al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Bukan karena meremehkan tauhid, karena jelas adab yang pertama adalah adab kepada Allah, dan adab kepada Allah adalah iman dan tauhid. Dan konsep sebagaimana yang dijelaskan para ulama dan kita ingatkan terus, konsep ilmu adalah merubah karakter. Jadi kalau ternyata karakter kita belum berubah, menjadi qorib itu kan gampang dekat, layyin itu lembut, gitu. Maka berarti ada masalah dengan proses belajar kita. Coba kita renungkan, temanya udah benar belum, kajiannya udah benar atau belum, dan udah berapa lama? Karena merubah karakter tuh nggak gampang, nggak cepat, butuh tahunan. Makanya kan kita udah belajar kan puluhan tahun dulu para ulama belajar adab. Jadi kalau kita baru berapa bulan ya wajar.

0: yang berikutnya, ingat kata Ibnul Qayyim dalam kitab apa Risalah Tabuqiyah, bahwa dalam menyikapi orang kita harus menggunakan dua kacamata. Yang pertama, kacamata hukum, mana yang halal, mana yang haram. Dan kalau haram kita harus tegas. Dan yang kedua, kacamata rahmah, bagaimana kita harus iba dan sayang sama pelaku maksiat, karena kita gak mau dia diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang perlu kita kembangkan. Di satu sisi kita tegas, di satu sisi ke lain mereka masih saudara kita dan kita pengen gimana cara nolong mereka. Kalau kita hanya pakai satu kacamata, maka kita akan sebel sama mereka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya seorang akhwat, pekerjaan saya masih sebagai mahasiswi perawat. Sehari-hari kuliah menggunakan baju perawat yang jauh dari kata syar'i. Tapi kesairan saya memakai syar'i. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz, karena kata orang tua saya sabar saja, tunggu sampai lulus karena insya Allah bulan Agustus wisuda. Karena waktu itu saya hampir tidak mau melanjutkan kuliah keperawatan ini. Tetapi saya bertahan karena melihat orang tua saya menaruh harapan kepada saya dan saya tidak bisa melihat ibu dan ayah saya sedih. Yang pertama, jauh dari kata syar'i masih global ya. Kita nggak tahu sejauh mana nih gitu loh, karena kata-katanya jauh. Maka saya rasa konsultasikan aja dulu. Nah, sebelum konsultasikan ke ahli ilmu, jangan buat tindakan apapun. Karena memang perlu dipastikan, perlu dilihat maslahat mudaratnya. Terus ini tinggal bulan Agustus dan kita tahu kaidah fikih mengatakan ad-daf'u ashal minar rafa, mencegah dari awal itu lebih mudah daripada mengangkat yang sudah tercebur gitu loh. Jadi memang kalau udah ada di situ itu memang butuh pertimbangan, tetapi jelas jangan sampai keluar dari koridor. Oleh karena itu saran saya konsultasikan secara privat. Jelaskan seperti apa sih bajunya. Dan kita tahu jadi perawat itu pada dasarnya bisa sampai kepada titik fardu kifayah. Karena kita butuh perawat-perawat muslimah yang takut kepada Allah, yang wara', yang berusaha melayani pasien, mengharapkan pahala. Karena harus ada muslimah-muslimah yang mengisi pos-pos menjadi seorang perawat. Jadi semua faktor harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk keluar dan lain sebagainya. Karena perawat itu penting. Dan kita juga butuh perawat laki-laki juga gitu. Iya kan, antum sakit kalau perawatnya akhwat semua kan gak nyaman, kita butuh perawat laki, jadi perawat laki-laki, perawat perempuan gitu. Kalau semua perawat resign, antum punya istri sakit, siapa yang rawat? Antum rela dirawat laki-laki? Kan enggak juga. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan yang masih suka ngerokok, jenengan zalim bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu enggak kenal loh. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek, Mas minta maaf ya, selama ini egois, ya. Sama tetangga, itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan, dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana.
3: yang ada hari kiamat nanti, yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
4: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
5: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Well,

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Iz dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa
0: Ya. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. La

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.
4: Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya yang itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat, neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhzula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Wala.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu, Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: قال أأسجد لمن خلقت طينا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?
0: Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun.

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

0: Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.
1: Sunnat man qad arsalna qablaka min rusulina, wa la tajidu li sunnatina tahwila.
0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

0: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: qawla.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."

Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita

0: Jika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Untuk mudahai bunga yang tak pernah layu, untuk mudahai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtu walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tuanya.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

0: Zakaria.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryama idhin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: كُنْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

0: dunia.
1: Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: kalian.
1: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
1: Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, di dunia, berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
0: Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilukum

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

0: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: dunia.
1: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
0: Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad jiktum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal 'ashr.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini, di penanggalan tanggal 15 dari bulan Jumadah Tsaniyah tahun 1438 Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, dan pembahasan kita masih dalam pembahasan surat Hud. Dan di pagi ini biidznillahi ta'ala wa bimasyiatihi kita akan membahas ayat yang ke-17 dari surat Hud. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dari surat yang mulia ini.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها
4: أعمالهم
5: نوف إليهم أعمالهم.

قال الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه apakah orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabb-nya wa yatluhu syahidun minhu dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Rabb-nya

0: diancamnya, diancamkan baginya. Fala takufi miryati min, maka janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Qur'an itu. Innahul haqqu mir rabbik, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Rabbmu. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, maka akan kita dapatkan bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan orang-orang yang menginginkan kebenaran dan menginginkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan senantiasa mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana ala bayyinatin mir rabbihi wa yatluhu syahidun min, apakah orang-orang kafir yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya itu sama dengan orang-orang yang memiliki bukti yang nyata yang datang dari Rabbnya, dan bukti-bukti yang nyata itu pun diikuti oleh seorang saksi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya juga telah datang sebuah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang menjadi pedoman dan rahmat bagi umat manusia. Ulaika yu'minu nabih, mereka itu beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh, dan barang siapa di antara mereka orang-orang yang ingkar kepada nabi itu dari kalangan orang-orang Quraisy dan sekutunya, apabila mereka tetap kafir kepadanya, maka neraka adalah tempat yang diancamkan kepada mereka. Fala taku fi miryati min, maka janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran itu. Innahul haqqu min rabbik, karena sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Rabbmu. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, afaman kana ala hujjatin wa basiratin min rabbihi fima yu'minu bih wa yad'u ilayhi bil wahyi walladhi anzalallahu fihi hadhihil bayyinah wa yatluha burhanun akharu yashhadu ala kaunihi min indillah wa huwa Jibrilu aw Muhammadun alayhi masalam wa yu'ayyidu dhalika burhanun salisun min qablil Qur'an wa huwa at-tawratu al-kitabu alladhi unzila ala Musa imama wa rahmah liman amana bih kaman kana hammuhul hayatal faniyata bizinatiha ulaika yusaddiquna bihadzal Qur'an wa ya'maluna bi ahkamihi wa may yakfur bihadzal Qur'an minalladzina tahazzabu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fajaza'uhu an-nar yariduha la
0: mahala
1: mahala fala taku ayyuhar rasul fi shakkin min amril qur'an wa kaunihi min indillahi ta'ala badama shahidat bidzalikal adilla wal hujaj wa alam anna hadzal din huwal haqqu min rabbik walakinna aktsarun nasi la yusaddiquna wa la ya'maluna bima umiru bih wa hadza tawjihun amun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, afaman kana ala hujjati wa

0: basirati min rabbihi fima yu'minu bih. Apakah orang yang berada di atas argumentasi dan bukti yang nyata dari Rabbnya pada apa yang ia imani, wa yad'u ilaih, dan kepada dan apa yang ia seru kepadanya, bil wahyi, dengan wahyu, alladhi anzalallahu fihi hadihil bayyinah, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari bukti-bukti ini, wa yatsluha burhanun akhar yashhadu ala qawnihi min indillah, dan diikuti dengan bukti yang lain yang memberikan kesaksian bahwa dia itu datang dari Allah, wa huwa jibrilun au muhammadun alaihi masalam, yaitu Jibril atau Muhammad alaihi masalam. Wa yuayyidu dhalika burhanun thalis, dan didukung dengan bukti yang ketiga, min qablil Qur'an, sebelum Al-Qur'an, wa huwa Taurat, yaitu Taurat, al-kitabul ladhi unzila ala Musa, sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, imama wa rahmah liman amana bihi, yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Kaman amana, kaman kana hammuhul hayatud dunya bizinatiha, apakah mereka sama seperti orang yang obsesinya hanya kehidupan dunia yang fana ini dengan perhiasannya? Ulaika yusaddiquna bihadzal Qur'an wa ya'maluna bi ahkamihi. Mereka itu orang-orang yang membenarkan Al-Qur'an ini dan mengerjakan hukum-hukumnya. Wa may yakfur bihadzal Qur'an minal ladina tahazzabu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajazauhu an-nar. Dan barang siapa yang kufur kepada Al-Qur'an ini, yaitu dari kalangan orang-orang yang bercerai-berai dalam menyikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya adalah api neraka, yaridu hala mahalah, mereka pasti akan memasukinya dan tidak mungkin mereka bisa lari darinya. Fala taqu ayyuhar rasulu fi syakkin min amril Qur'an wa kaunihi min indillah. Maka janganlah engkau ragu wahai Rasul dalam menyikapi Al-Qur'an ini dan keberadaannya bahwa dia datang dari sisi Allah, ba'da ma syahidat bidzalikal adillatu wal hujaj, setelah disaksikan dengan banyak bukti dan argumen. Wa'lam anna hadad din huwal haqqu min rabbik, dan ketahuilah bahwasannya agama ini adalah agama yang benar yang datang dari Rabbmu. Walakinna aktsaran nas la yusaddiquna wa la ya'maluna bima umiru bih, akan tetapi kebanyakan manusia tidak membenarkan dan tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan dengannya. Wa hadza tawjihun amun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan arahan umum bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita lihat ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan di ayat sebelumnya tentang keadaan orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang menginginkan kebenaran dan berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Afaman kana ala bayyinati mir rabbih. Apakah orang yang berada di atas kebenaran atau berada di atas bukti yang nyata dari Rabbnya? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bayyinah atau bukti yang nyata itu? Bukti yang nyata adalah sebuah realita yang didasari dengan kebenaran, yang tidak bertentangan dengan akal sehat, yang dikuatkan dengan dalil-dalil nakli atau dengan wahyu, yang dikuatkan pula dengan berbagai macam mukjizat, yang didukung dengan berbagai macam pengalaman dan didukung pula oleh penelitian, didukung dengan kesaksian, dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Itulah bayyinah. Ya. Apakah orang yang berada di atas bukti-bukti yang nyata dari Rabb-nya? Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bayyinah di sini adalah Al-Qur'an. Orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Wa yatluhu syahidu minhu. Dan kemudian tala yatlu itu maknanya adalah al-iqtifa wal ittiba. Di sini bukan membaca kata-kata tatlu, di sini artinya iqtafahu, dan diikuti oleh seorang saksi darinya. Saksi di sini sebagian ahli tafsir mengatakan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar. Di dalam tafsir Al-Muyassar mengisyaratkan akan dua pendapat para ulama. Syahid di sini adalah sebagian ulama tafsir mengatakan syahid di sini artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan kebenaran Al-Qur'an. Kemudian sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwasannya syahidu minhu di sini adalah maknanya Jibril alaihissalam. Dan kedua-duanya membenarkan hal itu. Wa yatluhu syahidu minhu. Dan kemudian Al-Quran itu diikuti dengan seorang saksi, ya, yang membenarkan juga kebenaran Nabi Muhammad SAW. Wa min qablihi kitabu Musa. Dan sebelumnya ada bukti yang lain, yaitu kitab Nabi Musa, Taurat, yang juga telah menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang akan datang setelahnya. Imama wa rahmah, di mana kitab Taurat itu sebagai imam, sebagai petunjuk yang telah memberikan arahan dan pedoman kepada Bani Israel tentang apa yang mesti mereka lakukan dan apa yang mesti mereka tinggalkan. Wa rahmah, dan kitab Taurat itu juga sebagai rahmat bagi Bani Israel yang mengikutinya. Dan kita artikan seperti itu, mengingat di sana ada beberapa perbedaan versi dan pendapat para ahli tafsir tentang siapa yang dimaksud dengan wa yatluhu syahidum minhu, dan diikuti oleh seorang saksi darinya. Karena pernyataan bahwa para nabi dan rasul berada di atas bukti yang nyata itu dikatakan oleh semua nabi dan rasul. Manakala kita lihat sejarah dakwah para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, semuanya mengatakan bahwa mereka berada di atas bukti-bukti yang nyata. Manakala kita lihat misalnya tentang Nabi Nuh alaihissalam, beliau mengatakan ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jikalau aku berada di atas suatu bukti yang nyata yang datang dari Rabbku dan Allah telah mendatangkan kepadaku rahmat darinya, lalu kemudian rahmat itu tidak kalian ketahui, apakah aku akan mengharuskan kalian untuk mengikuti petunjuk ini sedangkan kalian tidak menginginkannya. Demikian juga manakala kita lihat dakwah Nabi Saleh ketika beliau menyeru kaumnya, beliau mengatakan ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in asaituh. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jikalau aku ada di atas kebenaran, di atas bukti yang nyata dari Rabbku dan Allah telah mendatangkan bagiku rahmat darinya, lalu siapakah yang akan menolongku dari Allah jikalau aku menyelisihinya. Demikian juga dengan Nabi Syuaib alaihissalam, Beliau mengatakan, ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jikalau aku ini berada di atas satu bukti yang nyata dari Rabbku dan Allah telah memberikan rizki kepadaku dengan rizki yang baik? Jadi semua para nabi dan rasul ini menjelaskan bahwa mereka di atas satu bukti yang sangat nyata, di atas bayyinatum mir rabbih, di atas sebuah bukti yang nyata dari Rabbnya. Dan demikian pula setiap pengikut para nabi dan rasul, mereka memiliki acuan dan pijakan yang sangat jelas di dalam pendapat-pendapat dan argumentasi mereka. Berbeda dengan orang-orang yang menyikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam ayat yang ke-17 ini, ya. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'idhu. Orang-orang yang bercerai-berai dalam menyikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada umumnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu, tidak berada di atas satu argumen yang jelas, ya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini membandingkan antara kedua kelompok. Afaman kana ala bayyinati mir rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Apakah orang-orang yang berada di atas bukti yang nyata di atas Rabbnya yang dikuatkan dengan seorang saksi yang memberikan kesaksian akan kebenaran Al-Quran dan kemudian sebelumnya telah dikuatkan oleh kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, apakah mereka itu sama dengan orang-orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama, karena istifham di sini adalah istifham inkari, artinya sebuah pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, ulaika yu'minuna bih. Mereka itu, maksudnya orang-orang yang disifati bahwa mereka itu berada di atas bukti yang nyata dari Rabb mereka, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman kepadanya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka orang-orang yang disifati dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang yang beriman bahwa Islam itu agama yang hak dan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi yang datang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yu'minuna bihi, maka kata-kata bihi, dhamir atau kata ganti yang ada pada kata-kata bihi, dengannya maksudnya adalah dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang pertama kali masuk ke dalam dhamir ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bihi minal ahzab," dan barang siapa yang kufur kepadanya, maksudnya kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adanya penjelasan yang nyata bagi mereka, wa may yakfur bihi minal ahzab. Ahzab adalah jamak dari hizbun yang artinya secara bahasa artinya partai atau golongan, yaitu mereka orang-orang yang telah berkelompok-kelompok, bergolong-golongan dari penduduk Makkah dan yang lainnya yang telah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerangi dakwahnya. Mereka orang-orang yang kufur kepada Al-Qur'an dan kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fannaru mau'iduhu, maka neraka jahanamlah merupakan sebuah tempat yang menunggunya yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya. Fannaru mau'iduhu, maka nerakalah tempat yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan memberikan anjuran kepada manusia dengan pola pandang yang benar bagaimana semestinya meyakini Al-Qur'an dan menyikapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dicampuri dengan kebatilan sedikit pun juga. Fala takufi miryati minhu, maka janganlah sekali-kali kamu ragu di dalam menyikapi Al-Qur'an. Innahul haqqu mir rabbik, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang datang dari Rabbmu, walakinna aktsaran nas la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, sehingga dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan kepada kita sekalian dan telah menjelaskan tentang keadaan yang sangat berbeda antara orang-orang yang beriman, yang benar-benar mengikuti kebenaran, dengan mereka orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu dan menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Bahwa di sana ada dua perbedaan sikap yang sangat berbeda, dan tentunya pasti orang-orang yang beriman dia hanya menginginkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan kita pelajaran dari pembahasan tafsir Quran surat Hud ayat yang ke-17 dari tafsir Al-Muyassar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin dapat bertanya kepada narasumber kita pagi ini. Dan bagi para pendengar di rumah dapat bergabung bersama kami melalui layanan telepon 0811 4943, dan di layanan SMS 0852 55500 943. Mungkin pertanyaan pertama kita persilakan dari hadirin yang ada di masjid. Ya. Jika belum ada, kita ambil pertanyaan dari SMS 0853 9797 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa hubungannya antara syukur dan zikir? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di mata.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, syukur dan zikir, hubungan antara keduanya hubungan umum dan khusus. Zikir adalah merupakan sebuah amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu meliputi syukur, meliputi tasbih, meliputi takbir, meliputi tahlil, dan meliputi seluruh amal soleh yang ia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak terbatas pada pengucapan kalimat-kalimat thayyibah yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabb-nya. Tapi selama hamba tersebut melakukan kebajikan, melakukan amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melaksanakan sholat dikatakan berzikir. Seseorang yang sedang menuntut ilmu dikatakan berzikir. Seseorang yang sedang beramar ma'ruf dan nahi munkar dikatakan juga dia berzikir. Seseorang yang bersedekah dia juga berzikir. Seseorang yang sedang saum sesungguhnya dia juga sedang berzikir. Maka zikir dia lebih umum ketimbang syukur. Sedangkan syukur itu adalah hanya merupakan bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hubungan antara keduanya adalah umum dan khusus. Hubungan antara keduanya adalah hubungan antara perkara yang umum dan perkara yang khusus. Wallahu taala alam.
1: Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya masih berupa SMS dari 0857 9699 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, ana mau bertanya. Ana sering dibawakan makanan oleh tetangga kos, tapi dia itu non muslim. Akan tetapi ana belum pernah melihat dia masak masakan yang tidak halal. Bagaimana hukumnya Ustaz jika ana makan masakan dari non muslim tersebut? Syukran.
0: Ya, non muslim kita bagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua selain daripada Ahlul Kitab, dari kalangan musyrikin, mulhidin, orang-orang yang musyrik, ateis dan lain sebagainya. Kemudian makanan juga terbagi menjadi dua. Ada sesuatu yang dikategorikan sembelihan, ada yang selain sembelihan. Maka yang selain sembelihan ini bersifat halal mutlak. Dari manapun dia datang, maka dia hukum asalnya halal. Misalnya buah-buahan, ya buah apel misalnya, atau pisang. Siapapun yang memberikannya kepada kita, baik dari kalangan muslim, non-muslim, ahlul kitab, dia tetap halal. Karena dia bukan dari jenis sembelihan. Namun apabila makanan tersebut dari jenis sembelihan, maka kemudian baru kita lihat klasifikasi daripada non-muslim tersebut. Apabila dia dari kalangan non-muslim yang ahlul kitab, dan dia adalah masuk ke dalam kategori orang yang berpegang teguh pada ajaran agamanya, maka dia masih boleh dikonsumsi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang 5. Wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan-makanan ahlul kitab, maksudnya sembelihan ahlul kitab, adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Ini jikalau ahlul kitabnya berpegang teguh pada ajarannya. Ya, tentunya karena seorang yang mengaku muslim pun kalau dia tidak berpegang teguh pada agamanya, seperti misalnya tidak sholat gitu, walaupun dia ngaku muslim, sembelihannya juga tidak bisa dikonsumsi. Ya. Kemudian yang kedua, jikalau sembelihan itu datang dari kalangan non-muslim selain ahlul kitab, maka jikalau yang menyembelihnya itu ya non-muslim dari selain ahlul kitab, maka makanannya haram untuk dikonsumsi. Kecuali jikalau yang melakukan penyembelihannya adalah penyembelihan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka dia tetap halal. Misalnya, ya kita hidup katakan misalnya di sebuah komunitas muslim, ya di sebuah negara atau di sebuah negara yang semua penyembelihan mesti dilakukan oleh muslim. Kemudian ada tetangga kita non muslim, musyrik dia, ya. Kemudian dia menghadiahkan masakan daging sembelihan yang dipastikan dia disembelih oleh seorang muslim, maka boleh nggak kita mengkonsumsinya? Boleh. Misalnya kita dihadiahkan gulai atau semisalnya rendang dari non muslim yang sembelihannya dilakukan oleh seorang muslim, maka tetap makanan tersebut juga ya halal. Jadi yang penting adalah proses penyembelihan dari makanan tersebut, dan kemudian apakah ada bahan-bahan makanan lain yang dicampurkan ke dalamnya ataukah tidak. Kalau seandainya dia makanannya halal, maka makanannya itu adalah tetap dalam kondisi halal, kecuali jika hal itu berkenaan dengan munasabah atau momen yang berkaitan dengan upacara keagamaan mereka, maka saat itu para ulama pun telah memfatwakan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan tersebut, karena apabila kita konsumsi maka berarti kita sekalian telah turut andil di dalam merayakan hari raya mereka. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, taib, barakallahu fikum. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari 0822-9354 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin bertanya Ustadz, apakah benar perempuan yang berstatus janda bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri ketika ia hendak menikah lagi? Jazakumullah khair.
0: Ya, tidak dibenarkan seorang janda dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah dengan tanpa wali, atau tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Maka baik perawan atau janda apabila dia menikah dengan tanpa wali, maka itu sebuah perzinahan. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha." Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya adalah dalam proses penerimaan dari lamaran. Ya, jadi dia lebih berhak untuk menentukan apakah lamaran itu diterima atau tidak. Maka seorang janda dia lebih berhak untuk menentukan sikap dalam menerima lamaran pria yang datang kepadanya daripada walinya. Tetapi dalam proses pernikahannya, maka siapapun tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa tidak ada yang menikahkan dirinya sendiri, tidak ada seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri kecuali seorang pelacur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali dengan keberadaan seorang wali yang langsung menyaksikannya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi nggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji, tawakalnya kepada Allah. Ya yeah.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
4: Idza sa'alta fas'alillah.
3: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
4: Wa idza sta'anta fasta'in billahi.
3: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
5: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
3: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
6: di saat dia susah,
3: di saat dia fakir,
6: di saat dia miskin,
3: di saat dia sakit,
6: di saat dia sakit,
3: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia. A'udzu billahi

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah. Subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat. Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Suka berinfak membantu fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Dibaca 10 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman. Dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan, Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya

0: siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan.

0: perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
0: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP, sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: الأربعون النووية.
4: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
5: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
4: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
5: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
4: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
5: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
4: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
5: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
4: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Ustadz menjawab.
7: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
8: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
9: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
10: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
11: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Apakah kita sebagai umat muslim pasti akan ketemu Allah dan Rasulullah SAW kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa? Iya, setiap muslim pelaku dosa sekalipun pasti ketemu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pasti. وَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh di akhir surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan yang baik antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu banyak wajah yang bersinar, berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua ahlul jannah, semua yang masuk surga dan semua umat Muhammad pasti masuk surga. Semua umat Muhammad pasti masuk surga. Ulu ummati mu'afa. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Karim. Ibu saya menyuruh saya cukur jenggot. Walaupun saya sudah jelaskan saya berusaha bahwa saya menjalankan sunnah, sikap saya apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepada ibu Anda kalau Anda pakai jenggot tambah ganteng. Iya. Artinya kalau pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Karena ibu biasanya pakai perasaan. Iya. Bilang, "Bu, ternyata setelah saya pakai jenggot semakin laku." Iya. Iya, kalau enggak pakai dalil, sudah pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu pakai seperti itu. Apakah dibolehkan mendoakan kejelekan bagi penguasa? Haram. Dan ini bukan sifatnya ahlus sunnah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam syarhus sunnah, bahwa di antara ciri ahlus sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Terlebih lagi penguasa kita adalah penguasa muslim. Sehingga kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan keburukan penguasa, keburukan kita. Kebaikan mereka, kebaikan kita juga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajabah, satu doa yang mustajab, doa ini aku akan doakan kebaikan bagi pemerintahanku. Kenapa? Karena kebaikan pemerintahan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat, bagi negara ini. Ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan seperti haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.
13: Jika ada orang yang tidak mengakui perbuatan zalimnya kepada korban, lalu korban tidak mengambil jalur hukum tetapi malah memilih untuk memaafkan. Akan tetapi orang yang zalim tersebut tidak berinisiatif untuk mengakui apalagi meminta maaf. Apakah perbuatannya akan dibalas oleh Allah secara langsung atau nanti di akhirat urusannya diselesaikan di pengadilan Allah?
14: Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan ketika seorang berbuat zalim, dia melakukan dua dosa. Dosa pertama dia melanggar perintah Allah yang melarang kezaliman. Yang kedua terkait dengan orang yang dia zalimi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang orang yang membunuh orang lain, dia terkait pada dia tiga hak. Hak Allah, hak waliil maqtul, hak wali yang orang yang terbunuh, dan hak al-maqtul, hak orang yang terbunuh. Hak Allah yaitu dia melanggar. Allah melarang membunuh, dia melanggar. Yang kedua hak walinya, ya, karena walinya bisa menuntut kepada dia apakah dibunuh atau bayar diat. Kemudian hak orang yang terbunuh. Jadi pada dia ada tiga hak yang harus dia tunaikan. Demikian juga orang berbuat zalim, misalnya dia ambil harta atau dia menjelekkan orang lain, maka terkait pada dia dua hak. Hak pertama hak Allah. Allah melarang dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Yang kedua hak terkait dengan orang yang dizalimi. Nah, kalau orang yang dizalimi maafkan, ya sudah selesai hak tersebut, karena itu hak dia. Dia sudah maafkan, dia rela, ya sudah. Dia enggak orang meskipun orang tersebut tidak merasa salah. Mungkin ibunya sendiri, terkadang dia dizalimi ibunya, dizalimi oleh temannya, dizalimi oleh kakaknya, dizalimi oleh saudaranya, dizalimi tetangganya. Jadi kasihan, ya sudahlah, biarlah. Kadang-kadang seperti itu, seseorang dizalimi oleh orang bodoh misalnya. Dia mau ngapain, kasihan mereka enggak ngerti. Dia maafkan. Seperti Nabi SAW, apa namanya, menyampaikan tentang seorang Nabi yang admahu qawmuhu, kaumnya melemparinya sampai wajahnya berdarah. Bahwa yamsahu dam, kemudian Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, kemudian berkata, Rabbi ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Ya. Jadi dia maafkan orang mendoliminya. Jadi dalam kasus tadi ditanyakan, berarti ketika si A mendolimi si B, maka terkait pada A dua hak, hak Allah dan hak si B. Ketika si B memaafkan si A, selesai berarti. Harusnya tidak ada lagi kaitannya di akhirat. Dia maafkan. Tetapi hak Allah belum, kalau dia tidak merasa bersalah, dia tidak minta ampun kepada Allah, berarti dia masih ada hak Allah yang tidak dia penuhi, berarti dia berbuat maksiat. Apakah Allah balas dunia atau akhirat? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
6: Bolehkah kita percaya kepada seorang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan ada zikir yang diajarkan, begitu mungkin dia mendapatkan dalam mimpinya, kemudian dia amalkan. Ya, bolehkah hal demikian itu? Pertama, yang perlu dipahami bahwa mungkinkah kita atau seorang bermimpi ketemu Nabi, kalau hanya hal itu secara hukum aslinya ya mungkin, ya mungkin seorang bisa bertemu dalam mimpinya, karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupa Nabi SAW. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi, lalu dia mengatakan saya ketemu Nabi, diajarkannya zikir begini, ini yang tidak bisa langsung dibenarkan, apalagi di zaman yang banyak kebohongan di zaman sekarang ini. Kita melihat siapa yang menyampaikan hal itu. Kita tanyakan kepada yang melihat benar, lalu tanyakan kepada dia, kamu mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi, bentuk rupanya? Kalau dia orang yang kenal kepada sifat-sifat Nabi dan bentuk rupanya, dia orang yang paham tentang hal itu, maka kemungkinan besar mimpi tersebut benar. Tapi kalau orang yang jauh dari sunnah Nabi, tidak belajar tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sifat fisik, dan juga tidak mengetahui bagaimana fisik Nabi dan juga akhlak dan akhlaknya dan sunnah-sunnahnya, kemudian dia mengatakan saya bermimpi ketemu Nabi, maka kita, anda bohong. Jangan-jangan anda lihat itu syaitan. Betapa banyak ya orang-orang yang kata mereka ya ingin mengelabui orang awam, ya membodoh-bodohi orang awam, orang-orang ya jahil. Dan kita lihat dari mereka tidak tampak dalam kehidupannya. Dia orang yang paham dengan sunnah. Kerjanya, amalannya, amalan-amalan yang tidak benar. Kemudian, bagaimana seorang kalau mengajarkan atau zikir tersebut, bolehkah diamalkan? Kita katakan, agama telah sempurna. Kalau yang diajarkan zikir tersebut bertentangan dengan zikir-zikir yang telah sahih dari Nabi, berarti dia dusta. Ya. Karena tidak ada lagi zikir yang sempurna dari zikir Nabi yang telah diajarkan pada waktu beliau masih hidup. Kemudian telah sempurna. Adapun jika terbukti betul-betul dia orang yang soleh, orang yang baik, kenal pada sunnah Nabi dan ahli sunnah, paham dia sunnah Nabi, kenal dengan ya bentuk rupa fisik Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dia mendapatkan hal yang seperti itu ya bisa dia jadikan sebagai motivasi ya untuk beramal. Tapi tidak bisa digeneralkan mengajak orang untuk mengamalkan, karena apa yang telah tetap dari Nabi SAW telah sahih, itulah sunnah beliau, agama telah sempurna. Maka para ulama sepakat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Imam Nawawi dan yang lain mengatakan bahwa mimpi, ahli sunnah sepakat, mimpi bukanlah landasan beragama. Ya, mimpi bukan landasan beragama. Landasan beragama jelas qala Allah wa qala Rasul. Tapi mimpi yang baik tadi itu kabar gembira bagi seorang mukmin Yang mudah itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang telah tetap dan sahih dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu ya sikap kita terhadap orang yang mengatakan ketemu Nabi. Begitu kita hanya dalam mimpinya. 6.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini biidznillahi taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan di pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang hakikat manusia dan jalan menuju kebahagiaannya. Penulis rahimahullah beliau mengatakan lil insani quwatan. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nadhariyah, kekuatan ilmiah yang bersifat teori. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah, dan kekuatan praktis amali. Ya. Wa sa'adatuhu mauqufatun ala kamali quwataihil ilmiyah wal iradiyah, dan kebahagiaannya bergantung atau sangat tergantung pada kesempurnaan dua kekuatan ilmiah dan amaliyah ini. Wa kamalu quwatihil ilmiyah bima'rifati fatirihi wa ba'ih, sedangkan kesempurnaan kekuatan ilmiah dengan mengetahui penciptanya, wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatih, dan mengetahui nama-nama serta sifat-sifatnya, wa ma'rifatu tariqil musilati ilaih, dan mengetahui jalan yang dapat menghantarkannya kepada Rabbnya, wa ma'rifatu afatihi, dan mengetahui tentang rintangan dan kendalanya, wa ma'rifatu nafsihi wa ma'rifatu uyubihi, mengetahui tentang dirinya dan mengetahui tentang kekurangan-kekurangannya, wa kamalu quwwatihil amaliyatil iradiyah alqiyamu bihuquqi subhanahu ala al-'abdi, sedangkan kesempurnaan kekuatan amaliyahnya dengan cara melakukan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, wa ikhlasul amalilah, dan mengikhlaskan amal baginya, wal qiyamu bi amrih, melakukan perintahnya, wajtinabu nahyih, dan menjauhi larangannya, wa tahqiqu dzalik bil isti'anati bihi, dan untuk merealisasikannya dengan cara selalu meminta pertolongan kepadanya. Ini kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, satu kaidah yang menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana menjadi manusia yang soleh. Ya. Baik, mari kita ulas kaidah ini lebih rinci dari kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam faidah ini. Beliau mengatakan lil insani quwatan, manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nazariyah. Kekuatan ilmiah dan pandangan. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah. Dan kekuatan amaliyah keinginan. Ya, ini ada dua dasar kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama kata beliau adalah kuwatul ilm wal ma'rifah, dengan kata lain, kekuatan ilmu pengetahuan. Manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ilmu pengetahuan, sehingga manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami, untuk mencermati, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, untuk mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan oleh Ibnu Qayyim quwwatun ilmiyatun nadhariyah, kekuatan ilmiah. Manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Taib. Kekuatan yang kedua adalah quwwatul amal wal iradah, atau quwwatun ilmiyatun iradiyah. Kekuatan amaliyah, kekuatan praktek, ya, sehingga manusia memiliki iradah, keinginan untuk melakukan kebaikan. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih, bukan hanya bisa membedakan, tapi dia bisa memilih. Manusia juga bisa mengerjakan, manusia juga bisa meninggalkan keburukan. Manusia bisa bersungguh-sungguh. Manusia bisa menerapkan apa yang diketahuinya. Ini dinamakan dengan kuwatun amaliyah iradiyah, kekuatan amaliyah dan keinginan. Sehingga manusia bukan hanya sosok makhluk yang mengetahui dan bekerja hanya sekadar bergerak gitu. Tetapi manusia juga bisa mengetahui kebenaran, kemudian dia bisa menginginkannya dan dia bisa mengerjakannya. Ini yang membedakan manusia dengan robot. Ya. Robot saat ini AI mungkin dia bisa mengetahui, tapi dia tidak bisa menginginkan sesuatu kecuali dengan perintah. Ya kan? Ya. Robot dia bisa mengerjakan sesuatu, tetapi dia atas perintah orang yang memberikan komando kepadanya. Tapi manusia dia bisa mengetahui kebenaran, dia bisa menginginkannya dan dia bisa mengamalkannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan ilmu sebelum beramal? Beliau menyebutkan kekuatan ilmu sebelum kekuatan amal. Karena manusia dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar kecuali jikalau dia mengetahui jalan menuju Allah. Ya. Tidak mungkin seorang hamba dia berjalan menuju Allah apabila dia tidak mengenal atau tidak mengetahui jalannya. Anda dapat bayangkan seseorang yang ingin menuju sebuah kota tetapi dia tidak pernah mengetahui kemana arah yang mesti dia tempuh. Misalkan seseorang ingin pergi ke Makassar, tapi dia tidak pernah tahu jalurnya. Ya, mau lewat jalur udara, mau jalur laut, mau lewat jalur daratan, dia tidak tahu. Dia hanya tahu namanya sebuah kota, tapi dia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu petanya, bagaimana bisa sampai ke sana. Tidak tahu harus naik kendaraan apa. Ya, dia tidak akan pernah sampai. Ya. Dan dia pun tidak mengetahui rintangan apa saja yang ada di jalanan. Dia tidak cukup hanya punya kendaraan, ya, tetapi dia memerlukan pengetahuan tentang tujuan dan jalan. Ya, begitu pula perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengetahui siapa itu Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jalan menuju Allah, apa yang menghalangi perjalanan itu. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-quwwatu al-ilmiyah an-nadhariyah. Manusia memiliki kekuatan, ya, ilmu pengetahuan. Pada iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kekuatan ilmu pengetahuan ini, bagaimana kekuatan ilmu pengetahuan ini bisa sempurna bagi kita sekalian? Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, wa kamalu quwwatihil ilmiyah bima'rifati fatirihi wa ba'iri wa bari'ihi. Dan kesempurnaan kekuatan ilmiahnya adalah dengan mengenal pencipta dan pembuat dirinya. Ini adalah ilmu yang paling mulia. Bagaimana seorang hamba harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada. Bukan hanya sekedar mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu pencipta. Tidak sesederhana itu. Ya, tetapi dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan hak-hak Allah atas hamba-Nya. Apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin seorang hamba mengenal Allah, maka ibadahnya akan semakin benar. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda perhatikan di dalam ayat 19 dari surat Muhammad ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, maka berilmulah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ilmu sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, dan mohonlah bagi dosa-dosamu. Di sini amal. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya beliau mengatakan, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Baru beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kekuatan ilmiah kita sempurna, kata Ibnu Qayyim, pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenali Allah dengan tauhid. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim adalah ma'rifatut tariq al-musilah ilaih. Kita harus mengetahui jalan menuju Allah. Kalau kita ingin mencari keriduan Allah, maka kita harus mengetahui jalan yang menghantarkan kita kepada Allah. Jalan itu apa? Jalan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Karena seorang hamba bisa saja memiliki niat yang baik, tetapi jalannya salah. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik, dan betapa banyak orang yang seperti itu. Tetapi jika caranya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka niat baik saja kan tidak cukup. Oleh sebab itu kita mengenal istilah bid'ah. Orang melakukan kebaikan atau berniat baik, tetapi ternyata caranya sah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi kita harus mengetahui jalan juga. Tidak cukup kita berniat baik, kita harus mengetahui jalannya. Agar supaya niat yang baik juga ya harus didasari petunjuk yang benar. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kemudian kata Ibnu Qayyim, setelah kita mengenal Allah, mengenal jalan menuju Allah, untuk kesempurnaan kekuatan ilmiah kita juga kata Ibnu Qayyim adalah ma'rifatu afati tariq. Kita harus mengetahui rintangan-rintangan di jalan itu. Ya, ini bahaya kalau kita mau berjalan ke sebuah tempat, misalkan kita tidak mengetahui kendala yang ada di jalan itu. Kita saat ini misalnya mau pergi ke Buah Pinang misalnya, lewat jalur Kolaka misalnya. Kita isi bensin kita ala kadarnya. Ya, BBM kita hanya isi seperempatnya dari kendaraan, enggak full tank saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan. Sekarang ini kendala BBM lagi jarang. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Di tengah jalan kita mengalami kesulitan. Tidak ada, BBM habis. Harus antri berjam-jam. Kendala itu bisa kita hadapi karena pengetahuan kita yang tidak baik tentang kendala-kendala yang mungkin akan menghalangi kita sekalian dalam perjalanan. Demikian juga perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengenali jalan menuju Allah dan mengetahui apa kata Ibnu Qayyim, al-afat, mengetahui rintangan dan kendala, mengenali penyakit dan rintangan yang ada di dalam jalan tersebut. Karena seseorang bisa saja mengetahui jalan yang benar, tetapi dia tidak mengetahui ya mara bahaya yang ada di sepanjang jalan. Ini bahaya. Dia tahu jalan menuju Kolaka, dia tahu. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata jalannya rusak. Kalau ternyata di sana misalnya ada ya banyak lubang, kalau di sana ternyata ada pohon yang tumbang, misalkan ya saya pernah jalan mau ke Kolaka nih, rombongan sama ikhwah jalan berapa mobil dari sini, sebagian pakai bis, sebagian pakai mobil biasa jalan. Sudah sampai kilo 15, sudah dekat lagi 15 kilo lagi ke Kolaka. Tiba-tiba apa? Ada longsor. Sudah tinggal 15 kilo, sudah ratusan kilometer kita tempuh, ternyata hanya tinggal 15 kilo lagi, jalan terputus. Apa boleh buat? Ya kita balik lagi. Jadi mengetahui jalan yang benar saja tidak cukup. Kita harus mengetahui juga rintangan, kendala dan hambatan yang ada sepanjang jalan itu. Demikian pula dalam perjalanan keistiqomahan kita kan. Dalam menempuh jalan istiqomah ini, kita tahu ada Quran, ada sunnah Nabi SAW. Kita juga harus mengetahui bahwa di sana ada syubhat, ada syahwat, di sana ada yang namanya riya, yang dapat menghapuskan amalan kita. Di sana ada yang namanya ujub, ada yang namanya takabur, ada yang namanya hub dunia, ada yang namanya ittiba'us syahawat, ada yang namanya futur, ada yang namanya gulu, ya, dan kendala-kendala lain yang bisa menjerumuskan seorang mukmin ke dalam kebinasaan. Ini harus kita kenali. Oleh sebab itu, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala membutuhkan dua ilmu. Apa itu? Ilmu tentang jalan yang benar dan ilmu tentang jalan-jalan yang nyimpang. Ilmu tentang kendala, dengan kata lain, atau mara bahaya yang dapat menghalangi kita sekalian dalam menempuh jalan yang benar itu. Oleh sebab itu, Hudzaifah ibn al-Yaman, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berbeda dengan sahabat yang lain. Beliau mengatakan, kana nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu anisyarr makhafata ayudrikani. Para sahabat yang lain biasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku lebih senang bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan itu. Salah seorang penyair juga mengatakan, araftu syarra la ri syarri walakin litawqih wa man la ya'rifu syarr yaqa'u fihi. Ya, aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tetapi untuk menghindarkan diri dari keburukan itu. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Kemudian apalagi, kata Ibnul Qayyim, agar kekuatan ilmiah kita ini bagus, sempurna, wa ma'rifatu nafs, kata Ibnul Qayyim, kita harus mengenali diri kita sendiri, harus mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Ya, mengenal diri sendiri, ini juga sangat penting. Manusia harus mengetahui kelemahannya. Ya, manusia harus mengetahui kekurangannya. Manusia harus mengetahui penyakit hatinya. Manusia harus mengetahui kecenderungan hawa nafsunya. Manusia harus mengetahui, ya, apa yang dia butuhkan agar dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal dirinya, seringkali dia merasa dirinya sudah baik, padahal mungkin dalam dirinya masih banyak kekurangan. Terkadang dia masih terjerumus ke dalam riya, terkadang dia masih ujub, terkadang dia masih suka hasad, terkadang dia masih suka pujian, terkadang dia masih cinta dunia, terkadang juga dia masih sombong, ternyata juga masih banyak ilmu pengetahuan yang belum dia ketahui, tetapi dia sok pintar misalkan. Ini semua kekurangan-kekurangan yang kita kenali. Harus mengenal potensi diri kita dan apa yang menjadi kekurangannya. Ya, kalau diibaratkan tadi, kita hendak melakukan perjalanan, kita ingin semangat mau melakukan perjalanan jauh. Ayo kita touring, pergi. Dia tidak tahu kalau dirinya uangnya kurang. Ya, atau kondisi kesehatan fisiknya. Oh, dia semangatnya semangat 45. Tapi tidak mengenali dirinya sendiri. Dia sesungguhnya sedang sakit. Kondisinya sedang tidak fit. Apakah perjalanannya itu akan berhasil? Tentunya tidak. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, quwwatul ilm wahdaha la takfi. Kemudian di sini Ibnu Qayyim mengatakan, kekuatan ilmu saja bagi seorang hamba itu ya tidak cukup. Ada orang yang ilmunya banyak tetapi amalannya sedikit. Ini juga masalah kan? Ada orang dan banyak orang mengetahui sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Hampir semua muslim apabila ditanya apa hukumnya menuntut ilmu, saya yakin semua muslim akan menjawab menuntut ilmu itu apa? Wajib. Tapi mari kita

0: di antara manusia yang tetap hidupnya, obsesinya mengejar kehidupan dunia. Di sini kita dapatkan, terkadang manusia memiliki kuwatun ilmiyatun nazariyah, memiliki kekuatan yang pertama, ya, walakinal quwwatal amaliyah naqisah. Tetapi kekuatan amalnya kurang. Sementara Ibnu Qayyim tadi mengatakan manusia ada dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Tadi Al-Imam Ibnu Qayyim sudah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana kekuatan ilmiah dan apa yang harus kita bangun untuk memperkuat kekuatan ilmiah itu. Ya, kemudian beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang quwwah amaliyah. Ya, karena tentu saja ilmu tanpa amal berbahaya. Amal tanpa ilmu juga berbahaya. Sebagian orang dia memiliki semangat di dalam beramal, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Apa akibatnya? Akibatnya dia beribadah dengan cara yang tidak benar. Dia mengira itu merupakan ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah mengajarkan akan hal itu. Terjumuslah dia ke dalam kebid'ahan. Dia pandang itu halal, padahal itu adalah haram. Dia beribadah hanya berdasarkan niat yang baik, tetapi ternyata amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Oleh sebab itu manusia itu membutuhkan ilmun sahih dan amalun saleh. Ada dua. Harus mengetahui atau harus memiliki ilmun sahih, ilmu yang sahih, dan harus apa? Memiliki amalun saleh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Assalamualaikum,
4: Kona. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon.

0: Cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. Radio Muad Bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa nih sahabat Muad yang saat ini tuh sudah punya rencana untuk menggelar acara istimewanya? Kalau misalkan jawabannya sudah, sahabat Muad ya, jangan sampai ya salah memilih tempat, karena tentu tempat yang tepat itu akan membuat sebuah acara terasa lebih nyaman, ya kan, lebih tertata dan meninggalkan kesan yang baik tentunya bagi setiap tamu yang hadir. Dan bagi sahabat Muad ya yang saat ini sedang mencari tempat mungkin dengan konsep syariah di kota Kendari tercinta ya, ada pilihan yang patut sahabat untuk pertimbangkan ya, yaitu Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena di sini sahabat Muad, kita itu disediakan oleh berbagai pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tamu yang sahabat Muad inginkan. Ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan ya, mulai dari 25 juta rupiah. Lalu kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan, hanya 60 juta rupiah. Lalu ada paket Kamilia untuk 700 tamu undangan, seharga 79 juta rupiah. Dan yang terakhir ada paket Saffron untuk 1000 tamu undangan, hanya 110 juta rupiah. Jadi sahabat Muad, mulai dari 200 hingga 1000 tamu undangan itu pokoknya tersedia deh pilihan paket untuk membantu mewujudkan wedding impian sahabat Muad sekalian. Tapi ya, di sini tuh tidak hanya wedding syar'i sahabat Muad, karena tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Muad sekalian. Kemudian untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan ya, Sahid Aziza juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif sahabat Muad. Dan untuk melengkapi kebutuhan kita semua, tersedia juga nih ya fasilitas kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari, dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir fasilitas gym yang berkonsep syariah ya, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Jadi untuk acara keluarga, pernikahan, akikahan, hingga kebutuhan bisnis dan perusahaan, pokoknya semuanya itu bisa dipersiapkan di satu tempat sahabat Muad, yaitu Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, yang merupakan pilihan tepat untuk berbagai momen istimewa kita. Dan sahabat Muad bisa mengunjunginya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan juga reservasi, sahabat Muad bisa menghubungi 0811 451117, atau bisa juga di 0811 439383 8. Nah, sahabat Muad mau cari acara apa aja? Nah, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
0: 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Natabrak maki. kita pala Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
2: Dimana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass. Di fan variasi.
4: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adh Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adh Medical Center.
7: Tes 1-2 dicoba, cek tes, tes 1-2 dicoba.
8: Rusak kayaknya di barang ini.
7: Bro, temani pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
9: Sini mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
9: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh begitu di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
9: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
10: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
12: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat di kesempatan pagi ini. Dan tak lupa juga tentunya salawat serta salam ya selalu tercurah kepada baginda kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali ya di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda ya kan di 94,3 FM edisi hari Ahad, tepatnya di penanggalan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 30 Agustus 2026 Masehi. Dan insyaallah ya sahabat muat, saya di sini akan menemani sahabat muat hingga 3 jam ke depan dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya di pagi yang cerah ini udara juga masih segar-segarnya ya, dan suasana di Ahad pagi ini rasanya memang paling pas ya sahabat maut untuk bagaimana kita memulai hari dengan hati yang bahagia ya kan. Dan bagi sahabat maut yang baru saja nih mungkin membuka matanya, selamat datang di pagi hari. Dan bagi sahabat maut yang sudah bangun ya sejak sebelum subuh tadi, masya Allah luar biasa ya. Dan bagi sahabat maut yang sekarang sedang dalam perjalanan, hati-hati juga di jalan ya, jangan karena semangat Ahad pagi ini lagi tinggi-tingginya, gasnya juga ikut tinggi ya, jangan seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan ya sobat muat, pagi seperti ini tuh biasanya memang banyak yang mulai beraktivitas ya, ada yang berolahraga, jalan-jalan bersama keluarga juga, ada yang mau menghadiri berbagai kegiatan, atau mungkin ada juga nih yang sengaja keluar rumah hanya untuk mencari sarapan favorit. Nah apapun aktivitasnya sobat muat ya, pastikan kita menjalaninya dengan aman dan juga tetap menyenangkan ya sobat muat. Kalau misalkan nih sobat muat berkendara atau sedang berkendara ya, Raden mau ingatkan beberapa hal sederhana ya sobat muat, yaitu pastikan bahwa kondisi kendaraan kita itu sedang baik ya, dan gunakan helm bagi sahabat muat yang menggunakan motor, lalu kenakan sabuk pengaman bagi sahabat muat yang menggunakan mobil. Dan yang paling penting jangan pakai handphone ya sahabat muat ketika berkendara, lalu kemudian jaga jarak aman, dan yang paling penting jangan terburu-buru. Karena di Ahad pagi itu sobat-sobat bukan waktunya untuk kita kejar-kejaran dengan waktu ya. Kita bisa menikmati perjalanan kita, kita hormati juga pengguna jalan lainnya. Dan kalau ketemu lampu merah sabar sebentar ya sobat-sobat, jangan buru-buru ya kan, kebiasaan nih. Toh lampunya juga tidak akan berubah hijau lebih cepat ya kan, hanya karena kita tatap terus ya kan, seperti itu. Dan sahabat teman, kalau pagi ini sudah ada yang berencana untuk berolahraga ya, ada satu hal nih yang bisa dibilang sederhana sahabat teman, yang seringkali itu dilewatkan oleh kita semua. Apa itu? Yaitu pemanasan. Nah, karena pemanasan ini memang penting ya sebelum olahraga sahabat mod, dan kelihatannya sederhana. Bahkan mungkin ada yang berpikir, langsung olahraga saja deh, nanti juga panas sendiri, Ji. Padahal ya sahabat mod, tubuh kita itu bukan seperti mesin ya yang bisa langsung dinyalakan lalu tancap gas. Tubuh kita itu perlu juga yang dipersiapkan sahabat mod. Dan di kesempatan pagi ini sahabat muat, kita akan membahas ya mengenai pentingnya pemanasan sebelum berolahraga. Dan ternyata pemanasan itu punya beberapa manfaat penting nih sahabat muat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah bagaimana pemanasan itu membantu meningkatkan suhu tubuh dan mempersiapkan otot kita sebelum melakukan aktivitas fisik yang lebih berat tentunya. Dan dengan begitu juga ya, bahwa tubuh kita itu tidak langsung kaget nih ketika tiba-tiba kita kita ajak berlari, melompat, atau mungkin melakukan gerakan olahraga lainnya. Nah di kesempatan pagi ini sahabat-sahabat, kita akan membahas semuanya ya dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, bagi sahabat teman yang pagi ini ya sudah siap berolahraga, coba angkat tangannya. Dan kalau yang masih duduk santai sambil menikmati sarapan, tidak perlu angkat tangan ya sahabat-sahabat, nanti nasi jatuh. Tapi ya sahabat-sahabat, ada satu hal yang memang sering dianggap sepele nih sebelum olahraga, padahal penting untuk tubuh kita. Banyak orang ya yang ingin itu langsung berlari, langsung main bola, atau mungkin langsung angkat beban ya kan, tanpa mempersiapkan tubuh terlebih dahulu. Dan pertanyaannya sahabat-sahabat, memangnya kenapa sih kita harus pemanasan sebelum olahraga ya kan? Apa manfaatnya untuk tubuh kita dan apa yang bisa terjadi kalau kita langsung olahraga tanpa pemanasan? Nah, di kesempatan pagi ini sahabat-sahabat, kita akan membahas mengenai kenapa harus pemanasan sebelum olahraga dan 6 manfaatnya. Seperti apa sih pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama ya sahabat-sahabat dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
12: Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh nih ya kan mengenai pembahasan kita, Raden mau tanya dulu nih. Apakah persendian tubuh kita itu pernah ya kita rasa sulit digerakkan setelah mengangkat beban berat, atau mungkin batas kaki kita itu terasa sekeras beton setelah berlari beberapa putaran? Kalau misalkan jawabannya iya sahabat-sahabat, mungkin ya akar permasalahannya itu bukan terletak pada teknik, tapi karena kita melewatkan manfaat penting dari yang namanya pemanasan sebelum olahraga, seperti itu. Karena perlu kita ketahui bersama ya sahabat-sahabat, bahwa pemanasan sebelum olahraga itu adalah sisi yang bisa dibilang itu singkat yang berlangsung sebelum kita melakukan aktivitas fisik. Dan dikutip dari Mayo Clinic sahabat-sahabat, bahwa pemanasan itu membantu tubuh kita mempersiapkan diri nih untuk melakukan aktivitas aerobik atau mungkin kardio. Dan pemanasan ini dilakukan dengan meningkatkan intensitas aktivitas kita secara bertahap ya sahabat-sahabat, sehingga memang dapat menaikkan suhu tubuh kita dan meningkatkan aliran darah ke otot-otot kita. Dan biasanya ya sahabat-sahabat, gerakan pemanasan itu terdiri dari latihan kardiovaskular ringan yang dipadukan dengan peregangan. Dan kebanyakan juga sesi pemanasan itu berlangsung singkat kok, antara 5 hingga 10 menit atau mungkin lebih sedikit ya, itu tergantung dari tipe aktivitas yang akan dilakukan berikutnya. Dan di kesempatan ini sahabat-sahabat, kita akan membahas bersama ya mengenai beberapa tujuan dilakukannya pemanasan sebelum olahraga. Yang pertama itu adalah bagaimana mengurangi resiko cedera ya sahabat-sahabat, dan ini merupakan salah satu manfaat penting dari pemanasan sebelum olahraga. Yang dimana sahabat-sahabat, dalam kondisi normal ya, otot kita itu bisa dibilang cenderung dingin dan juga kaku nih sahabat-sahabat. Dan pemanasan ini itu meningkatkan aliran darah ke otot dan juga meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan suhu sehingga otot kita itu menjadi lebih lentur tentunya. Dan perlu kita ketahui bersama juga ya, bahwa cedera otot ini sahabat-sahabat, itu dapat menyebabkan nyeri dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Untuk beberapa jenis cedera ya seperti robekan otot ini juga dapat membutuhkan waktu pemulihan yang bisa dibilang cukup lama ya sahabat-sahabat. Jadi jangan lewatkan deh yang namanya pemanasan ini sebelum kita berolahraga. Lalu kemudian untuk yang kedua adalah bagaimana menjaga kestabilan detak jantung kita. Nah, pemanasan ini sahabat-sahabat membantu mempersiapkan yang namanya sistem jantung dan juga pembuluh darah atau kardiovaskular itu sebelum melakukan latihan fisik intensitas tinggi. Nah, dengan meningkatkan intensitas aktivitas kita secara bertahap sahabat-sahabat, maka pemanasan ini sangat-sangat-sangat membantu tubuh kita beradaptasi sebelum melakukan latihan yang lebih berat lagi. Hal ini juga didukung oleh penelitian ya sahabat-sahabat dari Lesser dan Hodges pada tahun 2015 yang membandingkan respon tubuh kita terhadap sprint intensitas tinggi ya yang dilakukan tanpa pemanasan, segera setelah pemanasan, dan 10 menit setelah pemanasan. Dan hasil penelitiannya ya sahabat-sahabat, Masya Allah, itu menunjukkan bahwa pemanasan itu dapat mempengaruhi respon detak jantung terhadap aktivitas berat yang dilakukan secara tiba-tiba seperti itu. Lalu untuk manfaat selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan performa olahraga. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerakan pemanasan sebelum kita berolahraga itu akan meningkatkan yang namanya sirkulasi darah ke berbagai otot sehingga memang membuatnya menjadi lebih fleksibel. Peningkatan yang namanya aliran darah sekaligus itu membawa lebih banyak ya persediaan oksigen ke seluruh penjuru tubuh kita, sahabat semua. Dan hal ini juga tentunya akan meningkatkan ya energi otot serta memperluas refleks dan juga jangkauan geraknya. Kualitas performa olahraga kita juga tentunya akan meningkat ya sobat-sobat, sehingga memungkinkan tubuh kita untuk berolahraga lebih lama atau lebih keras lagi seperti itu. Dan seiring dengan peningkatan aliran darah yang datang ya sobat-sobat, terjadi pula yang namanya peningkatan suhu otot, dan kondisi ini juga berperan ya terhadap relaksasi dan juga peregangan otot yang lebih cepat tentunya, serta transmisi saraf dan metabolisme otot kita meningkat sehingga otot-otot tubuh kita bekerja lebih efisien lagi, masya Allah. Dan sobat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang keempat, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini ya. Untuk itu sobat teman jangan kemana-mana nih, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Radio Muadz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Raden tentunya dalam program Spirit Pagi ya, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sobat muat mengenai beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang pertama tadi ada bagaimana mengurangi resiko cedera, lalu menjaga kestabilan detak jantung dan meningkatkan performa olahraga. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita sahabat semua di manfaat yang keempat adalah bagaimana memelihara kesehatan tulang dan juga persendian. Nah sahabat semua, perlu kita ketahui bersama ya bahwa pemanasan sebelum olahraga juga itu bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tulang dan juga sendi kita. Sebagaimana ya telah disebutkan pada sebuah penelitian dalam jurnal of Exercise Rehabilitation tahun 2018. Yang di mana ya sahabat muat, perlu kita ketahui bahwa studi tersebut itu menyebutkan bahwa pemanasan itu bisa meningkatkan rentang gerak sendi sekaligus memelihara lalu kemudian meningkatkan kinerja dan juga fleksibilitasnya. Selain otot sahabat muat, kedua bagian ini juga merupakan bagian tubuh yang juga rentan ya cedera ketika latihan. Dan pemanasan ini akan membantu tubuh kita memberikan cairan pelumas lebih banyak pada persendian sehingga membuat sendi-sendi kita itu lebih licin dan juga fleksibel seperti itu. Dan olahraga ya yang menempatkan banyak tekanan pada lutut seperti berlari atau mungkin sepak bola itu wajib ya sahabat muat didahului dengan yang namanya pemanasan. Bagaimana kita meregangkan dan juga memanjangkan ya kan piringan-piringan tulang belakang kita ketika melakukan pemanasan sebelum olahraga juga itu sangat-sangat efektif ya sahabat-sahabat untuk mengurangi resiko cedera punggung yang serius. Lalu untuk manfaat yang kelima adalah mempersiapkan mental dan juga mengurangi stres, sahabat muat. Nah, pemanasan ini ya merupakan kesempatan yang baik ya sahabat muat bagi seseorang demi mempersiapkan mental agar selalu memberikan seluruh kemampuannya ketika menghadapi latihan fisik yang berat. Dan tidak hanya ke otot dan juga persendian ya sahabat muat, tapi aktivitas pemanasan juga itu membantu mengalirkan darah ke otak kita. Dan hal ini itu bisa membantu meningkatkan fokus dan juga kewaspadaan kita sahabat muat. Bahkan ya, sebuah studi pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa pemanasan sebelum olahraga itu bisa membantu mengurangi stres sahabat muat. Persiapan mental ya sebelum melakukan latihan fisik itu diperkirakan juga sahabat muat mampu meningkatkan teknik, keterampilan dan juga koordinasi. Dan ini juga akan mempersiapkan atlet ya terhadap potensi ketidaknyamanan ketika mereka itu menghadapi situasi atau perlombaan yang sulit seperti itu. Nah, ikut aliman sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita telah membahas bersama ya tadi bagaimana beberapa manfaat dari pemanasan yang dilakukan sebelum berolahraga. Dan tentu dari pembahasan kita sekarang kita sudah tahu nih ya kan sahabat muat, ternyata pemanasan sebelum olahraga itu bukan sekedar gerakan pembuka sebelum berkeringat. Tapi pemanasan ini membantu mempersiapkan tubuh kita, lalu kemudian otot kita dan juga jantung kita agar lebih siap melakukan aktivitas fisik. Jadi mulai sekarang ya sobat mah, jangan buru-buru ya langsung olahraga. Kita harus pokoknya meluangkan beberapa menit untuk pemanasan, lalu kemudian kita sesuaikan juga olahraga dengan kemampuan tubuh kita. Dan jangan lupa beristirahat ya sobat mah, kalau tubuh kita itu mulai terasa lelah. Karena olahraga ini sebenarnya bukan cuma soal seberapa berat latihan kita, tapi juga bagaimana ya kan kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan juga aman seperti itu. Demikian sahabat-sahabat pembahasan kita di kesempatan ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Hadirati Sada, yurja intibah.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
14: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri.
15: Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari, sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita menikmati suasana pagi ya dengan berbagai informasi dan juga obrolan yang bermanfaat, dan kini saatnya sahabat teman kita kembali menghadirkan sesuatu yang lebih menenangkan hati kita. Karena sebaik-baik teman ya dalam menjalani hari kita setiap harinya adalah Al-Quran. Yang dimana tentu ayat-ayatnya menenangkan kita semua, mengingatkan kita dan menjadi petunjuk bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagi sahabat teman sekalian, khususnya ya yang sedang belajar menghafal Al-Quran, tetap semangat ya, tidak perlu merasa terburu-buru, kita bisa kok hafalkan sedikit demi sedikit, kita ulangi dengan sabar, dan yang paling penting bagaimana kita terus istiqomah. Insyaallah setiap usaha dalam menghafal kalam Allah akan menjadi kebaikan yang sangat berarti. Dan sekarang sahabat Muad, mari kita dengarkan bersama sajian yang akan menemani kita semua lebih dekat dengan Al-Quran dalam program Quran for Hafiz.
17: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, sahabat semua dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Aqaf yang dilanjutkan di Surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dusari hafizallahu ta'ala. Dan sahabat teman, semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin memotivasi kita semua untuk semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
17: Quran for Hafiz.
18: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo?
6: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
3: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakina Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum kapan pi?
9: FM Radio Muaz bin Jabal.
10: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, siapa nih? Ya kan, kalau mau beli perangkat elektronik tuh biasanya yang pertama kali dicari tuh apa? Harganya kah? Fiturnya? Atau mungkin mereknya? Ya kan? Semua itu memang penting ya sahabat semua. Tapi ada satu hal lagi nih yang jangan sampai kita lewatkan, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa perangkat yang kita beli itu sudah memiliki sertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalau misalkan sahabat semua ingin membeli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi, ya sebelum membeli sahabat teman jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya sahabat teman, tapi kita harus pastikan juga bahwa perangkat elektronik dan telekomunikasi digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan juga memenuhi ketentuan yang berlaku. Cara ceknya gimana sih? Caranya gampang kok sahabat teman. kita perhatikan kemasannya ya, dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian untuk pastikan keabsahannya sobat muat, kita juga bisa kok melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi seperti itu. Jadi jangan sampai karena tergiur harga murah ya sobat muat, kita justru beli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya. Jadi kita harus menjadi konsumen yang cerdas ya, sebelum membeli kita cek sertifikasinya, lalu kemudian kita pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut sahabat muat bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui via WhatsApp 0811 4020 2003. Ingat ya sahabat muat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
9: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Quran for Hafiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth. Pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Okay? Absen kok dititip? Emang just tip.
3: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
7: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
6: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
6: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
3: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
10: Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasa sangat marah kepada seseorang? Mungkin karena ucapan yang menyakitkan, karena telah diperlakukan tidak adil, atau karena rencana kita tidak berjalan sesuai keinginan kita, atau mungkin saja karena ada seseorang yang membuat kita benar-benar kehilangan kesabaran. Sahabat Muat, marah adalah sesuatu yang manusiawi. Kita semua bisa marah. Bahkan orang yang sabar pun bisa merasakan marah. Tetapi yang membedakan seseorang bukanlah apakah dia pernah marah atau tidak. Yang membedakan adalah apa yang dia lakukan ketika sedang marah. Disinilah kita bisa melihat perbedaan antara orang yang berakal dengan orang yang dikuasai oleh emosinya. Orang yang berakal ketika marah, dia masih berusaha menggunakan akalnya. Dia berpikir sebelum berbicara. Dia mempertimbangkan akibat dari perkataannya. Sementara, orang yang dikuasai amarah seringkali melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Mulutnya berbicara lebih cepat daripada pikirannya. Dan setelah kemarahannya reda, barulah muncul penyesalan. Padahal, satu kalimat yang keluar ketika marah itu bisa melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Sahabat Muat, karena itu agama kita Islam mengajarkan kita untuk menjadi tidak budak dari kemarahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, tepatnya di surah Ali Imran ayat 134, tentang sifat orang-orang bertakwa. Di antara sifat mereka adalah mereka mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita perhatikan, sahabat Muat. Allah tidak mengatakan bahwa orang bertakwa adalah orang yang tidak pernah marah. Tetapi Allah memuji orang yang mampu menahan amarahnya. Artinya rasa marah itu ada. Tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa marah mengendalikan diri kita. Sahabat Muat yang dirahmati Allah. Coba kita bayangkan ada seseorang yang menghina kita misalkan. Orang pertama langsung membalas dengan hinaan. Orang kedua membalas dengan suara yang lebih keras. Orang ketiga bahkan mungkin langsung melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tetapi ada satu orang yang memilih diam sejenak, menarik napas, menenangkan dirinya, lalu berpikir, kalau saya membalas sekarang, apakah masalah ini akan selesai? Atau justru akan menjadi lebih besar? Nah, sahabat Muat, orang seperti inilah yang sedang menggunakan akalnya. Dia bukan lemah, dia bukan takut. Dia justru sedang menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Rasulullah bersabda yang artinya, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah, sahabat Muat. Jadi ukuran kekuatan menurut Islam ternyata bukan hanya seberapa kuat tubuh kita, bukan siapa yang paling keras suaranya, tetapi siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika amarah sedang memuncak. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah keadaan yang sangat sering kita alami. Ketika sedang marah, kita merasa bahwa kita harus segera menjawab. Ada pesan masuk, kita langsung balas. ada orang yang berbicara dengan nada tinggi, kita ikut meninggikan suara kita. Padahal tidak semua hal harus dijawab saat itu juga. Kadang-kadang, diam beberapa saat adalah pilihan yang jauh lebih bijaksana. Karena ketika marah, yang kita butuhkan bukan tambahan kata-kata. Yang kita butuhkan adalah ketenangan. Coba kita bayangkan sebuah gelas berisi air yang sedang dikocok, sahabat muat. Tentu airnya keruh karena terus bergerak. Tetapi kalau gelas itu diletakkan dan dibiarkan beberapa saat, perlahan airnya akan menjadi lebih jernih. Begitu juga dengan hati kita ketika marah, sahabat muat. Jangan terus-menerus kita goncang dengan pikiran buruk, dengan membayangkan kesalahan orang lain, dengan mengulang-ulang perkataannya di dalam kepala kita. Kita tenangkan diri. Setelah hati lebih tenang, barulah kita berpikir. Dan itulah salah satu tanda orang yang menggunakan akalnya. Dia tidak membiarkan emosi mengambil alih seluruh keputusan. Sahabat muat yang dirahmati Allah, ada hal lain yang juga perlu kita pahami bersama. Bahwa mengendalikan marah bukan berarti kita harus membiarkan semua kesalahan. Bukan berarti kita tidak boleh menegur. Bukan berarti kita tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu itu salah. Tetapi cara kita menyampaikan sesuatu juga penting. Kita bisa menegur tanpa menghina. Kita bisa berbeda pendapat tanpa mencaci. Kita bisa menyampaikan keberatan tanpa merendahkan. Dan kita bisa mempertahankan kebenaran tanpa kehilangan akhlak. Dan itulah indahnya ajaran agama kita yang mulia, agama Islam. Bahkan ketika sedang marah, kita tetap diperintahkan untuk menjaga diri. Dan kalau kita perhatikan, sahabat muat, banyak sekali masalah dalam kehidupan yang sebenarnya dimulai dari satu hal kecil. Satu perkataan, satu balasan, satu komentar. Awalnya hanya masalah kecil. Tetapi karena masing-masing ingin menang, masalah itu menjadi lebih besar. Akhirnya hubungan persahabatan rusak. Hubungan keluarga menjadi renggang. Bahkan orang yang sebelumnya sangat dekat bisa berubah menjadi saling menjauh. Maka sebelum berbicara, sahabat muat, ketika sedang marah, kita coba tanyakan pada diri kita. Apakah kata-kata ini akan menyelesaikan masalah? Kalau saya mengucapkan kalimat ini, apakah nanti saya akan menyesal? Tentu pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini bisa membantu kita berhenti sejenak sebelum melakukan sesuatu yang salah. Dan sahabat muat, ketika amarah mulai muncul, kita ingat bahwa kita tidak sendirian. Allah melihat sebagaimana kita menghadapi emosi tersebut. Allah melihat bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita sebenarnya mampu membalas tetapi memilih menahan diri karena Allah, itu bukan kekalahan. Itu adalah kemenangan atas diri kita sendiri. Karena kita bayangkan, kita berhasil mengalahkan banyak orang dalam sebuah pertandingan, tetapi kita tidak mampu mengalahkan amarah kita sendiri. Apakah itu benar-benar kemenangan? Namun sebaliknya, mungkin kita tidak pernah menang dalam perdebatan. Tetapi ketika seseorang memancing emosi kita, kita mampu menahan lisan dan memilih sikap yang baik. Dan itulah kemenangan yang jauh lebih berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ukuran yang sangat jelas tentang kekuatan seseorang, yaitu kemampuan mengendalikan diri ketika marah. Karena itu, sahabat muat, mulai hari ini, mari kita sama-sama belajar menjadi orang yang lebih bijaksana ketika marah. Kalau marah, jangan terburu-buru berbicara. Kalau marah, jangan langsung mengirim pesan yang penuh emosi. Kalau marah, jangan jadikan media sosial sebagai tempat melampiaskan perasaan. Dan kalau kita merasa belum mampu mengendalikan diri, maka berikan diri kita waktu untuk menenangkan hati. Karena ada kalanya, masalah memang harus diselesaikan. Tetapi selesaikan ketika pikiran sudah jernih, bukan ketika emosi sedang membara. Dan sahabat Muat, mungkin setelah mendengarkan ini kita jadi teringat kepada seseorang. Mungkin kita pernah marah kepada orang tua, pernah membentak saudara, berkata kasar kepada teman, atau mungkin pernah menyesal karena mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita katakan. Maka kalau pernah, jangan hanya menyalahkan diri sendiri. Kita jadikan itu pelajaran. Kalau hari ini kita pernah salah, kita masih bisa untuk memperbaiki. Kalau kemarin kita gagal mengendalikan amarah, maka hari ini kita bisa belajar lagi. Karena menjadi pribadi yang sabar bukan sesuatu yang selesai dalam satu hari. Kita perlu untuk terus berlatih. Dan salah satu latihan yang paling nyata adalah ketika ada sesuatu yang membuat kita marah, lalu kita memilih untuk berhenti sejenak dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Muat, mari kita kembali ingat pesan dari surah Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka sahabat Muat, kalau suatu hari ada seseorang yang membuat kita marah, jangan buru-buru berpikir bagaimana cara membalasnya. Tapi kita coba ubah menjadi bagaimana caranya agar saya tetap menjaga diri agar tidak melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai. Itulah perbedaan sahabat Muat. Orang yang menggunakan akalnya dengan orang yang dikuasai oleh emosinya. Orang yang dungu membiarkan marah menentukan tindakannya. Tapi orang yang berakal menjadikan akalnya sebagai pengendali ketika marah datang. Dan orang yang paling kuat bukan selalu orang yang mampu mengalahkan orang lain. Tetapi orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri ketika amarah sedang memuncak. Semoga Allah SWT memberikan kita hati yang lembut, lisan yang terjaga, dan kemampuan untuk menahan amarah. Semoga ketika amarah datang, kita mampu memilih diam daripada menyakiti, memilih memaafkan daripada membalas, dan memilih akhlak yang baik daripada mengikuti emosi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muat, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
11: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
13: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
12: Banyaknya itu dijual.
13: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
12: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
14: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
15: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
16: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
15: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
16: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
15: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. C Sini. Coba lihat ini.
17: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
19: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
17: 94,3 FM.
20: هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
21: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
22: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam.
1: orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, kadzabta. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 30 Agustus 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Relawan dari Ukhuwah Al-Fata Rescue atau UAR dirikan posko bekam di bawah pohon randu, layani penyintas gempa Nusa Tenggara Timur. Warga Dawagung Tasikmalaya perdalam wawasan Al-Aqsa melalui pembekalan Jihad Ma'rifi.